Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada!
3: Selamat pagi.

0: 98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio Espada, selamat pagi teman Radio. Pastinya masih barengan sama Linsa di pagi hari ini teman Radio. Dari tadi kita sudah bahas soal kesehatan, tapi langsung saja Linsa hadirkan yang tadi Linsa katakan, kalau di pagi hari ini Linsa punya bintang tamu spesial juga pastinya di pagi hari ini. Teman Radio, kamu boleh bergabung di live YouTube kita di RRI Kendari, atau juga teman Radio boleh gabung di WhatsApp kita di 08218830908. Pastinya pagi hari ini teman Pradua kita bahas soal bagaimana kita kenal layanan puskesmas untuk semua masyarakat. Sudah hadir di studio pada pagi hari ini pastinya teman Pradua ada Bapak Anwar SKM MKS sebagai pimpinan Blut UPTD Puskesmas Perumnas, ya. Ada Kak Rizvan Rinaldi SKM Nurse dengan perawat Puskesmas Perumnas, terus ada Kak Ismawati SKM sebagai penanggung jawab Klaster 1 Manajemen Puskesmas, dan Kak Ayu Wulandari AMD Cap sebagai tim pelayanan BPJS. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Selamat pagi, gimana kegiatannya di kabarnya pagi hari ini, baik semua ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, Dena, di pagi hari ini kita bahas soal kesehatan juga nih. Kira-kira di pagi hari ini boleh kenalan dulu deh sama teman Pradua, ada siapa sih sebenarnya di pagi hari ini yang hadir di studionya Pradua nih?
1: Iya. Saya mulai dari saya ya.
0: Boleh.
1: Saya Anwar SKM MKS, menjadi pimpinan Blut UPTD Puskesmas Perumnas itu sejak tanggal 29 September 2025. Saya melaksanakan tugas yang diamanakan dari pimpinan dan sampai sekarang.
0: Oke.
1: Ya.
0: Berarti ada Pak Anwar. Kalau sudah masuk di Pro 2 panggilannya bukan Bapak tapi Kak.
1: Oke, iya.
0: Jadi mudah.
1: Siap.
0: Aman ya Pak? Ya, saya
1: aman,
0: panggil
1: aman.
0: Kak.
1: Iya, aman.
0: Oke, ada Kak Anwar. Di sampingnya lagi ada siapa nih ya?
1: Kak Rizvan, silakan.
3: Saya Kak Rizvan Rinaldi sebagai perawat di Puskesmas Perumnas sejak tahun 2017.
0: 2017. Ya, wow, Puskesmas Perumnas dari 2017. Ya. Ada kakak cantik dua orang ini, ada siapa lagi nih?
4: Saya Ayu Wulandari dari tim pelayanan BPJS di Blut UPTD Puskesmas Perumnas.
0: Oke, dia dari pelayanan BPJS. Kak Ayu ya. Di sampingnya lagi ada siapa ini?
5: Halo. Saya Ismawati SKM, biasa sih dipanggil Ibu Isma. Saya Kak Isma ya.
1: Iya.
5: Iya, salah ya.
0: Betul.
5: Ya, biasa dipanggil ya Kak Isma.
0: Oke.
5: Saya sebagai penanggung jawab manajemen klaster 1 di Puskesmas. Ya, menanggung jawab mulai dari bahan-bahan yang semua yang digunakan untuk pelayanan.
0: Ya, semuanya ada di tangan Kak Isma ya. Oke. Dena, pagi hari ini kita bahas soal bagaimana kita bisa kenal layanan puskesmas yang bisa dibilang dekat dengan masyarakat. Nah, boleh di-share dulu mungkin untuk kakak di pagi hari ini, kira-kira di pagi hari ini mungkin mau di-share, kalau misalnya dengar kata puskesmas, mungkin banyak orang yang langsung berpikir adalah tempat berobat. Tapi mungkin sebenarnya apakah memang peran puskesmas untuk masyarakat saat ini, apakah memang fokusnya untuk tempat berobat atau seperti apa nih Kak?
1: Ya, baik. Saya meluruskan dulu yang klaster 1 sebelum saya menjawab. Klaster 1 itu induk dari sistem perencanaan.
0: Okay.
1: Apapun yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan baik dalam gedung maupun di luar gedung, klaster 1 itu bertanggung jawab
0: secara
1: keseluruhan.
0: Lumayan
1: baik.
0: Berat ya.
1: Oke. Okay. Baik. Saya menjawab dari pertanyaan Kakak. Kakak atau adik ya?
0: Adik
1: ya, baik. Terkait yang pelayanan berdasarkan Permenkes nomor 19 tahun 2024 tentang penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat, di pasal 1 menyatakan puskesmas itu merupakan pasien kes, tempat pelayanan suatu bangunan atau alat untuk melayani kegiatan promosi preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Terkait pertanyaan yang tadi, tidak monoton hanya kuratif atau pengobatan. Dari itu, berdasarkan fungsi, ya, tugas wewenang puskesmas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan masyarakat, itu yang tadi saya sudah jelaskan, promosi, mengedukasi masyarakat. Jadi untuk kegiatan pelayanan kesehatan bukan hanya pengobatan dalam gedung maupun di luar gedung. Yang kedua, dilakukan pencegahan. Pencegahan contoh posyandu, pemberian imunisasi kan salah satu kegiatan posyandu, kegiatan pencegahan untuk mencegah beberapa penyakit yang mungkin saja akan tertular sama anak-anak balita maupun anak-anak remaja kita.
0: Oke, siap. Deh. Jadi memang ternyata di pelayanan puskesmas ini tidak hanya fokus untuk di kesehatan saja, tapi banyak kegiatan dari puskesmas yang di, bisa kasih edukasi juga untuk masyarakat soal kesehatan pastinya ya. Oke, siap deh. Nah, menurut kakak-kakak yang sudah hadir di pagi hari ini, kira-kira yang paling sering masyarakat bingung kalau misalnya ingin akses layanan di puskesmas itu apa sebenarnya nih? Kalau masyarakat biasanya kan di puskesmas itu orang yang bukan hanya yang kalau misalnya ke rumah sakit kan mungkin yang ke IGD langsung, tapi kalau misalnya hanya sekedar aduh demam udah 3 hari ataupun juga pilek ataupun yang lainnya, itu pastinya ke puskesmas. Kira-kira ke puskesmas yang paling bikin bingung masyarakat itu bagian apa nih kira-kira?
1: Informasi.
5: Biasanya kan dia
0: Kak Ayu langsung nih.
4: Iya, karena saya bagian pelayanan.
0: Oke.
4: Biasanya itu kalau ada pasien yang datang berobat ke puskesmas, bingungnya masalah BPJS.
0: Oh, BPJS, oke.
4: Menggunakan BPJS atau tidak. Padahal pasien itu cuma menggunakan NIK saja, datang ke puskesmas, membawa KTP saja, datang ke puskesmas untuk mendaftar, berobat, kami sudah bisa lihat dia ada BPJS atau tidak. Tapi pasien suka bilang, saya tidak punya BPJS. Padahal tidak perlu ada kartu fisiknya,
5: dipoto saja atau selembar apapun yang atau ada hafal NIK saja. Benar
4: sudah bisa lihat dia ada BPJS, itu yang pastinya suka bingung kalau masuk ke puskesmas kan.
0: Berarti dari awal itu adalah BPJS ya, padahal mungkin sekarang sudah banyak cara untuk mendapat bagaimana caranya untuk BPJS itu ya. Sekarang ada mobile JKN, terus juga bisa difoto, ternyata itu bisa langsung diperlihat ke petugasnya langsung ya, tidak perlu membawa kartu fisiknya ya. Apalagi langsung panik tiba-tiba mungkin, oh gak usah pakai BPJS, ini langsung saja cepat-cepat begini. Biasanya ada masyarakat yang mungkin ingin dilayani secara cepat kan, mungkin panik keluarganya ternyata sudah sakit parah, tapi mungkin harus dilayani BPJS. Tapi ternyata kalau misalnya BPJS itu berarti memang harus diinput dulu data-datanya berarti ya kak ya.
4: Tapi sama kan, umum mau ada BPJS ataupun tidak itu sama, sama perlakuannya. Semuanya itu kan diinput.
0: Diinput dulu.
4: Umum mau BPJS kan harus diinput.
1: Dalam satu aplikasi. Jadi untuk terkait informasi pelayanan sebenarnya sudah ada kami di Facebook, di Twitter, IG kami. IG kami di Puskesmas Perumnas itu ada informasi informasi pelayanan. Ketika masyarakat ingin membutuhkan jenis layanan apa saja, terus pelayanan apa saja yang ada dalam puskesmas, ada informasi terkait itu.
0: Oke, siap deh. Nah, kayaknya saat ini juga banyak masyarakat yang bisa dibilang memilih untuk langsung datang ke rumah sakit ya. Padahal mungkin bisa dibilang di puskes sebenarnya sebelum ke rumah sakit ini pasti orang bisa mendatangi ke puskesmas dulu, mungkin entah dapat rujukan ataupun yang lainnya. Kira-kira sebenarnya kapan waktu yang cukup untuk seseorang ini ditangani di puskesmas, dan juga kapan memang oh ini harus dirujuk ke rumah sakit nih, kira-kira seperti itu. Biasanya kan orang mungkin langsung mau datang ke rumah sakit padahal sebenarnya ada puskesmas juga nih.
1: Sebelum petugas UGD, saya kan ada kompetensi kedokteran 145, dulu 141, 145. Ketika di luar dari 145 berarti sudah spesialistik, berarti dirujuk. Nah, kemudian nanti dari rekam medik kriterianya apa, dari penanggung jawab, ini penanggung jawab UGD saya. Jadi seperti apa? Dalam keadaan emergensi mungkin saja. Silakan.
5: Yang tadi itu 145 itu ada kriteria puskesmas, yang 145 itu diagnosa penyakit, yang boleh dirujuk dan tidak boleh dirujuk. Maksudnya boleh, tapi ada syarat tertentu. Kalau 145 itu diagnosa penyakit, untuk dokter untuk memberikan kepada pasien ini jangan dulu dirujuk, ditangani dulu di puskesmas. Nanti puskesmas sudah tangani, dokter bisa kasih rujukan. Kalau memang dokter sudah pasti untuk memberikan rujukan.
1: Iya, minimal 3 kali datang berobat, ada perubahan.
5: Baru dokter kasih rujukan untuk sesuai diagnosa penyakitnya.
1: Iya, kecuali 145 langsung karena membutuhkan secara kompetensi puskesmas, itu 145. Di luar dari itu berarti membutuhkan fasilitas layanan lanjutan. Itu dirujuk.
0: Siap. Jadi memang berarti kalau misalnya untuk layanan di puskesmas ini tidak hanya yang langsung, mungkin orang-orang berpikir kalau datang ke puskesmas datang minta rujukan aja nih, tapi ternyata harus diperiksa dulu ya.
1: Betul.
0: Standarnya memang harus diperiksa dulu ya. Di puskesmas manapun itu pasti akan berlakukan itu. Siap deh. Nah, kalau misalnya masyarakat nih kira-kira datang ke puskesmas tapi tidak merasakan sakit, masyarakat yang bisa dibilang sehat saja, kira-kira ada layanan yang bisa dikasih tidak untuk masyarakat seperti itu? Mungkin dia mau cek kesehatan kah atau kayak gimana?
1: Edukasi ya.
5: Ya, kebetulan kan sekarang puskesmas kami sudah transformasi. Yang kemarin kan kami cuma menunggu di dalam gedung. Sekarang kami fokusnya sekarang, apalagi sekarang ada program pemerintah tentang cek kesehatan gratis. Jadi kami turun semua ke masyarakat. Masyarakat mulai ya. Tahun lalu kami transformasi puskesmas,
1: tahun 2024
5: itu. Bukan yang sakit saja kami layani. Nah, makanya kami intinya apa motonya kami, jangan dia terjadi sakit. Jadi kami sehatkan yang sehat supaya tidak terjadi sakit. Makanya ada screening kesehatan termasuk cek kesehatan gratis di masyarakat. Kami turun semua, mulai dari posyandu ke masyarakat, ke institusi pemerintah, semua ke swasta, ke hotel, semua restoran, semua kami datangi untuk khusus untuk wilayah kerja puskesmas Perumnas seperti itu.
0: Siap. Berarti tidak hanya menunggu di gedung puskesmas saja, tapi yang dari puskesmas langsung terjun ke lapangan, ke masyarakat, khusus untuk di Perumnas ya. Siap deh. Nah, kalau misalnya dari 1 tahun terakhir nih, kakak melihat perubahan bisa dibilang mungkin kesadaran masyarakat untuk soal kesehatan, kira-kira ada perubahan dari tahun 2024 sampai 2026 ini kah, atau seperti apa nih untuk kesadaran kesehatan itu sendiri? Ayo, siapa yang mau jawab?
6: Mungkin bisa dilihat dari kontak. jumlah kunjungan.
0: Jumlah kunjungannya kayak gimana?
1: Kontak.
6: Jumlah kontak.
1: Ada meningkat jumlah kontak.
6: Januari saja.
5: Jumlah kontak kepesertaan bisa juga.
1: BPJS.
5: Kunjungan peserta ke puskesmas dengan kunjungan peserta ke posyandu, ke cek kesehatan gratis, artinya kami meningkat.
0: Meningkat berarti ya. Deh.
5: Itu datanya bisa di
1: Artinya begini, masyarakat melihatnya semakin bagus pelayanan puskesmas, semakin angka kontaknya tinggi. Tahun lalu waktu saya masuk 19.000, sekarang sudah 21.000 ya.
6: Sekarang sudah 23.000.
1: Nah, 23.000 ya kepesertaan. Artinya apa? Masyarakat itu melihatnya sejauh mana pelayanan yang dimaksimalkan puskesmas ketika masyarakat datang. Minimal 3S dulu. Salam.
0: Apa itu 3S?
1: Salam, senyum, sapa.
0: Berarti pas masuk ini kalau sudah datang kepala puskesmas langsung kayak senyum.
1: Insyaallah.
0: Biar lagi tidak bagus moodnya, senyum.
5: Ya, kebetulan kan di tempat-tempat pelayanan yang seperti Kak Ayu yang tempati, itu memang kami tempatkan yang memang yang wow lah.
6: Yang smart, yang
5: energi ya, yang bukan ibu-ibu yang punya masalah segudang. Yang mereka memang yang anak-anak yang masih muda, yang energik. Jadi mereka kalau ada masalah kan yang namanya anak-anak muda yang ini kan mereka tanpa ban ya. Kalau kami kan yang kayaknya yang kakak-kakak yang lebih-lebih ini, dengan seribu masalah. Mukanya kan sudah kalau yang mereka kan setiap hari pasti ceria. Makanya di tempat-tempat itu mereka memang anak-anak yang masih muda, yang masih senyumnya, yang masih mereka, yang cantik-cantik.
1: Ditempatkan di pendaftaran.
0: Pendaftaran ya di awal ya. Yang tadinya kalau misalnya murung, yang tadinya pasiennya sakit malah sakit, tambah sakit. Iya. Kenapa kayak kita dimarahi?
5: Iya, benar.
0: Biasanya ada yang seperti itu ya. Berarti Kak Ayu

0: supaya masyarakat ini bisa peduli dengan yang namanya kesehatan sejak dini nih? Apakah kalau misalnya pada saat masyarakat datang ke puskesmas Perumnas hanya setelah memeriksakan kesehatannya dan dikasih obat langsung pulang begitu saja kah? Atau mungkin ada saran-saran yang bisa dikasih tahu untuk masyarakatnya, mungkin diberikan edukasi juga soal kesehatan atau seperti apa nih kalau dari puskesmas Perumnas sendiri?
1: Oke, baik. Jadi terkait dengan hubungan yang penyakit penyakit yang berbasis PTE, penyakit tidak menular maupun penyakit menular, semua yang sudah terlayani di puskesmas ada tindak lanjutnya.
0: Oke.
1: Iya. Contoh kecil ya, yang hipertensi, ada namanya hipertensi terkendali. Itu satu rumpun dari kegiatan BPJS. Ada tindak lanjutnya, programnya pasca pelayanan pasien ini. Programmer PTM ini akan mengunjungi mereka, mengedukasi, mengedukasi terkait dengan bukan hanya minum obat. Jadi hipertensi itu penyakit kronis. Jadi harus melalui dengan aktivitas, sering makan buah. Nah itu salah satu kegiatan. Terus kegiatan ini pun kami gabung dalam kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi setiap kelurahan ada percontohan germas.
0: Okay.
1: Di situ lokasi yang kami lakukan untuk mengedukasi dan memberdayakan masyarakat. Memang betul yang kita bilang, seharusnya pasca pelayanan di puskesmas harus ada pelayanan lanjutan di rumah bentuknya edukasi.
0: Okay.
1: Nah tadi ini fungsi puskesmas itu yang pertama kan promosi. Jadi promosi itu lebih ke KIE, komunikasi, informasi dan edukasi.
0: Siap. Jadi memang setiap puskesmas harusnya ada untuk edukasi masyarakatnya, mungkin bisa didatangi juga seperti itu ya.
2: Kami juga punya program untuk remaja, anak punya sekolah, untuk mulai dari bayi, mungkin belum lahir ya, mulai dari ibu hamil malah. Kami punya program seperti itu, yang seperti kak tadi tanyakan tentang edukasi tentang remaja yang merokok, kami punya. Kamu punya itu merokok, yang anak-anak remaja, anak usia sekolah yang suntikan itu dapat suntikan HPV, narkoba, kami punya. Kami punya screening semua.
0: Punya screeningnya semua langsung ya.
2: Jadi mulai dari hamil sampai lansia, yang seperti kakak tadi sampaikan bahwa tentang PTM, malah kami dari hamil, lahir, sampai remaja, sampai lansia.
0: Berarti bisa dibilang ini kelompok masyarakat yang semuanya mulai dari lansia, ibu hamil,
1: siklus hidup.
0: Itu semuanya bisa manfaatkan layanan di puskesmas. Siap tuh teman Pradua. Jadi tidak hanya pada saat sakit, tapi ternyata semua kelompok masyarakat ini bisa manfaatkan semua layanan yang ada di puskesmas, termasuk juga puskesmas Perumnas. Nah kalau misalnya deh, kalau misalnya di dalam pekerjaan yang namanya pasti ada namanya tantangan juga nih ya. Kalau kira-kira dari puskesmas Perumnas ini, tantangan terbesarnya untuk edukasi masyarakat supaya lebih peduli dengan yang namanya kesehatan, tidak hanya datang kalau misalnya lagi sakit, kira-kira apa tantangannya nih? Biasanya kan masyarakat masa bodoh nih, kalau masih sehat ini masa bodoh. Tapi nanti kalau sudah sakit baru, aduh marah-marah kak, pusing kak, ini kak. Kira-kira bagaimana tantangannya nih untuk edukasi masyarakat?
1: Yang biasa datang,
2: biasanya sih kayu, kan datang dia sudah sakit, jadi marahnya kayu, cepat dong layani saya, ayo. Kadang kan BPJS-nya sudah
1: Sebenarnya kepedulian masyarakat itu tinggi sebenarnya, cuman untuk melakukan itu jadi belum tersentuh dalam hati. Karena memang teori mengatakan untuk merubah perilaku itu di masyarakat itu susah, bukan hanya membalikkan telapak tangan, susah. Jadi tenaga promosi kami puskesmas kan terdiri dari 4. Jadi terkadang Pak, mereka bertanya ke saya, Pak, kami sudah mensosialisasikan, kami sudah mengedukasi, tapi masyarakat hanya 1-2 orang. Tapi itulah, untuk merubah perilaku masyarakat agak susah. Tapi kami tahu masyarakat di wilayah kerja kami, khususnya di Puskesmas Perumnas itu, mau membuat itu, walaupun memang tidak sekali mengedukasi. Nah, mungkin dari rekam medik atau ada pendaftaran, mungkin ada contoh yang
2: tantangan pelayanan
1: pertama.
0: Pundaknya kayu lumayan berat ya. Perlu pijitan-pijitan ya. Mulai dari mentalnya kayaknya semua di depan ada ya.
3: Semua. Kami di depan itu mentalnya mental baja mungkin.
0: Mental baja ya.
3: Melayani pasien yang mungkin ada masalah di rumah, tiba-tiba datang berobat, cuman masalah apa
2: demam sedikit ya.

0: sedikit-sedikit ya.
1: Sakit gigi dan sakit gigi itu loh yang nggak mau mengantri.
2: Aduh, ya Allah. Itu juga lumayan ya, budaya antri di puskesmas kayaknya masih lumayan ini ya untuk edukasinya di masyarakat ya.
1: Kalau bisa nggak usah pakai BPJS, saya mau umum supaya cepat.
2: Astaga, padahal sebenarnya sama aja. Iya.
0: Perlakuannya sama, karena antriannya juga pasti di daftar.
2: Iya, betul.
1: Ya, seperti itu yang saya bilang tadi, yang mau ada BPJS dan tidak BPJS.
2: Oke, kalau dari Kak Rizvan nih, kira-kira tantangan untuk edukasi masyarakat untuk kesehatan tuh seperti apa?
3: Oh, kalau saya banyak.
2: Oh, banyak ya? Oke, kita kasih waktu 5 menit.
3: Kalau khusus di ruangan IGD, karena saya jadi kepala IGD di Puskesmas Perumnas, tantangan yang paling berat itu kadang pasien ingin cepat dilayani.
2: Oke. Ya,
3: itu yang pertama, padahal dia belum daftar di sama Kak Ayu.
2: Kembali lagi ke Kak Ayu lagi.
3: Kembali lagi, dia cepat dilayani, tapi tetap kami melayani, kita memberi senyum sapa salam terhadap pasien yang butuh pelayanan di IGD khususnya. Kayak luka, spoling telinga dan lain sebagainya. Kecuali yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut, misalnya fraktur, ya mau tidak mau kita harus rujuk ke rumah sakit.
2: Oh, oke, okay. Ya. Siap.
3: Kemudian kalau tantangan buat saya sendiri, karena khususnya saya pemegang program
4: program kejiwaan
3: kejiwaan tentang kesehatan jiwa itu. Banyak sekali tantangannya. Pertama, terutama edukasi-edukasi terhadap pasien tentang mengenai minum obat secara teratur, karena pasien-pasien yang tidak minum obat itu bisa saja kambuh.
2: Oke, okay, ya, siap.
3: Kambuh lagi, mengamuk lagi.
2: Ujung-ujungnya kembali lagi ya. Tiba-tiba langsung mau minta rujukan, ternyata rujukan sudah parah. Sudah tapi ternyata dari awal ini tidak mendengar apa yang dikasihkan dokter. Misalnya antibiotik itu biasanya sampai habis, tapi tidak dihabiskan. Terus tiba-tiba datang kedua kalinya, ternyata kambuh lagi. Ternyata kambuhnya bukan karena penyakitnya, tapi karena
4: obatnya.
2: Masyarakat sendiri yang tidak mendengar saran ya. Tidak dengar edukasi dari dokter juga pastinya ya. Berarti itu bisa dibilang tantangan yang cukup menantang juga ya untuk untuk edukasi masyarakat soal itu ya, kesehatan itu
3: yang
2: ya.
3: Paling menantang sih keluarganya, kadang keluarganya sudah tidak mau mengurus pasien khusus ini,
0: pasien kejiwaan.
2: Oh, oke.
3: Okay. Adalah beberapa orang yang seperti itu, tapi itu tantangan bagi kami supaya keluarganya tetap membantu dia untuk mendapat pengobatan.
2: Okay,
3: khususnya di pengobatan di Puskesmas Perumnas.
2: Puskesmas Perumnas. Ada tambahan enggak nih sebelum kita jeda dulu, sebelum ini ada tambahan enggak?
4: Terkait dengan tantangan sebenarnya di mana-mana.
2: Iya.
4: Di mana-mana program, baik itu program dalam gedung maupun di luar gedung, baik program itu penyakit tidak menular, penyakit menular, program edukasi, komunikasi informasi, program-program lainnya, khususnya program inovatif juga Puskesmas itu banyak tantangan. Jadi alhamdulillah Puskesmas Perumnas itu bekerja sama dengan lintas sektor kami. Lintas sektor kami salah satunya Pak Camat Mandonga, Pak Camat Kadia, dan Pak Lurah, tiga kelurahan, Kelurahan Bende, Kelurahan Kerumba, dan Kelurahan Mandonga. Dan masyarakatnya RT RW yang sangat mendukung kami, sehingga mungkin dengan adanya dukungan lintas sektor menjadi mengurangi beban. Begitu juga Babinsa, Babin Katimasnya di tiga kelurahan ini sangat mendukung, sehingga beban dalam pelayanan agak kurang. Tapi bukan berarti tidak ada. Tapi saya pastikan petugas puskesmas itu, kadang saya pernah saya sering sampaikan, kita menjadi pelayan, tanda kutip pelayan masyarakat, untuk melayani kesehatan masyarakat di wilayah kerja kita. Tantangan ini menjadi bagian dari kerja keras kita. Jadi kerja keras kita, jangan jadikan tantangan ini menjadi ciut nyalinya kita. Jadi semua petugas petugas kesehatan, bukan hanya di puskesmas, rumah sakit pun itu kan banyak tantangan-tantangan. Alhamdulillah dan sendirinya terlewatkan. Dan pada akhirnya ketika kita terlewatkan kegiatan tersebut, menjamin kita bahwa kinerja kita akan baik, kualitas kita, kualitas dalam bekerja akan baik, sehingga respon masyarakat itu secara positif. Nah, hasilnya apa? Puskesmas Perumnas alhamdulillah dalam pelayanan kami, setelah kami terapkan 3S, pelayanan yang bermutu, yang berkualitas, informasi ada di Facebook, IG, Twitter. Alhamdulillah konsen kami sekarang itu lebih cenderung untuk meningkatkan pencegahan lagi.
2: Oke, iya. Sih ya. Berarti yang namanya tantangan pasti ada, tapi ada. Yang namanya kolaborasi juga butuh juga ya, pastinya ya kak ya. Oke, siap. Kita jeda dulu setelah beberapa lagu berikut untuk kamu kasih, teman Pro 2 yang mau tanya-tanya barengan sama Puskesmas Perumnas di pagi hari ini. Kamu boleh tanya kita di WhatsApp kita di 082188309. Stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Apaan sih? Orang lagi meet time juga.
0: Meet time sih meet time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh poin delapan FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Radio, pastinya masih barengan sama Linsa dan juga masih bersama dengan kakak-kakak dari Puskesmas Perumnas.
5: Ya.
4: Oke, deh suka deh energinya karena mereka sudah menerapkan 3S itu, jadi bawa ke sini lebih membawa energi-energi positif lagi nih. Jadi semangat siaran sampai siang. Ya. Oke deh. Nah, kalau misalnya dari tadi kita sudah bahas soal Puskesmas dan juga layanan-layanan yang disediakan, terutama untuk Puskesmas Perumnas sendiri. Nah, ya, saat ini pemerintah itu punya program yang namanya cek kesehatan gratis ya. Kira-kira ini bisa di-sharing ke teman Praduan enggak sih? Kira-kira mekanisme dari program ini seperti apa nih? Apakah memang harus didata dulu atau yang penting mau aja dulu datang ke Puskesmas atau seperti apa nih?
5: Baik. Nah, pelaksanaan cek gratis itu berdasarkan kegiatan ini program nasional. Untuk capaian setiap kegiatan ini, kalau nasional kan 40 tahun ini 46%.
4: Okay.
5: Alhamdulillah Perumnas itu sudah masuk 52% sekarang. Artinya sudah melebihi. Tapi pimpinan kami dalam ini Ibu Kadis, Ibu Wali, Ibu Wali kan Wali Kota kan seorang dokter. Dan dia ingin cek kesehatan gratis ini sampai 95%. Artinya apa? Tidak ada lagi masyarakat yang tidak tersentuh dengan tensi. Tidak ada lagi masyarakat yang tidak tersentuh pemeriksaan kolesterol, asam urat, dan gula. Pelayanan ini dalam gedung tiap hari. Jadi CKG ini sudah bagian dari program. Jadi program apapun, termasuk ini program ini di UGD, kegiatan pelayanan UGD atau program kejiwaan itu sudah bagian dari CKG.
4: Okay.
5: Terus di luar gedung, kami sasar bagi CKG ini yang dibagi tiga. Ada CKG institusi, kantor-kantor, ada CKG umum di masyarakat, dan CKG sekolah. CKG sekolah untuk SMA, SMP sudah kami lakukan. Ya, sekarang insya Allah di bulan 8 ini
6: CKG anak sekolah dasar.
5: Ya, kami akan turun dan kami sudah jadwalkan, kami sudah rapatkan tim-tim yang akan turun ke sekolah dasar.
4: Ya.
5: Terkait dengan masyarakat dan institusi itu kami buat dua tim. Tim yang penanggung jawab secara langsung ini penyakit tidak menular. Dan alhamdulillah ini hari, ya sampai ini hari, kebetulan ada inovatif dari Pemda Kota, paket sehat spesial, dalam rangka mengintervensi secara dini stunting maupun ibu hamil berisiko, sehingga diadakan inovatif itu. Kami sudah lakukan untuk Kelurahan Mandonga terakhir ini hari. Di Posyandu, Posyandu Kenanga, samping rumah saya Korem. Sudah, kayaknya sudah jalan karena mulai jam 8. Tapi bersama juga Posyandu di Kelurahan Gerumah itu juga kami lakukan juga cek kesehatan gratis. Nah, besok ini ada 3 lokasi kalau saya salah tempat cek kesehatan gratis. Di Kejaksaan Negeri, di Posyandu, dan di dalam gedung juga.
4: Oke, siap. Berarti yang dapat layanan ini tidak hanya masyarakat yang hanya datang ke Puskesmas, tapi mulai dari anak sekolah, anak yang anak-anak, terus juga yang masih bayi, balita, lansia, ibu hamil, semuanya dapat ya, untuk cek kesehatan gratis ini sendiri.
6: Intinya semua masyarakat itu dengan program pemerintah cek kesehatan gratis, semua masyarakat mulai dari bayi sampai lansia
4: semuanya,
6: itu wajib dia dapat cek kesehatan gratis
4: Oke, siap deh. Nah, kalau misalnya dari hasil pemeriksaan kesehatan gratis terus ditemukan ada penyakit yang bisa dibilang mungkin penyakit-penyakit tertentu yang memang butuh ditindak lanjut, kira-kira tindak lanjut yang dikasih sama Puskesmas seperti apa? Apakah langsung dirujuk ke rumah sakit ataukah mungkin ada pelaporan dulu atau seperti apa nih?
6: Ya, di cek kesehatan gratis itu kan tim. Mm-hmm. Jadi semua program itu semua masuk termasuk dokter.
5: Oke. Okay. Jadi ya, di dalamnya semua program,
6: ada dokter di dalam. Okay. Jadi dokter umpamanya kalau ada pasien-pasien yang memang butuh rujukan, yang butuh tindak lanjut, biasa dokter arahkan ke puskesmas.
4: Puskesmas.
6: Ya. Oke. Okay. Karena biasanya yang datang cek kan yang masih agak yang sehat ya, yang banyak yang namanya kan cek kesehatan gratis. Jadi bukan terfokus saja yang sakit.
4: Yang sakit.
6: Kalaupun dia sakit, biasa kami yang ada kami punya program home care.
4: Oke. Okay.
6: Jadi home care itu yang ini nih, yang bagian pelayanan ini yang
4: kembali lagi.
6: Ya, kembali lagi. Ya.
4: Oke. Okay,
6: termasuk siap. Kemarin itu yang dia home care itu memang ada kita di Puskesmas Perumnas itu home care.
4: Okay.
6: Jadi kalau kami dapatkan tiba-tiba kami turun ke lapangan untuk cek kesehatan gratis, ada keluarga yang memang tidak bisa datang, kami lanjutkan dengan home care. Dan itu biasa ada dokter.
4: Okay.
6: Nah, nanti dokter periksa kalau memang perlu rujukan, ya nanti kami langsung karena kami pergi dengan pakai ambulans.
4: Pakai ambulans
6: ya,
4: langsung.
6: Jadi setiap kami keliling karena ada kami punya puskel, Puskesmas keliling, ambulans keliling. Jadi kami pergi cuman itu, baru satu. Dan wilayah kerja kami itu maksudnya luas, bukan banyak sih, cuma 3 kelurahan tapi kami yang paling banyak. Paling banyak jumlah penduduk. Artinya dibanding dengan puskesmas yang rawat jalan ya, yang dibanding dengan puskesmas rawat jalan ya, kami yang memang agak jumlah penduduknya kami agak banyak ya, Pak. Jadi puskesnya kami alhamdulillah ada ambulans keliling. Jadi kalau ada yang kami dapatkan seperti itu, kalau memang harus dirujuk ya kami rujuk.
4: Oke.
6: Dengan perawat dan dokter.
4: Dengan dokter langsung ya.
6: Kalau memang mau ditindaklanjuti di puskesmas, kami tindaklanjuti
4: tindak
6: ke puskesmas.
4: Dulu.
6: Iya. Biasa kami ya yang itu tadi yang home care, kami kunjungan rumah.
4: Oke.
6: Kalau memang enggak butuh rujukan.
4: Oke. Itu teman Pradua ternyata tidak harus langsung ke rumah sakit nih. Ternyata di puskesmas itu punya banyak layanan yang bisa diakses sama semua masyarakat
6: ya,
4: juga
6: benar,
4: pastinya. Nah,
6: benar.
4: Sejauh ini karena lumayan tinggi nih untuk Puskesmas Perumnas ya, sudah melebihi batas dari pusat langsung ya. Kira-kira antusiasme masyarakat dengan program cek kesehatan gratis seperti apa? Apakah sudah banyak yang manfaatkan ini? Kayaknya sudah lebih dari targetnya langsung ya.
5: Iya, target nasional saya sudah melebihi.
4: Okay.
5: Ya, artinya apa? Keinginan sebenarnya masyarakat khususnya di 3 kelurahan ini tinggi, sangat tinggi keinginan untuk memeriksakan diri. Apalagi ini kan program nasional. Alhamdulillah. Berkat yang teman-teman juga tadi fungsi puskesmas, promosi dan preventif.
4: Okay.
5: Jadi screening ini memang dengan tujuan men-screening, mendeteksi dini penyakit yang ada di masyarakat. Kemudian dari itu dengan adanya puskesmas itu menghadirkan, mendekatkan pelayanan di masyarakat itu sendiri.
4: Okay.
5: Itu.
4: Oke, siap deh. Nah, kayaknya kita ke Kak Rizwan dan Kak Ayu deh. Ini bagian-bagian mereka deh. Kira-kira nih, Kak Rizwan dan Kak Ayu ya, menurut pengalaman ya, sejauh ini penyakit atau mungkin keluhan yang paling sering didapatkan oleh masyarakat itu tentang apa nih? Sampai di tahun 2026 ini yang paling banyak apa?
3: Kalau saya di bagian pendaftaran itu lebih banyak yang lansia, hipertensi.
4: Oh, lansia, sama hipertensi.
3: DM.
4: Oke, okay. Kalau anak-anak muda, kira-kira apa yang paling banyak? Apa yang paling banyak didapatkan kalau keluhan-keluhannya anak muda nih? Kayaknya ke Kariswan, stres.
6: Iya, kayaknya. Kayaknya.
3: Kalau saya cuma itu,
4: lansia ya.
3: Lebih besar.
4: Oke, okay. Apalagi habis after Lebaran, kayaknya kolesterol semuanya.
3: Semuanya
4: datang.
3: Puskesmas sampai 100
4: okay.
3: Kadang ulang lagi.
4: Oh, gitu ya.
3: Saking banyak.
4: Oke, deh kalau ke Karisvan nih, kira-kira penyakit ataupun juga keluhan kesehatan yang paling banyak didapatkan kira-kira apa?
7: Di mana nih?
6: Anak muda ya.
7: IGD atau di
4: IGD boleh.
5: UGD.
7: Kalau di IGD keluhan yang paling banyak itu paling
6: luka
5: okay. jatuh dari motor
6: ya. Okay. Ya, remaja sih juga ya, tau ya, biasanya
7: kan biasanya
6: banyak ugal-ugalan ya, yang naik motor yang
7: ya banyak ugalan dan lain sebagainya. Ada yang lompat pagar, sempat juga lompat pagar.
4: Oke, okay, ujung-ujungnya pagarnya langsung ke IGD. Ternyata pagarnya ke IGD.
7: Ya.
4: Oke, okay, berarti kenakalan remaja kalau di IGD ya.
7: Remaja paling banyak. Tapi kalau untuk di kesehatan jiwa paling banyak itu yang masalah-masalah anxiety, rasa cemas.
4: Oh iya.
7: Kecemasan yang tinggi itu mungkin karena setelah screening CKG di sekolah kami rata-rata mendapatkan itu anxiety-nya kecemasan itu terhadap hasil ulangan, hasil ujian. Okay. Takut tidak lulus, takut dan
5: sebagainya. Berarti iya, betul di kecemasan untuk keinginannya tidak tercapai.
4: Iya, betul.
7: Apalagi dengan bullying juga sering banyak
4: masih sekali. Ada ya?
7: Ya, sampai sekarang masih banyak. Sampai ada satu pasien tanda kutip ya. Satu pasien sampai dia enggak mau ngobrol sama teman sekolahnya.
4: Untuk Kota Kendari memang sih kalau misal kasus bullying tuh kemarin wawancara dengan forum anak, mereka itu dapat ini kalau ternyata kasus bullying di Kota Kendari masih lumayan tinggi juga katanya. Sangat disayangkan ya sepertinya.
5: Iya, sangat.
4: Betul, karena ini adalah bisa dibilang hal-hal yang bisa dibilang tidak memanusiakan manusia ya. Kita harus bagaimanapun juga. Oke, kita tidak mau bahas bullying di pagi ini. Oke. Nah, terakhir deh mungkin sebagai penutup, mungkin ada pesan dari kakak-kakak di pagi hari ini kepada masyarakat supaya tidak ragu manfaatkan layanan puskesmas dan lebih peduli juga dengan kesehatan diri ataupun juga keluarga. Kira-kira apa nih?
5: Ayo kita ke puskesmas Perumnas. Puskesmas Perumnas itu pelayanan melalui kegiatan 3S, senyum, salam dan sapa. Terus pelayanannya selalu ditingkatkan, pelayanan dalam ini pelayanan bermutu. Itu, ayo jangan ragu ke Puskesmas Perumnas.
6: Kalau saya, ayo ke Puskesmas Perumnas. Di Puskesmas Perumnas pasti sehat, insya Allah.
4: Insya Allah. Kak Ayu dan Kak Risma nih.
7: Kalau saya, ayo ke puskesmas. Kalau tidak ke puskesmas, saya yang bawa ke puskesmas.
4: Ada dijemput.
7: Melalui CKG.
4: Dijemput. Oke deh, Kak Ayu deh, terakhir nih.
3: Ayo ke puskesmas, kita berobat, mau sehat dan tidak sehat, mari berkunjung ke puskesmas.
6: Ada Kak Ayu.
3: Puskesmas semakin maju dan selalu memberikan pelayanan yang
4: Amin. Oke, terima kasih teman-teman dari Puskesmas Perumnas ya. Pastinya sudah sharing di pagi hari ini soal kesehatan. Pokoknya apapun pelayanannya teman Radua, kamu bisa tanya-tanya langsung ke Puskesmas Perumnas juga nih ya. Bisa langsung datang. Ada banyak layanan-layanan yang disediakan oleh Puskesmas juga pastinya. Benar, tentunya Puskesmas Perumnas ya.
3: Boleh. Terima kasih buat RRI ya.
6: Terima kasih.
4: Boleh di-spill enggak sih nama Instagramnya Puskesmas Perumnas itu apa?
3: Blut UPTD Puskesmas Perumnas.
4: Oke, teman Radio, kamu boleh follow dulu Instagramnya. Kamu mau tanya-tanya, mau cari tahu layanannya apa, boleh cek sosial medianya langsung ya. Oke, terima kasih semuanya.
5: Terima kasih Rari telah mengundang Puskesmas Perumnas.
4: Terima kasih. Nanti mungkin kalau misalnya ada layanan-layanan yang lain yang mau di-sharing, boleh kita undang kembali lagi.
5: Oke, siap.
4: Teman Radua, dan sampai jumpa nanti. Linsa masih akan terus nemenin kamu di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radua.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Teman terbaik kamu.

Program Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Sembilan puluh poin delapan FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Semada selamat pagi teman Radua, masih barengan sama Linsa pastinya di pagi hari ini. Teman Radua, masih ada satu sesi di perjalanan Semada teman Radua. Seperti biasa kalau di pagi hari pukul 9 pagi kita bahas soal tanggap bencana nih. Belakangan ini kita sering lihat kabar bencana muncul silih berganti di media sosial ya, mulai dari banjir, tanah longsor, angin kencang, bahkan sampai kebakaran. Tapi sayangnya teman Radua, ada satu hal yang sering terjadi, perhatian publik baru benar-benar besar ketika sebuah video bencana masuk FYP ataupun juga jadi trending. Bencana teman Radua tidak pernah lihat waktu, tidak pernah juga lihat kondisi tunggu ini tunggu itu, dan korban bencana juga tidak bisa tunggu sampai unggahan mereka viral untuk dapat bantuan nih teman Radua. Kali ini kita akan bahas soal bisa dibilang ini sederhana tapi penting adalah jangan tunggu viral dulu baru peduli nih teman Radua. Karena yes, di era digital seperti sekarang, media sosial memang bisa dibilang sangat membantu penyebaran informasi nih. Dalam kondisi darurat, unggahan di media sosial pastinya bisa mempercepat datangnya bantuan, memperluas jangkauan informasi, bahkan membantu proses pencarian korban. Tapi teman Pradu, ada yang perlu kita ingat, tujuan utama untuk bagikan informasi bencana adalah supaya masyarakat ini lebih waspada dan bantuan bisa segera disalurkan, bukan sekedar mengejar untuk jumlah penonton, komentar, ataupun juga jumlah likes-nya nih teman Radua. Bahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB ini mengingatkan masyarakat agar selalu mengutamakan informasi yang akurat dan juga berasal dari sumber resminya. Dan informasi yang benar ini akan membantu proses evakuasi, sedangkan informasi yang keliru justru bisa memicu kepanikan. Selain itu teman Radua, pastinya ada banyak juga bentuk kepedulian sebenarnya yang bisa kita lakukan tanpa harus jadi relawan di lapangan ya. Misalnya mungkin dengan bagikan informasi resmi dari BPBD ataupun BNPB, terus juga ikut menggalang bantuan lewat lembaga terpercaya, mendonorkan darah kalau misalnya diperlukan, atau sekedar mengingatkan keluarga dan teman supaya tetap waspada dengan potensi bencana di daerahnya teman Radua. Karena memang sejatinya juga pastinya kepedulian ini bukan diukur dari seberapa banyak sebenarnya kita upload sebuah peristiwa, tapi dari tindakan nyata yang bisa bantu mereka yang membutuhkan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Calderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing.

Kuman Radio kalau dipikir-pikir, budaya gotong royong sebenarnya sudah lama menjadi kekuatan masyarakat Indonesia ya. Kalau misalnya terjadi bencana, kita sering lihat nih banyak orang yang bergerak tanpa diminta, dan ada yang masak di dapur umum, ada mengumpulkan pakaian layak pakai, jadi relawan, bahkan sampai buka donasi juga nih teman Radio. Semua itu menunjukkan kalau kepedulian tidak harus menunggu sebuah peristiwa itu menjadi viral. Yang juga penting adalah menjaga etika kalau lagi bagikan informasi bencana. Hindari menyebarkan foto dan video yang memperlihatkan kondisi korban secara berlebihan. Hormati privasi mereka dan pastikan juga teman Pradua informasi yang dibagikan sudah terverifikasi. Dan kalau terima pesan yang berantai tentang bencana, jangan langsung meneruskannya. Cek dulu teman Pradua lewat kanal resmi seperti BMKG, BNPB, BPBD setempat, ataupun juga pemerintah daerah. Karena dengan begitu kita ikut bantu mencegah penyebaran hoax yang justru bisa memperburuk situasi. Soal teman Pradua, bencana memang tidak bisa selalu dicegah ya, tapi dampaknya pastinya bisa dikurangi. Dan kalau masyarakat saling peduli, pastinya saling bantu juga dan saling mengingatkan. Jadi mulai hari ini teman Radua, kita ubah cara pandang kita. Pastinya jangan menunggu sebuah musibah ramai diperbincangkan baru bergerak untuk membantu. Karena memang kepedulian yang datang ini lebih awal pastinya seringkali jauh lebih berarti daripada perhatian yang datang ketika semuanya sudah terlambat.

0: Pradua Fans, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Oh boy.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: FM, Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio di 55 menit lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa akhirnya untuk perjalanan sepada di pagi hari ini. Teman Radio dan Linsa pamit juga dari ruang dengar kamu. Nanti pukul 10 pagi, teman Radio pastinya kita akan masuk ke segmen santai siang. Tapi bukan barengan sama Linsa, nanti bakal ditemenin sama Riani hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So, teman Radio, saatnya Linsa pamit dari ruang dengar kamu. Thank you udah nemenin Linsa di hari ini. Kita masih ketemu lagi besok, teman Radio pastinya update beragam informasi dengan segmen yang berbeda juga. Sampai jumpa.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Prasinya pertama, Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan 3 fokus agenda pengembangan literasi dan inklusi keuangan syariah agar semakin terarah, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi perekonomian masyarakat. Agenda strategis tersebut dirumuskan dalam pertemuan pertama Kelompok Kerja Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah POKJALIX tahun 2026 yang berlangsung di kantor OJK Jakarta pada Senin 20 Juli 2026. Diki Kartikoyono menjelaskan bahwa POKJALIX tahun 2026 adalah akan memfokuskan kinerjanya pada 3 agenda utama, yang menambahkan bahwa program edukasi tidak boleh hanya menambah pengetahuan, melainkan harus mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan produk dan layanan keuangan syariah. Info Pro 2. Beralih ke informasi selanjutnya, teman radio, pemerintah Kota Kendari terus mempercantik wajah ibu kota dengan membenahi ruang terbuka publik yang strategis. Salah satu titik utama yang kini disempurnakan adalah taman di kawasan Bundaran Adi Bahasa Baruga yang berfungsi sebagai gerbang masuk kota. Penataan ini ditargetkan menghadirkan tampilan yang lebih hijau, rapi, dan nyaman bagi siapa saja yang melintas maupun berkunjung. Wali Kota Kendari Dr. Haja Siska Karina Imran SKM telah melakukan peninjauan kawasan Bundaran Adi Bahasa didampingi Ketua DPRD Kota Kendari Laude Muhammad Inarto serta Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Imran Ismail pada Senin 20 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut, Siska Karina Imran memeriksa secara teliti mulai dari pemerataan lahan hingga susunan lanskap taman serta memberikan arahan agar hasil akhir benar-benar memperhatikan keindahan dan kenyamanan. Dengan taman yang tertata rapi, ruang publik ini tak hanya memperindah pemandangan tapi juga menjadi tempat rekreasi ringan yang membanggakan.
1: Info Pro 2.
0: Balik informasi terakhir, teman Pradio, Festival UMKM Kuliner Kendari 2026 siap digelar pada tanggal 23 hingga 26 Juli 2026 di pelataran kantor Wali Kota Kendari. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Kendari Half Marathon 2026 ini menghadirkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM kuliner lokal untuk mempromosikan produk unggulan daerah. Festival ini didukung oleh Bank Sultra dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari. Selain menjadi wadah promosi bagi pelaku usaha, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat serta memperkenalkan kekayaan kuliner khas Kota Kendari kepada masyarakat luas. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke santai siang yang diawali dengan sajian hitlist.

Teman Pradue, ketemu lagi bareng Riani. Bakal temani kamu di perjalanan santai siang ini sampai nanti di jam 3 sore. Teman Pradue, gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik aja. Menuju akhir bulan biasanya agak-agak riuh gimana gitu ya kan. Tapi kita enjoy aja lah ya teman Pradue. By the way, hari ini cuacanya bagus banget ya teman Pradue. Cerah, ceria ya kan. Yang pasti kita bakal bersantai siang bareng di hari ini, hari Rabu. Rabunya Rabu biru ya, jangan Rabu kelabu nih, takut ya kenapa-kenapa gitu ya kan teman Pradue. By the way, kamu lagi apa nih? Kamu lagi berkegiatan kah? Atau mungkin kamu dapat hari libur hari ini? Atau mungkin kamu menikmati liburan kuliah nih teman Pradue? Apapun itu kegiatannya, yang pasti tetap dengerin Pradue. Nah, di awal pertemuan kita hari ini seperti biasa, dari jam 10 sampai dengan jam 12 kita bakal ada di Hit List. So buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget ya teman Pradue. Riani tunggu sampai nanti di jam 12. Kamu boleh request lagu favorit kamu siang ini, buat kamu, buat seseorang, buat siapa lagi ya, pokoknya terserah deh ya teman Pradue. Lagi boleh pop Indo, boleh indie juga, boleh western, boleh K-pop juga teman Pradue. Kamu boleh request via DM Instagram di @pro2kendari. Kamu langsung DM aja judul lagunya sama nama penyanyinya. Atau kamu mau yang simple-simple aja teman Pradue, boleh langsung di WhatsApp Pradue 082188309008. Yang pasti sambil tunggu requestan kamu siang ini, Reni udah siapin juga lagu-lagu pilihan untuk temani kamu. Harapannya semoga bisa bikin kamu lebih happy, moodnya naik. Mana tahu di playlist Reni ada lagu favoritnya kamu, teman Pradue. Tadi kita udah dengerin Azizam dari Ed Sheeran ya. Aduh, salah satu lagu yang Reni suka, yang bikin awal siaran tuh jadi lebih semangat, teman Pradue. Dah, selanjutnya nih bakal dikasih lebih semangat juga nih dari Baby Monster dengan Hot Sauce-nya, teman Pradue. Dan nanti kita bakal pendinginan dulu dengan Lomba Sihir Andai Saja. Dan ada satu lagu yang viral belakangan ini dan mungkin masih viral juga ya sampai sekarang, teman Pradue, sering banget untuk kamu dengerin atau sering banget FYP di medsosnya kamu. Iya, ada Tulus dengan Teh Hijaunya, teman Pradue, yang bakal hadir ke ruang dengar kamu. So kalau misal kamu pengen lagu favorit kamu masuk di playlist Pradue, kamu boleh request sampai nanti di jam 12. So ini dia teman Pradue, check it out.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

Selamat bulan Buena Pan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Ayolah teman Pro 2, siapa yang sama kayak Tulus yang rasa-rasanya tuh udah gak bisa jatuh cinta lagi? Bukan gak bisa sih, belum bisa teman Pro 2. Nah, lagu itu yang sering kamu dengar teman Pro 2, Teh Hija dari Tulus, yang menggambarkan sebuah apa ya, fenomena di saat dirimu itu kayak rasanya tuh hampa gitu, bahkan nyaris mati rasa teman Pro 2, udah belum bisa suka, belum bisa ngerasain apa-apa. Mungkin karena abis merasakan sesuatu yang sakit banget kali ya. Ya, mana tahu lah ya teman Pro 2. Pasti kalau misalnya lagunya relate buat kamu, enjoy deh. Dan ya, seperti biasa, udah Riani siapin juga lagu-lagu pilihan selanjutnya untuk temani kamu di siang hari ini sembari tunggu requestan kamu. Yang pasti teman Pro 2, ada satu lagu yang sering banget di Riani dengerin kalau misal lagi siap-siap mau ke kantor nih teman Pro 2. Iya, lagunya Ghea Indrawari yang 1000 kali. Akhir-akhir ini banyak ya lagu yang pakai angka gitu ya kan. Ada Adrian Halif juga yang 2001 kali. Kali ini ada Ghea yang 1000 kali. Iya deh, lagunya tuh enak banget teman Pro 2, apalagi kalau misal kamu dengerin sambil beres-beres, karena beatnya tuh yang agak-agak cepet-cepet gitu teman Pro 2, tapi dengan lagu yang tetap centil ya kan, jadi kayak kita tuh tetap bisa nikmatin lagunya. Dan nanti bakal ada Le Sserafim dengan Bumpala teman Pro 2, aduh salah satu lagu K-pop ikonik juga belakangan ini ya. Kamu adakah yang udah buat dance challenge-nya teman Pro 2, atau mungkin kamu hanya sekedar menikmati nih teman Pro 2? Udah Riani masukin di playlist juga ya selanjutnya. Abis itu bakal tunggu kamu juga deh. Ayo teman Pro 2, buat kamu yang pengen request Riani tunggu, nanti kamu boleh DM di Instagramnya Pro 2 Kendari, atau kamu di WhatsApp deh 0821-883-0908. So don't go anywhere teman Pro 2, stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: dewasa semua nih, bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Enggak ada tukun, paling lima makanan aja tukun, pepetan

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC

0: dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

88 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio masih bareng Riani di Santai Siang ya. Pastinya kita masih bakal ada di hitlist sampai nanti di jam 12 teman Pro 2. Masih tunggu kamu juga. Buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget kamu DM di Instagramnya Pro 2 Kendari atau langsung di WhatsApp 0821 8830 908. Ada yang request nih teman Pre2. Waalaikumsalam. Siapa nih? Ada Lara Purnamasari. Iya, ini salah satu pendengar Pre2 yang cukup setia juga. Hampir tiap hari kayaknya request ya. Hari ini katanya mau request lagunya Healthy Without Me. Okay, Riani udah masukin di playlist ya Lara ya. Semoga kamu bisa enjoy lagu ini. Dan juga untuk kamu semua teman Pre2 yang belum request, ayo Riani masih tunggu. Waktunya masih panjang sih ya. Tapi jangan sampai nanti kamu requestnya di last minute, takutnya gak keputar lagunya. Dan ya teman Pre2, ini juga nanti bakal puterin lagunya Hatuha yang terbaru, ada Lemon Tang yang temani kamu di cuaca yang cukup hangat ini teman Pre2. Mumpung lagunya cocok emang untuk musim panas, tapi kita kayaknya belum musim panas ya teman Pre2, menuju gitu ya kan. So buat kamu yang lagi dengerin Pre2, pastikan untuk station di Pre2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di hitlist bareng Rianis yang ini. Kita masih lanjut ya sampai nanti di jam 12. Sekarang udah mau jam 11 aja nih teman Pro 2. Hampir 1 jam berlalu di hitlist yang hari ini. Dan pastinya Rianis masih tunggu kamu. Buat kamu yang pengen request lagu yang ini, boleh di DM Instagram @Pro2Kendari atau di WhatsApp 0821 8830908. Pastinya sembari menunggu jam makan siang, jam istirahat siang hari ini teman Pro 2, kamu boleh request lagu favorit kamu. Lagu pop Indo boleh, pop western boleh, K-pop juga boleh banget teman Pro 2. So pastikan kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Selamat malam warna FM Pradua dari teman terbaik kamu. Ada 2002 dari Anne Mary, teman Pradua, teman kita di santai siang ini. Terpantau udah jam 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Masih ada di headlist pastinya sampai nanti di jam 12 teman Pradua. Mau ajakin kamu, buat kamu yang pengen request lagu siang hari ini, boleh banget via DM di Instagram @Pradua Kendari atau langsung di WhatsApp Pradua di 0821 8830908. Lagu-lagu pilihan siang hari ini pastinya Rani puterin. Selain dari playlistnya kamu, lagu-lagu yang udah Rani siapin juga buat teman kamu sembari bekerja dan menunggu istirahat siang hari ini teman Pradua. Dan pastinya masih tunggu kamu juga buat kamu yang pengen request lagu buat kamu sendiri boleh, buat teman kamu juga boleh, buat siapa aja deh yang lagi dengerin Pradua siang hari ini. Udah Rani siapin juga lagu selanjutnya teman Pradua, ada Lay Love dan juga Vidi dengan Run Back to You, dan juga nanti disusul dengan Adrian Halif 2001 kali, plus bakal ada Sal Priadi dengan Mesra-mesraannya Kecil-kecilan dulu teman Pradua. Semoga lagu ini bisa menghibur kamu ya siang hari ini. Saya Didi ya, check it out.

0: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.
3: Teman terbaik.

manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Santai Siang. Pastinya masih update juga dengan lagu-lagu pilihan siang hari ini. Semoga bisa menghibur kamu ya, teman Pro 2. Cuacana yang cukup hangat di siang hari ini kayaknya menambah kehangatan deh ya. Yang pasti masih puterin lagu-lagu pilihan. Selanjutnya bakal ada Rosa dengan Number One Girl, teman Pro 2, diikuti dengan Roni Parulian dengan Pesona Sederhana, dan juga bakal ada Selena Gomez dengan single Sunia. So, ini dia buat kamu, check it out.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Well, who's next?
1: Kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
1: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan?

90,8 FM Radio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio ada sesi potret siang-siang didengernya. Kayaknya gak terlalu galau ya, kecuali kamu dengerinnya malam-malam. Waduh, kayaknya bisa mengiris hati tuh teman Radio. Kita masih bareng-bareng ya di Santai Siang kali ini. Masih di hitlist juga buat kamu yang pengen request. Ayo sebelum waktunya berakhir nanti di jam 12 teman Radio. Yang pastinya Reni masih tunggu kamu juga. Buat kamu yang pengen request di WhatsApp Radio boleh di 0821-8830-908. Dan lagu selanjutnya yang bakal Reni puterin buat kamu siang ini, teman Radio, ada Taylor Swift dengan The Vet of Opelia. Dan juga nanti bakal ada Tata McRae dengan Grady, disusul dengan Soggy Bonnet dengan mantra puja. So ini dia, check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 FM Radio Wek dari teman terbaik kamu. Jelang pukul 12 siang teman Radio Wek, Hitlist harus segera berakhir siang hari ini. Dan nanti ya bakal lanjut di Santai Siang. Masih tetap ya teman Radio Wek di Muda Kreatif, bakal ngobrol seru juga siang hari ini. So pastikan kamu udah gabung juga via mobile aplikasi RRI Digital dan juga di live TikTok RRI Kendari, karena nanti kita bakal join live juga teman Radio Wek. Saya dan Gini Wek, station di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Penopan FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan santai siang. Seperti yang udah Riani spill tadi ya, teman Pro 2. Di santai siang ini, di Muda Kreatif ya, Riani gak sendirian. Udah ada teman ngobrol Riani siang hari ini. Kita sambut dulu, hai, selamat siang Kak Viva.
1: Hai.
0: Aduh, merdu banget lagi suaranya. Selamat datang di studio Pro 2.
1: Selamat datang.
0: Aduh, baru.
1: Dengan kakak siapa nih?
0: Aku Riani. Ya, oh, halo, Riani. Dengan siapa di mana?
1: Halo, Kak Riani.
0: Aduh, kayak customer service ya kita ya. Kita sambut dulu ada Kak Viva, teman Pro 2 sebagai owner Gambara Studio.
1: Yes.
0: Yang sudah hadir di studio Pro 2 siang hari ini. Kita udah live juga di TikTok RRI Kendari. Jadi kamu boleh join ya. Nanti mau tanya-tanya, mau jawab apapun ya, terserah deh teman Pro 2 buat kamu. Dan pastinya siang hari ini kita bakal ngobrol 1 jam ke depan sampai nanti di jelang pukul 1 siang untuk temani kamu di santap siang kamu hari ini. By the way, hari ini Kak Viva gimana kabarnya?
1: Baik, alhamdulillah. Seperti yang kakak lihat,
0: sangat segar ya.
1: Segar.
0: Iya. Sepertinya ada yang bolos jam makan siang.
1: Sudah duluan.
0: Oh,
1: makan
0: duluan.
1: Siangnya.
0: Oh iya, oke.
1: Karena
0: okay.
1: Demi datang di Pro 2.
0: Aduh, tepuk tangan dulu dong. Yeay, effort loh ini.
1: Iya loh.
0: Jadi hari ini Kak Viva sebagai owner Gambara Studio. Kita kepo dulu di sebenarnya Gambara Studio ini studio apa sih? Tadi waktu stepping kita mau dialog, operator tuh pada bilang, oh ini studio foto nih, studio foto kayaknya. Jadi okay. Ini apakah benar studio foto atau studio lain nih Kak?
1: Sebenarnya Gambara Studio itu lebih ke studio recording.
0: Studio recording.
1: Ya, untuk studio vokal mungkin. Karena memang kalau mau dibilang studio musik itu kayaknya terlalu meluas karena untuk studio saya memang khusus untuk tek vokal mungkin atau project-project mixing lagu. Karena memang masih lumayan sempit ya, kecil.
0: Okay. Tidak sebesar itu lah ya,
1: ya. Untuk mau dimasukkan semua alat musik ya.
0: Ya banyak ya itu
1: banyak ya.
0: Iya. Nah, jadi untuk sekarang masih skalanya skala medium lah ya. Medium to small. Oke deh teman Pro 2. Jadi udah terbayar ya kekepoan kita dari tadi kalau ternyata Gambara Studio ini adalah studio recording ya Kak Viva ya. Lalu sejak kapan sih adanya studio ini Kak?
1: Sebenarnya kalau opening kecil gitu dimulai dari ulang tahun saya kemarin.
0: Wih, kapan itu?
1: Bulan lalu.
0: Ih, happy birthday. Meskipun terlambat, selamat ulang tahun.
1: Terima kasih loh.
0: Oh iya ya, bulan lalu ya?
1: Bulan
0: berarti
1: lalu.
0: Bulan 6 dong
1: bulan
0: ya.
1: 6,
0: Juni.
1: Iya.
0: Aduh, Juni. Gemini ya kayaknya.
1: Gemini.
0: Iya, aku juga Gemini. Aduh, kita bahas zodiak aja kali. Tapi berarti masih baru ya, Kak?
1: Masih
0: studionya.
1: Baru, Kak.
0: Kenapa namanya Gambara? Setahu gue Gambara ini bahasa Makassar ya?
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Kenapa di dibilang Gambara karena kebetulan saya orang Makassar.
0: Oke. Okay.
1: Mama saya orang Makassar, pokoknya keluarga kita orang Makassar. Terus mama saya tuh punya usaha. Usaha bakso makanan. Namanya tuh Bakso Gambara.
0: Bakso Gambara.
1: Iya. Jadi kemarin sempat bingung. Nama studio saya apa ya? Gitu. Ternyata mama saya langsung nyeletuk kayak ya udah Gambara aja
0: Gambara
1: biar
0: aja.
1: Gampang diingat dan lumayan teman-teman saya kan pada kayak
0: apa itu
1: connect kalau misal Gambara itu pasti gitu. Viva pasti Viva gitu.
0: Minimal kalau bukan Kak Viva keluarga aja
1: iya,
0: ada kaitannya gitu.
1: Jadi dari kenapa dikatakan Gambara karena dari mama saya bilang ya udah Gambara studio aja gitu.
0: Tapi kepo dong Kak, Gambara itu artinya apa sih?
1: Gambara itu artinya luas banget ya sebenarnya. Gambara itu bisa cantik, bisa ganteng, bisa bagus, bisa baik.
0: Wis.
1: Gitu. Jadi yang bagus-bagus cantik ganteng itu Gambara.
0: Oh, gitu. Oke. Jadi tuh kayak sebagai bentuk doa juga kali
1: iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Nama itu adalah doa gitu dari usahanya. Oke deh. Berarti memang cocok ya teman Pro 2 Gambara Studio ini adalah studio recording. Pertama enggak sih di Kendari? Bisa dibilang itu enggak sih, Kak? Aduh, takut lagi.
1: Sebenarnya kalau studio pertama bukan saya ya, banyak ya di Kendari. Senior-senior juga sudah pada banyak yang buat studio. Tapi mungkin bisa dibilang saya Gen Z pertama nggak sih?
0: Iya, boleh kali ya dibilang kali Gen Z ya, pertama. Gitu. Terus akhirnya kenapa Kak Viva memilih untuk bikin studio recording di Kota Kendari ini, Kak? Ada motivasi nggak sih awalnya kayak, oh saya mau bikin studio ini deh di Kendari?
1: Sebenarnya bagi para penyanyi ya, kan saya juga kebetulan
0: iya, siapa
1: penyanyi.
0: Yang tidak tahu sebenarnya tadi kita mau perkenalkan sebagai singer ya, tapi kali ini datang sebagai owner ya, okay.
1: Iya, kebetulan saya juga seorang penyanyi yang mungkin saya berpikirnya tuh semua penyanyi pasti impiannya adalah mempunyai studio. Studio sendiri.
0: Betul.
1: Biar memudahkan gitulah kalau kalau mau buat konten gitu kan. Jadi kalau bilang kenapa terpikir, saya dari awal terjun ke dunia musik itu sudah pengen buat studio. Tapi kan waktu dulu kan Viva kan masih kecil gitu kan, masih mungkin belum berpenghasilan gitu, dan mungkin waktu pada saat kemarin tuh orang tua juga masih mikir-mikir nantilah gitu. Nah, ketika kemarin saya betul-betul sudah punya tekad untuk membuat studio, alhamdulillah saya didukung sama orang tua, sama orang tua, sama teman, sahabat gitu. Ya udah bikin yuk biar biar maksudnya teman-teman juga kan rata-rata teman-teman saya juga kan penyanyi kan.
0: Circle-nya penyanyi-penyanyi
1: gitu. Jadi ya udah buat yuk biar kita juga bisa konten bareng gitu-gitu. Disitulah awal mula saya langsung berniat. Niat saya tuh awal saya membuat studio tuh di bulan bulan 11 tahun lalu kalau
0: enggak salah. Gitu. Tapi baru terrealisasi pertengahan tahun ini ya. Gitu. Ya kan semuanya butuh proses ya, banyak persiapan.
1: Iya, bener banget lagi.
0: Tapi sampai akhirnya pas launching, mini-mini launching kemarin tuh gimana perasaannya Kak Viva? Aduh, akhirnya ada studio saya.
1: Itu saya alhamdulillah sekali ya, karena pas saya lihat semua udah rampung kayak masya Allah, inilah hasil kerja keras saya.
0: Nangis gitu. Kecil ya.
1: Iya, karena kebetulan orang tua juga kan sangat mendukung Viva di hobi ini. Jadi pada saat opening kemarin dia cuma orang tua cuma bilang semoga sukses ya Nak, usaha studionya gitu. Tapi memang usaha studio Viva tuh dimulai dari Viva dulu. Kayak misal Viva tuh pengen buat konten dulu dari studio.
0: Jadi biar tambah naikin ininya ya.
1: Jadi Viva tuh lagi menggarap satu project, project cover yang memang semua itu Viva buat melalui studio Viva. Mau take vokalnya, mau mixingnya, mau live season record kameranya, video klipnya itu semua di studio Viva. Nonton ya nanti di YouTube Viva.
0: Iya, boleh-boleh. Ih, alamat YouTube-nya boleh dong, Kakak. Di mana boleh nontonnya nanti, Kak?
1: Di YouTube, di TikTok, ada semua kok nanti di platform.
0: Oh iya, oke deh, seperti itu. Yang pasti akhirnya ada lah si studio ini dengan basically mungkin dari impian-impian kecil yang kemarin Kak Viva sempat bayangkan ya, sampai akhirnya udah jadi nyata di tahun ini. Terpantau udah jalan 1 bulan ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Masih bayi ya.
1: Masih bayi
0: anak satu ini ya kan. Newborn. Tapi kita berharapnya bisa berkepanjangan nanti panjang umur lah ya studionya, bisa lebih besar lagi. Benar. Yang pasti. Nah, untuk dari awal kan ini mulai dari Kak Viva pribadi dulu nih. Kak Viva yang ngangkat studionya, rekaman di sana, mungkin kumpul-kumpul di sana juga sama teman-temannya.
1: Jadi basecamp.
0: Jadi basecamp juga. Terus targetnya sebenarnya studio ini buat siapa aja sih, Kak?
1: Kalau misal target sebenarnya kita saya tidak pasang target untuk harus orang-orang seperti ini gitu. Karena zaman sekarang kan udah banyak banget tuh Kak, orang-orang yang kayak misal Gen Z ataupun yang milenial pun kayak membuat konten nyanyi kan, live streaming. Jadi di studio Viva juga itu bisa live streaming.
0: Bisa live streaming juga.
1: Jadi kalau untuk target Viva enggak ada, lebih ke siapa yang mau berkarya boleh gitu.
0: Oh gitu, boleh gitu. Nah ini biasanya jadi pertanyaan nih Kak, itu syaratnya harus gimana sih? Apakah kita harus ada step by step untuk kayak mau nyewa studionya atau mau recording di sana, itu gimana sih Kak prosesnya?
1: Itu pasti komunikasi dulu ya via via chat gitu. Kalian bisa banget kalau mau misal sewa studio membuat project itu DM IG Viva.
0: Oke, di
1: Viva Lida.
0: Oh, Viva Lida.
1: Hanya 4 kali ya.
0: Oke, aduh panjang banget ya. Langsung boleh di DM Kak Viva ya. Kayak, Kak saya mau pakai studionya nih untuk rekaman. Boleh. Sehari boleh gak sih?
1: Boleh.
0: Oh gitu.
1: Jadi kalau untuk sewa studio itu kita kita tidak bisa lihat kamu cuman mau mixing lagu. Kita itu lihatnya per project.
0: Oh, per project.
1: Iya,
0: gitu.
1: Apakah apakah misal kamu cuman mau take vokal aja, kamu cuman mau pakai ruangan aja kayak mau video klip aja atau cuman mau mixing lagu aja atau secara keseluruhan gitu, take vokal, mixing lagu, video klip di situ itu boleh banget. Jadi sesuai ini aja di
0: kebutuhan
1: awal.
0: Kebutuhan dari konsumernya itu ya. Oke, jadi bisa dihitung lah ya teman Radio kira-kira berapa budget yang harus kamu keluarkan kalau misal mau bikin project kah atau mau rekaman lagu. Pokoknya apapun itu bisa dikoordinasikan dulu sama ownernya.
1: Itu sangat terjangkau.
0: Iya, ada lah ya harga-harga yang bisa dibicarakan dengan baik untuk kamu yang punya project tertentu. Nah, sejauh ini gimana Kak? Waktu abis launching kan udah berjalan kurang lebih sebulan ya. Gimana? Apakah untuk anak-anak Kendari ini luar biasa atau bagaimana nih Kak?
1: Untuk antusias saya belum terlalu signifikan ya Kak, belum terlalu kelihatan karena memang saya masih belum memperlihatkan orang-orang bahwa ini loh udah ada apa?
0: Studio recording ini.
1: Udah ada apa sih dibilangnya?
0: Apa itu?
1: Aduh.
0: Udah ada apa itu?
1: Belum ada contohnya gitu yang bisa dilihat sama teman-teman gitu.
0: Oh iya. Oh, seperti itu. Jadi itulah kenapa Kak Viva sekarang masih mendaikan ambience dari studio ini ya.
1: Makanya yang saya bilang di awal itu saya harus memulai dulu nih di awal. Jadi seperti saya membuat project dulu. Apa yang ada di studio saya itu yang saya pakai. Kayak misal saya mixing lagu, take vokal di studio saya, terus video klip langsung di situ biar saya perkenalkan nih bahwa ini loh project pertama studio saya gitu.
0: Oh, seperti itu. Jadi sekarang tuh masih dalam proses perkenalan
1: ya,
0: dulu ya.
1: Masih menggarap nih.
0: Oke deh, seperti itu. Menarik ya teman-teman dua, karena in this economy sepertinya kita harus melakukan banyak cara untuk bisa mendapatkan cuan, apalagi dengan anak muda masa kini yang dituntut harus tetap kreatif ya. Sana sini. Yaudah deh teman-teman dua, nanti kita bakal balik lagi. Kita jeda dulu setelah yang satu ini. Pastikan untuk kamu station di Prodio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang, pastinya di Muda Kreatif bareng Riani dan juga Kak Viva yang masih standby di studio juga. Teman Pro 2, sebagai owner di usia muda, banyak yang mengatakan itu adalah hal yang sulit. Kita tanya langsung deh ini sama ownernya ya. Emang benar ya Kak, untuk memulai usaha ini sesulit itu memulainya?
1: Saya mau bilang apa ya, kalau sulit ya sulit, tapi
0: dijalani aja.
1: Karena memang kalau untuk prosesnya tuh sangat sangat sangat luar biasa ya Kak, dari membuat studio itu niat saya itu bertahun-tahun. Untuk bisa merealisasikannya. Karena kembali lagi studio kan itu mungkin targetnya terbatas yang memang mungkin orang yang pecinta seni, pecinta musik gitu kan. Tapi karena memang saya orang musik, penyanyi juga, jadi saya bertekad untuk membuat studio itu. Terus kalau mau bilang sulit untuk usaha studio tuh, sebenarnya di kesulitannya itu cuman untuk mungkin Pembuatan studionya.
0: Oh, secara bangunan gitu ya.
1: Itu kan kalau studio kan memang kita harus
0: harus
1: meredam kan,
0: iya,
1: meredam
0: betul,
1: suara
0: harus,
1: gitu kan.
0: Suaranya harus ruangannya harus kedap suara.
1: Kedap suara gitu. Terus untuk mungkin pemilihan alatnya gitu. Itu yang bikin saya pusing selama 4 bulan.
0: Iya, beberapa bulan. Berarti memang bukan hal yang langsung set jadi.
1: Saya awal buat studio tuh kayak berpikir, "Oh, gampang kok. Paling beli alat, terus beli busa." Beli busa aja ya. Pemikiran saya beli busa aja terus tempel udah selesai. Ternyata
0: tidak
1: di lapangan
0: itu.
1: Masya Allah.
0: Oh iya.
1: Ternyata banyak sekali hal-hal yang tidak yang tidak dalam pikiran, yang tidak terduga gitu. Ternyata harus pakai ini, ternyata harus ada ini, harus gitu.
0: Oke deh. Berarti memang tidak semudah itu, tapi bukan hal yang sulit juga untuk dilakukan gitu.
1: Iya, bukan juga. Asik juga sih menurut saya buat studio itu, kayak oh saya harus beli alat ini, oh harganya berapa ya, gini-gini.
0: Iya ya, sementara di sisi lain kita punya impian juga membangun studio, tapi di sisi lain harus mempertimbangkan juga dari sisi ekonomi kita, tabungan kita mungkin yang agak tergocek dikit.
1: Sangat goyang.
0: Tapi harapannya semoga bisa kembali lah ya nanti, lebih banyak lagi.
1: Tapi sebenarnya kalau berharap tinggi di situ kembali modal, enggak sih, karena memang tujuan awalnya kan pemakaian pribadi gitu.
0: Oh iya sih.
1: Tapi kalau kembali modal, alhamdulillah.
0: Iya, why not? Siapa yang bisa menolak itu? Itu kan hasil dari kerja keras selama ini juga.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini kan hari ini kita bahasnya sebagai anak muda jadi founder, berani jadi pengusaha ekonomi kreatif. Nah, ini kan bidang, salah satu bidang ekonomi kreatif ya Kak ya. Nah, menurut Kak Viva sendiri, khususnya kita ambil dari Kota Kendari deh, apakah mungkin untuk anak-anak Kendari juga punya usaha seperti ini, atau mungkin usaha lain yang mana biasanya jadi challenge juga untuk mereka gitu? Nah,
1: kalau untuk anak muda buat usaha ini sangat mungkin sih Kak, karena kan untuk studio kan memang masih minim ya. Masih minim, cuman sekitar 3 kalau gak salah yang mungkin terkenal di Kendari. Dan juga kembali lagi ya, kalau misal kita mau membuat studio itu kembali ke kualitas ya.
0: Iya, betul.
1: Orang-orang kan kalau misal mau buat musik, buat lagu itu kan mencari, oh di sini bagus nih alatnya, di sini nih bagus nih, terjangkau gitu. Jadi kembali lagi kalau misal mau buat studio harus dipikirkan matang-matang soal kualitas alat, sudah niat besar kayak ini mau buat studio, sudah sanggup kayak ini gitu. Tapi sangat mungkin untuk membuat studio
0: mungkin,
1: musik
0: lah.
1: Apalagi
0: memang mungkin pasarnya masih belum terlalu banyak, jadi mungkin kita masih agak minim saingan gitu untuk saat ini. Tapi kita nggak tahu ke depannya bagaimana, siapa tahu banyak studio yang bermunculan.
1: Kan Kota Kendari kan kota berkembang.
0: Hari ini mungkin kayak ada satu usaha, besok besok tiba-tiba ada 5.
1: makanya kalau bilang untuk membuat usaha studio para Gensi, silahkan.
0: Silahkan lah ya. Tapi sampai akhirnya Kak Viva punya keberanian untuk jadi pengusaha. Ini kan bukan mental yang dibangun dalam satu malam kayak candi ya. Gak mungkin ya. Ada gak sih support system yang paling kayak menguatkan gitu? Kayak ayo berani, kamu bisa gitu, siapa?
1: Yang paling mendukung, paling support itu adalah mama.
0: Mama ya.
1: Mama. Karena memang dari kecil saya berkarir di musik, menginjakkan kaki di lomba-lomba menyanyi tuh mama. Jadi dia itu waktu sebelum saya ikut kompetisi ya, dia itu bercita-cita saya tuh harus jadi artis.
0: Oh gitu, bukan Vivanya yang bercita gitu, malah mamanya.
1: Mamanya gitu. Makanya kenapa pas saya minta izin ya sama beliau untuk membuat studio, dia tuh tanpa pikir panjang, silakan gitu.
0: Langsung gas aja gitu.
1: Kalau kamu mampu, kalau kamu itu tidak membuat kamu terbebani, silakan gitu.
0: Karena pada dasarnya juga Kak Viva kan fokus utamanya bukan cuma ini aja ya. Ada pekerjaan lain yang jadi fokus utama juga. Tapi ini kayaknya mungkin jadi sampingan, tapi why not untuk bisa menjanjikan ke depan gitu.
1: Ini kan hobi. Hobi yang dibayar.
0: Betul. Ada yang bilang kayak kalau misal kamu mau dapat penghasilan yang bikin happy, itu adalah hobi kamu yang dibayar.
1: Makanya hobi itu jangan kita putuskan.
0: Simpan-simpan kita aja ya.
1: Iya, hobi dijalanin, dinikmatin gitu. Apalagi kita kan hobi kita kan menyanyi. Menyanyi kan enak, asik gitu kan, lagu gitu.
0: Iya, benar. Apalagi di saat ini kan kita harus melakukan sesuatu yang benar-benar harus ada hasilnya gitu. Enggak bisa dilakuin dengan nol besar aja, enggak bisa, harus ada. Betul. Sama kayak ini ya, Gambaran Studio hadir gitu. Studio recording ala anak Gen Z masa ini ya. Nah, untuk dengan studio ini Kak Viva, sejauh ini apa gitu tantangannya? Kan pastinya membangun itu tidak hanya langsung jadi saat itu juga, tidak makan waktu yang singkat. Kemarin-kemarin ada gak sih cerita-cerita kayak aduh capek deh, gak usah bikin studio deh?
1: Ada
0: gak sih?
1: Ada banget lagi.
0: Gimana?
1: Ceritanya itu waktu saya pas mau pembangunan untuk kedap suaranya tuh, saya tuh nggak tahu kalau misal dia itu harus pakai peredam di dalam.
0: Oh gitu.
1: Pas apa namanya, rokul ya kalau nggak salah. Namanya rokul. Saya tuh nggak tahu dan ternyata itu mahal banget.
0: Sampai akhirnya
1: sampai saya bilang mahal sekali, saya nggak sanggup. Oh, gitu. Tapi tiba-tiba ada aja rezeki gitu. Jadi lagi. Pesan lagi. Sebenarnya di situ sih sebenarnya untuk tantangannya tuh di pembuatan ruangannya
0: itu ya. Jadi memang ada hal-hal yang kayak mungkin di awalnya kita rencanakan yang ini, malah terjadi yang lain.
1: Makanya gitu. Di awal saya bilang banyak sekali hal-hal yang tak terduga.
0: Itu masuk ke biaya-biaya yang tak terduga.
1: Iya, biaya di luar tabungan saya.
0: Sampai akhirnya pada waktu itu Kak Viva maju mundur gitu.
1: Maju mundur, Kak.
0: Maju mundur kayak aduh buat enggak ya? Jangan deh.
1: Benar. Karena waktu itu juga kan bulan-bulan satu ya kalau nggak salah
0: tahun ini
1: bulan-bulan satu kemarin kan itu saya benar-benar lumayan banyak pengeluaran ya. Jadi saya langsung berpikir 17 kali kali ya untuk baju bikin gaya. Makanya waktu itu saya kan niat membuatnya itu di bulan 11, udah bongkar ruangan apa segala macam. Mandet di bulan 1 mama saya tuh bilang, kenapa Anda jadi nih? Orang sudah beli segala macam gitu,
0: barang-barang perintilan.
1: Walaupun belum semua ya, udah beli macam-macam, kok mandet gitu. Saya bilang, tunggu sabar dulu. Saya masih
0: sabar dulu, tarik napas dulu. Sampai akhirnya bisa kembali di jalur itu kayak sudah kita maju aja.
1: Iya, kita maju aja. Udah di pertengahan nih. Kalau mundur sayang.
0: Iya, benar lagi.

0: keluarga saya kan agak-agak suka nyanyi semua kan. Oh, jadi begitu. Mereka kalau mau nyanyi, Viva, kunci studiomu mana gitu. Oh, gitu.
1: Langsung ya, lihat orang dalam ya. Tapi akhirnya Viva seneng gak sih orang-orang banyak yang datang di studio itu, walaupun mungkin belum ada proyek tertentu atau ada kayak yang lain gitu.
0: Seneng kak, seneng banget. Apalagi kalau misal teman-teman saya menikmati bernyanyi di studio Viva gitu, seneng banget. Istilahnya ini hasil kerja keras Viva kan.
1: Benar.
0: Dinikmati sama orang yang mungkin dari mereka masuk di studio, mereka juga mendoakan dirinya sendiri untuk, wah saya juga mau buat gini deh. Itu kan satu privilege juga buat kita tuh.
1: Betul-betul gitu. Itu jadi salah satu motivasi yang baik juga ya, bisa menyebar ke orang-orang sekitar.
0: Iya, benar.
1: Terus akhirnya pas saat ini melihat dari perkembangan studionya yang sudah dibuat, terus akhirnya ada orang yang datang lagi untuk datang, mungkin cuma sekedar nongkrong kali ya, bareng-bareng
0: live streaming gitu,
1: nyanyi-nyanyi bareng gitu. Ada gak sih PR dari studionya kayak, aduh ini aku harus bikin ini, harus bikin ini, ada gak sih?
0: Kayaknya saya PR-nya cuma satu sih, harus memperluas studio.
1: Oh, studionya ya, itu mau diperluas lagi. Aduh, bangunan dari mana lagi diambil?
0: Saya harus diskusi lagi nih sama orang rumah nih.
1: Iya sih, penting ya. Mungkin dari segi luas bangunan kali ya, yang mungkin kayak
0: jadi saya melihat studio saya sekarang tuh, namanya juga manusia ya, pasti nggak ada puasnya gitu.
1: Betul.
0: Jadi saya melihat studioku sekarang tuh kayak, aduh pengen nih bikin studio musik yang alatnya full gitu.
1: Oh gitu.
0: Biar orang tuh bisa latihan di situ, melihat orang berkarya gitu. Walaupun studio saya juga sekarang kan tempat-tempatnya orang berkarya gitu lah, tempat-tempatnya orang buat karya. Tapi saya lihat studio-studio lain, bukan mau menyaingi ya, bukan, tapi pengen aja. Sekarang goalsnya lagi tuh pengen buat studio musik.
1: Oh, yang gitu. Lebih besarnya lagi.
0: Lebih besarnya lagi, walaupun ini aja belum jalan, gimana ceritanya.
1: But it's okay, kita gak pernah tahu, we never know kedepannya tuh bakal bagaimana.
0: Yang penting kita niat lagi kan.
1: Iya betul, niatnya itu harus ada gitu. Tapi sembari menjalankan si gambaran studio ini, siapa tahu ada nanti yang lebih ke premiernya. Premium.
0: Aduh
1: lagi.
0: Bioskop.
1: Aduh bioskop. Tapi yang pasti bukan hal yang tidak mungkin ya untuk dilakukan. Sampai akhirnya memutuskan untuk membuat studio recording di kota Kendari, yang mana kota ini tidak bisa dibilang kota yang besar, tapi bukan kota yang kecil sekali juga kota untuk berkembang gitu. Yang pasti semuanya ada step by stepnya nih teman Pre2. Kita bakal balik lagi nanti ya setelah yang satu ini. Jeda dulu teman Pro 2. Jadi pastikan untuk kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: 90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang teman Pro 2 di Muda Kreatif, pastinya masih bareng Kak Viva juga, owner Gamara Studio. Kalau kata Kesal Priadi, mesra-mesraannya kecil-kecilan dulu. Tapi kalau di Gamara Studio, studionya kecil-kecilan dulu. Nanti baru studionya yang besar ya teman Pro 2. Iya. Nah kalau kata Kak Viva tadi kan banyak hal yang udah dipersiapkan ya, sampai akhirnya si studio ini lahir lah, newborn ini ya kan. Terus dari awal Kak Viva ada gak sih mikirin sesuatu yang kayak hal penting yang harus dilakukan supaya studionya tuh nyaman buat orang-orang? Mungkin dari sisi mana gitu pertimbangannya?
1: Dari judulnya aja studio recording ya Kak. Jadi saya tuh untuk di awal itu saya mau memaksimalkan di secara alat. Jadi alatnya tuh harus benar-benar yang kualitas bagus gitu. Yang mungkin sebelum saya belanja alat tuh Kak, saya menanyakan ada sekitar 4 senior saya yang mungkin paham di
0: dunia alat-alat,
1: dunia alat-alat itu. Saya tanya, kalau untuk speaker yang mana ya yang bagus, yang
0: bagus gitu.
1: Jadi saya gabung tuh semua rekomendasi-rekomendasi mereka. Jadi saya langsung kalau misal mau pas mau beli itu saya bilang yang mana yang bagus antara ini dan ini, karena saya tidak mau
0: setengah-setengah
1: gitu untuk alat gitu ya, karena saya mau betul-betul alat saya tuh yang bagus, yang kualitasnya itu mungkin oke, biar orang-orang bukan cuma saya
0: gitu.
1: bukan cuma saya ya yang menikmatinya gitu.
0: Saya
1: mau tuh kalau misal orang datang di studio saya terus membuat karya, membuat project itu mereka puas, mereka merasa ternyata studio ini bagus. Berarti nanti kalau ada project lagi di sini aja gitu.
0: Seperti itu. Jadi kayak bukan cuma datang sekali bikin projectnya, tapi bisa datang berkali-kali. Kayak oh iya, studio Gamara ini memang cocok untuk kita.
1: Jadi kalau bilang part paling pentingnya tuh di alat sih menurut saya. Kalau misal interior itu kan semua mungkin pendukung ya. Namanya juga kita kembali lagi studio recording. Jadi take vokal apa segala macam di alat kan.
0: Jadi memprioritaskan kualitas
1: lah
0: ya dari recordingnya ini. Karena kan yang kita lihat pasti kan hasilnya ya. Orang mau lihat oh ini hasilnya gimana nih, bening kah,
1: apalagi kalau misal yang nilai tuh sesama studio pasti mereka kayak oh ini pakai alat ini nih gitu.
0: Pasti kan orang tahu kan,
1: kayaknya
0: pakai alat ini nih.
1: Benar. Dan jadi, alhamdulillah kemarin-kemarin saya mempromosikan kecil-kecil gitu bahwa studio saya sudah selesai, sudah opening gitu. Teman-teman teman-teman yang yang punya studio mungkin ya, mereka tuh tanya, oh ini alatmu bagus nih gitu-gitu. Alhamdulillah ya. Gitu.
0: Jadi dari situ tambah semangat juga nih Kak. Berarti cocok deh pilihan saya. Jadi yang pasti meningkatkan kepercayaan dari konsumen itu penting ya. Apalagi sebagai owner, tidak hanya memperluas jaringan aja, yang pasti harus mempertahankan kualitas dari studionya ini. Apalagi masih baru, perlu banget untuk yang namanya promosi besar-besaran ya. Harus mengeluarkan effort di situ. Tapi kalau melihat dari anak muda masa kini Kak, apakah passion, kan Kak Viva nyanyi ya, passionnya nyanyi gitu, relevan gak sih dengan usaha seperti ini dan bertahan di industri kreatif?
1: Kalau passion saya nyanyi pasti relevan ya untuk studio musik, studio recording. Karena memang kan penyanyi kan kita gak bisa cuman mengandalkan kita menyanyi di event off air gitu. Karena saya berpikir tuh setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya gitu.
0: Ini quotes of the day lagi ya kan.
1: jadi harus diselingi dengan konten. Kontennya tuh kita post aja di TikTok. Tapi dengan lengkap ya, maksudnya memakai alat, memakai mic gitu, bukan cuma sekedar nyanyi aja gitu. Jadi saya tuh kalau misal buat konten seperti itu Kak, semenjak ada studio ya, semenjak ada studio, saya tuh harus pakai mic di studio. Harus pakai mic, saya harus pakai sambung dengan sound card saya gitu, biar kualitasnya bagus, biar kedengarannya bagus gitu. Jadi kalau saya live streaming di TikTok, kalau saya mau bikin konten di Instagram kayak gitu.
0: Seperti itu.
1: Jadi sesuai passion lah.
0: Betul. Terus sampai akhirnya kan dengan dari ini kan lagi banyak-banyaknya konten creator yang bermunculan ya. Tapi kan studinya boleh disewa juga gitu, hanya untuk tag konten gitu.
1: Boleh.
0: Nah, sampai akhirnya kapan gitu teman-teman ini, kayak teman-teman kreator atau singer atau mungkin yang mau rekaman suara di studionya Kaviva itu, kapan harus rekaman gitu? Apakah ketika saya butuh konten yang relevan, atau mungkin kapan gitu boleh? Ada rekomendasi gak sih, Kak?
1: Sebenarnya dari bulan 6 kemarin kan sudah opening. Sebenarnya itu udah bisa banget kalian mau konten, mau live streaming itu udah boleh banget. Tapi kan kembali lagi, ini kan belum, mungkin promosinya belum meluas, belum meluas, karena memang kemarin Viva tuh niatnya mau membuat project sendiri dulu. Biar orang tuh lihat dulu seperti ini loh kualitas studio Viva, karena memang project Viva tuh yang pertama ini. Viva akan membuat live season gitu.
0: Live season.
1: Iya. Yeah.
0: Kayak gimana tuh?
1: Live
0: maksudnya?
1: Season tuh jadi Viva nyanyi secara live, terus diiringi dua orang secara live. Nanti itu yang kami tampilkan. Tapi di ruangan,
0: masih di studio itu. Studio Gamara ini ya.
1: Iya, sekalian video klip gitu, Kak.
0: Oh, seperti itu. Wow, bentuk promosi yang cukup kreatif, bertahan di industri kreatif harus memang seperti itu ya.
1: Makanya jadi kalau misal kalian mau sewa studio tuh boleh. Udah boleh, tapi kalau mau melihat contohnya dulu, tahan dulu.
0: Oh, iya, Pak.
1: Selesai project dulu gitu, selesai Viva project dulu, biar kalian bisa, oh ternyata dia ininya bagus, kalau sekalian video klip gitu, bagus ternyata gitu-gitu.
0: Oke, deh. Nah, kita kembali ke Gamara Studio nih, Kak. Ini kan konsepnya kayak mirip-mirip home recording gak sih?
1: Iya, home recording.
0: Home recording kayak lebih homey aja tempatnya seperti itu. Kira-kira apa pesan yang pengen Kak Viva sampaikan untuk teman-teman mungkin yang pengen bikin studio juga, entah itu studio rekaman, studio musik, atau studio apa, apa hal yang harus dipersiapkan secara betul-betul matang sebelum bikin studio?
1: Kalau hal yang betul-betul dipersiapkan itu tentunya kalian niat aja dulu ya.
0: Niat dulu.
1: Okay. Jangan sampai kalian membuat studio terus setelah studionya jadi kalian ogah-ogahan itu kayaknya tidak disarankan ya. Niat, kalau saya sih niat terus di budget ya. Karena seperti yang kita tahu alat-alat itu
0: harganya tidak murah.
1: Ya. Ada yang 2 digit, ada yang 1 digit. Jadi memang di niat terus di budget sama tempat.
0: Oh gitu, tempatnya. Pemilihan tempatnya
1: harus memang benar-benar ini. Karena salah satu poin juga untuk membuat studio itu kita harus lihat jangkauan
0: konsumennya mungkin.
1: Bukan, jangkauan
0: dari lingkungannya.
1: Lingkungan apa, jalan raya.
0: Oh gitu, ya, gitu. Aksesnya.
1: Karena jangan sampai kita membuat studio ternyata studio kita itu pas bener-bener di samping jalan rame gitu. Harus berlipat-lipat
0: pengendap suaranya. Oh gitu. Jadi PR juga ya.
1: PR juga tempatnya.
0: Gitu. Tapi boleh tahu gak sih, Kak, alamat studio di mana nih?
1: Alamatnya tuh di Jalan Brigjen M. Yunus Bypass. Kalau kalian tahu Arayu Klinik, di depan Arayu Klinik. Di dekat The Park.
0: Oh gitu, wow, sangat strategis ya tempatnya ya. Tapi dijamin aman dari suara motor brem-brem.
1: Aman, karena lumayan masuk lorong tapi gak jauh.
0: Oh gitu,
1: jadi apalagi dari lorong tuh sekitar 50 meter.
0: Oh gitu, gak jauh dari jalan raya ya. Yang pasti aksesnya sangat mudah juga dijangkau ya teman radio. Iya, ada Kak Odang juga di live TikTok.
1: Hai Kak Odang.
0: Katanya Iviva loh, ini owner loh. Tapi doi, tanyanya di luar dari topik kita, katanya tanya dong buat Viva lagu Arab favoritnya apa. Baru tadi kita mau puterin, cuma gak ada di Pro 2 lagunya ya kan. But it's okay.
1: Ini saya jawab atau gak usah?
0: Boleh jawab aja.
1: Iya Kak, kebetulan Viva tuh kalau akhir-akhir ini di studio tuh lebih sering konten lagu Arab.
0: Oh gitu, jadi kontennya sekarang lagi naikin itu.
1: Iya, kebetulan kemarin Viva sempat posting satu konten nyanyi lagu Arab rame.
0: Oh gitu.
1: Sampai yang posting ulang tuh 1200-an.
0: Wih, keren gitu. Banget. Bagian dari usaha mempromosikan studio Gamara ini ya. Apapun dilakukan, yang penting itu caranya baik juga.
1: Bener.
0: Bisa memperkenalkan studionya. Oke deh, last but not least, karena ini udah mau jam 1 juga ya Kak.
1: Mau masuk kantor nih.
0: Iya, udah mau balik kantor juga. Kita mau minta deh tips-tips dari Kak Viva untuk teman-teman yang lagi dengar kita siang hari ini. Siapa tahu ada yang pengen mulai usahanya atau mungkin lagi stuck gitu, maju mundur kayak fase yang kemarin Kak Viva alamin juga. Gimana gitu, apa pesan-pesannya untuk teman Pro 2?
1: Iya, mungkin pesan dari Viva yang masih pemula juga ya, teruslah mengejar mimpimu. Apalagi itu hobimu adalah mimpimu, itu sangat luar biasa, sangat menyenangkan. Dan juga selalu berkarya. Para Gen Z-Gen Z, jangan ada gengsi-gengsi di dalam hati kalian, di dalam pikiran kalian. Karena in this economy, zaman sekarang kita tuh cari duit tuh susah. Jadi apa yang menjadi bakatmu, apa yang menjadi hobimu, itu kalau bisa jadi duit, silahkan. Jangan pernah sungkan, jangan pernah malu. Intinya jangan gengsi ya.
0: Intinya jangan gengsi.
1: Iya.
0: Dan pastinya terus berusaha.
1: Terus berusaha dan selalu berkarya.
0: Wih.
1: Bagi semua penyanyi-penyanyi di Kendari, selalu berkarya.
0: Wih, keren banget. Tepuk tangan dulu dong untuk owner Gamara Studio yang sudah hadir di Pro 2 siang hari ini. Terima kasih loh Kak.
1: Waktu terima kasih juga Kakak.
0: Diluangkan. Jangan lupa makan siang ya.
1: Iya. Nanti asam lambung.
0: Iya lagi. Dan juga untuk Gamara Studio, semoga nanti kedepannya bisa lebih luas lagi.
1: Mungkin RRI mau buat daber-daber
0: boleh. Nanti boleh kali sih? Ya. Kita ngomongin dulu ya, voice kita voice over. Gitu. Kita kan sering ada project voice over kayak gitu kan.
1: Silakan ke Gamara.
0: Iya deh.
1: Nanti diskon gitu.
0: Oh iya. Ini harga spesial yang pasti teman Predio. Kalau misal kamu mau mampir di Gamara Studio, langsung hubungin aja ke Viva di DM Instagram boleh ya, di @vivalida. Boleh konsul dulu kira-kira kebutuhan kamu apa di studionya. Terus nanti bakal omongin tentang budget yang harus kamu keluarkan berapa. Yang pasti terjangkau lah ya, untuk kamu anak muda.
1: Buat teman-teman juga, kalau misal ke Gamara Studio, kalian harus cobain bakso Gamara.
0: Wih, jangan lupa ya kan, gak bisa rekaman capek.
1: Lapar langsung ke bakso Gamara.
0: Oke deh, terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih Kak.
0: Sukses sama-sama terus Gamara Studionya.
1: Amin.
0: Untuk teman Pro 2, semoga informasinya bermanfaat untuk kamu. Yang penasaran langsung deh cus ya kan, di alamat yang udah disebutin tadi. Teman Pro 2 cukup mudah untuk dijangkau, apalagi kamu Kendarian, kayaknya tidak mungkin tidak dapat lokasinya ya kan.
1: Tidak mungkin tidak tahu the park ya.
0: Betul.
1: Parah sih.
0: Dan pastinya kita masih bakal bareng-bareng di Santai Siang ini, nanti bakal berlanjut sampai dari jam 3 teman Pro 2. Pastiin untuk kamu station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Lampu 8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di perjalanan sate siang. Dan saat ini kita ada di Sport Update. Teman Pro 2, FIFA, Federasi Sepak Bola Dunia menghadirkan inovasi baru dalam perayaan juara Pildun 2026 dengan memberikan cincin juara kepada tim pemenang selain trofi ikonik dan juga medali emas. Nah, kebijakan ini menjadi yang pertama dalam sejarah Piala Dunia dan menambah simbol prestasi di ajang sepak bola paling bergengsi tersebut. Nah, penobatan juara Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 20 Juli kemarin dan menutup rangkaian turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Tradisi baru ini mengadopsi kebiasaan olahraga di Amerika Utara seperti NBA dan juga NFL, teman Pro 2 yang telah lama memberikan cincin kepada tim juara sebagai simbol kemenangan. Nah, FIFA sendiri menyiapkan cincin kejuaraan dalam jumlah terbatas, yakni 2026 buah, sebagai bentuk penghormatan terhadap tahun penyelenggaraan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 cincin akan diberikan secara eksklusif kepada pemain dan juga staf tim juara. Sementara sisanya diproduksi sebagai produk berlisensi resmi bagi para penggemar di seluruh dunia. Nah, selain sebagai pelengkap trofi dan medali, teman Pro 2, cincin juara dirancang untuk memberikan kenangan yang lebih personal dan abadi bagi para pemenang. Setiap cincin dibuat dengan detail khusus, menampilkan replika trofi Piala Dunia serta elemen desain yang mencerminkan identitas tim juara. Nah, melalui inovasi ini, FIFA berharap dapat memperkaya tradisi perayaan gelar juara sekaligus menghadirkan pengalaman yang lebih berkesan bagi para pemain dan penggemar di seluruh dunia.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Jogin odilka?
4: Jo byeol-i sijak-ga geut-eun odilka?
3: Nado moreugetseo. Kyu sae odinga-cheume itji aneulka?
5: You

0: 저기 반짝이는 별처럼 내 꿈속에서 점점 가까워지는 거 아닐까?
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada update dari Chelsea FC yang resmi merekrut Morgan Rogers dari Aston Villa FC pada bursa transfer musim panas tahun ini, teman Pro 2. Gelandang berusia 23 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun hingga musim panas 2033. Rogers akan segera bergabung bersama skuad Chelsea untuk menjalani rangkaian pramusim menjelang kompetisi musim 2026-2027. Ia juga akan bekerja di bawah arahan pelatih baru Chelsea, Xabi Alonso, teman berdua. Pemain baru kebangsaan Inggris itu mengaku optimis dengan proyek yang tengah dibangun Chelsea untuk beberapa musim mendatang. Menurutnya, kualitas skuad dan arah pengembangan klub menjadi alasan utama menerima tawaran The Blues. Dan sejumlah laporan nih mengatakan Chelsea mengeluarkan dana sekitar 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk mendatangkan Rogers. Nah, nilai transfer tersebut menjadikannya salah satu pembelian termahal klub pada bursa transfer musim panas tahun ini. Penampilan konsisten di level klub juga mengantarkan Rogers menjadi pemain reguler timnas Inggris sejak menjalani debut senior pada November 2024. Hingga kini ia telah mencatatkan 22 penampilan bersama The Three Lions termasuk tampil pada Piala Dunia 2026. Oh boy.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu, teman Radio Agenda Putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi mengamankan satu tempat di babak 16 besar China Open 2026. Sabar Reza mengalahkan pasangan asal Malaysia Aaron Chia dan Aaron Tsai Strait set 2-1-17, 2-1-19. Nah, pertandingan berlangsung di lapangan 1 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026 kemarin. Pertemuan pertama kedua ganda ini berlangsung selama 38 menit. Sesuai pertandingan, teman Pre 2 Sabar Karyaman Gutama mengatakan ia mewaspadai kondisi angin dan pertemuan perdananya dengan ganda Aaron. Menurutnya, ia dan pasangan terus mencoba mendahului lini depan untuk meningkatkan peluang poin tercetak. Sementara menurut Muhammad Reza Pahlevi, secara permainan individu, ganda putra Aaron yang baru dipasangkan memiliki kualitas. Ia menambahkan bahwa Sabar Reza sempat kesulitan untuk menembus pertahanan lawan. Kendati masih cedera punggung, Reza mengaku untuk membaik bila dibandingkan saat tampil di Japan Open 2026 minggu lalu. Ia berharap kondisinya kian membaik seiring turnamen berlevel Super 1000 ini berlangsung.

makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa

0: Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio masih bareng Riani di Perjalanan Santai Siang. Wah, gak terasa nih udah mau jam 2 aja teman radio. Satu jam tersisa kebersamaan kita di siang hari ini. Nanti masih ditemenin sama Riani sampai jam 3 ya. Jadi pastiin untuk kamu stay tune di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Radio Pengendari, teman terbaik kamu, teman radio masih di Santai Siang bareng Riani. Wow, siang hari ini cukup hangat ya teman radio. Semoga kerjaan kamu lancar dan nanti bisa pulang istirahat. Kita masih bareng di Santai Siang dan bakal update informasi terbaru di Radio Entertainment teman radio. Ada For Revenge yang merayakan 20 tahunnya berkarya lewat konser Emotional Titik Sadrah teman radio. Di mana For Revenge merayakan perjalanan hampir 2 dekade melalui konser yang bertajuk Titik Sadrah yang digelar di Bandung dan juga Kuala Lumpur. Nah, konser tersebut dipromotori Antara Suara bersama dengan Sony Music Indonesia sebagai perayaan perjalanan emosional band bersama para pendengarnya. Berbeda dari konsep peringatan pada umumnya, teman radio, Titik Sadrah dirancang menghadirkan pengalaman yang lebih mendalam bagi seluruh penonton. Konser ini mengangkat tema menerima, melepaskan, dan melangkah sebagai perjalanan yang juga sedang dijalani seluruh personal For Revenge. Nah, konsep Titik Sadrah lahir dari perjalanan emosional seluruh personel setelah perubahan besar terjadi dalam perjalanan band tersebut. Nah, peristiwa mundurnya Archims pribadi atau Cimot sebagai drummer menjadi titik refleksi sekaligus melahirkan konsep konser tersebut. Nah, vokalis For Revenge Bonex yang menjelaskan konser tersebut menjadi bentuk perayaan perjalanan panjang sekaligus proses penerimaan yang dialami seluruh personel selama berkarya. Menurutnya, konser itu juga dipersembahkan khusus bagi Cimot yang memulai perjalanan For Revenge sejak awal. Nah, konser Titik Sadrah sendiri didedikasikan untuk Cimot, katanya teman radio. Ada Presiden Direktur Sony Music Entertain Indonesia Muhammad Sofan mengatakan For Revenge menjadi salah satu fenomena di industri musik Indonesia. Ia menilai For Revenge mencatat jumlah monthly listeners tertinggi di kategori band, meraih total miliaran stream, dan mampu menjaga kedekatan dengan penggemarnya. Nah, konser Titik Sadrah sendiri dijadwalkan berlangsung di Bandung pada Sabtu 31 Oktober 2026 mendatang di Eldorado Sport and Convention Hall sebelum berlanjut ke Kuala Lumpur, teman radio. Penjualan tiket bagi para pendengar yang ingin mengikuti perjalanan emosional tersebut akan dibuka secara bertahap mulai bulan Juli ini.

0: Bisa split them.
1: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
2: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
2: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
1: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
2: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
2: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
1: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
2: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
1: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
2: Maaf bapak.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

90,8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Marvel Studios merilis trailer perdana film Avengers Doomsday pada Senin 20 Juli kemarin ya, di mana trailer tersebut menghadirkan Rooney Thor dan juga Captain America sekaligus memperkenalkan Dr. Doom sebagai ancaman baru, teman Pro 2. Trailer yang berdurasi sekitar 2 menit itu mengambil latar 7 tahun setelah peristiwa Avengers Endgame. Cuplikan tersebut sebelumnya hanya diputar secara tertutup dalam ajang CinemaCon pada April 2026 lalu. Nah, Robert Downey Jr. kembali ke Marvel Cinematic Universe dengan memerankan karakter Dr. Doom yang menjadi musuh utama. Nah, karakter tersebut mempersiapkan rencana menghancurkan persatuan berbagai dunia dalam semesta Marvel. Nah, Thor yang diperankan Chris Hemsworth kembali mengangkat Mjolnir menghadapi ancaman Dr. Doom bersama dengan para pahlawan lainnya. Trailernya juga menampilkan reuni Thor dengan Captain America yang diperankan oleh Chris Evans dalam beberapa adegan, teman Pro 2. Marvel turut memperlihatkan bergabungnya sejumlah karakter dari semesta X-Men ke dalam kisah baru tersebut. Nah, karakter dari Fantastic Four dan Thunderbolts juga dipastikan bergabung menghadapi ancaman Dr. Doom dalam film tersebut. Kehadiran mereka memperluas kolaborasi antar semesta Marvel yang belum pernah ditampilkan sebelumnya. Nah, Dr. Doom sendiri sebelumnya sempat diperkenalkan melalui film Fantastic Four First Steps sebelum kemunculan penuh dalam film terbaru tersebut. Nah, Marvel juga mengumumkan para pemeran melalui rangkaian foto yang diunggah di media sosial resminya. Nah, Avengers Doomsday sendiri dijadwalkan tayang di bioskop mulai 18 Desember mendatang, teman Pro 2, di berbagai negara. Marvel kemudian akan melanjutkan kisah tersebut melalui film Avengers Secret Wars.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: d'or. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Hijau Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Audio.

Lompul Poin Lompat FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada Megan Fox yang dikabarkan akan kembali memerankan karakter ikoniknya sebagai Jennifer dalam Jennifer's Body 2, teman Pro 2. Dimana kabar ini pertama kali dilaporkan oleh Dread Central yang juga menyebut bahwa sutradara Karin Kusama akan kembali mengarahkan sequel dari film cult horror 2009 tersebut berdasarkan dari skenario Diablo Cody, teman Pro 2. Nah, melansir dari Dread Central, proses syuting Jennifer's Body dikabarkan dijadwalkan mulai pada Oktober mendatang tahun ini ya di Vancouver, meskipun belum ada pengumuman resmi dari pihak studio. Nah, di samping itu, dalam beberapa kesempatan ada Amanda Seyfried juga yang disebut berpotensi akan kembali berperan sebagai Needy, meskipun keterlibatannya hingga kini juga belum dikonfirmasi secara resmi. Nanti kita lihat lagi ya teman Pradua, kira-kira apakah benar memang Megan Fox dan juga Amanda bakal kembali untuk memerankan karakter ikoniknya masing-masing.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

0: Radio FM Kendari, teman terbaik kamu, teman Radio ya. Jelang pukul 3 sore, santai siang harus segera berakhir dan juga Rani harus pamit dari ruang dengar kamu, teman Radio ya. Nanti di sore ceria bakal lanjut ada Yaya nih bakal temani kamu. Hai.
1: Hai, selamat siang menjelang sore.
0: Iya.
1: Wow, hari ini ya tidak terlalu panas tapi tidak mendung juga.
0: Iya.
1: Cuacanya sangat mendukung buat di sore ceria.
0: Iya.
1: Dan nanti di BC kita bakalan ada bintang tamu yang luar biasa. Kita bakal ngobrol-ngobrol juga, seru-seruan. Dan sampai di jam 7 malam barengan sama Yayan di sore ceria. So, buat Riani selamat beristirahat.
0: Oke, selamat bertugas Yayan.
1: Thank you.
0: Dan ya teman Radio 2, pastiin untuk kamu tetap dengerin Radio 2 karena nanti bersore ceria bersama Yayan ya, dengan pokoknya informasi update dan juga lagu-lagu pilihan pasti hadir ke ruang dengar kamu. Rani Sena, teman Radio 2, stay tune di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

Pro 2. Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nurfatihah. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Kendari terus menghadirkan pasar pangan murah sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Program tersebut juga menjadi langkah strategis menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Dr. Andus Abdul Rauf mengatakan, pasar pangan murah diprioritaskan untuk membantu masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah agar lebih mudah mendapatkan kebutuhan pangan sehari-hari. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan menyediakan bahan pangan murah, tetapi juga menjaga stabilitas harga sehingga posisi inflasi Kota Kendari tetap aman. Dengan kondisi harga yang terkendali, seluruh lapisan masyarakat dapat menjangkau kebutuhan pokok. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Kendari terus mempercantik wajah ibu kota dengan membenahi ruang terbuka publik yang strategis. Salah satu titik utama yang kini disempurnakan adalah taman di kawasan Bundaran Adi Bahasa Baruga yang berfungsi sebagai gerbang masuk kota. Penataan ini ditargetkan menghadirkan tampilan yang lebih hijau, rapi, dan nyaman bagi siapa saja yang melintas maupun berkunjung. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran telah melakukan peninjauan kawasan Bundaran Adi Bahasa. Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota memeriksa secara teliti mulai dari pemerataan lahan hingga susunan landscape taman, serta memberikan arahan agar hasil akhir benar-benar memperhatikan keindahan dan kenyamanan. Ia menegaskan pembenahan ini bukan sekedar hiasan semata, melainkan bagian dari komitmen mewujudkan kota yang bersih, hijau, dan ramah warga. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berkomitmen terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bergerak di bidang literasi. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan BIMTEK penguatan kapasitas yang menyatukan peran pustakawan, tenaga pendidik, hingga pegiat literasi dari berbagai elemen masyarakat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari, Rukmana, menjelaskan kegiatan BIMTEK dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan setiap pihak sesuai dengan peran utamanya. Pustakawan sebagai pengelola informasi yang andal, guru sebagai fasilitator pembelajaran berbasis literasi, serta pegiat literasi sebagai agen perubahan yang menyebarkan manfaat pengetahuan ke seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Kota Kendari menekankan bahwa kemampuan memilah dan memanfaatkan informasi adalah kunci utama menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Melalui penguatan kapasitas ini, diharapkan kualitas literasi masyarakat Kota Kendari terus meningkat secara signifikan. Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sore ceria.

0: ceria.
1: Sore ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
1: 90,8 MHz.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu barengan sama Yayan. Kita di perjalanan sore ceria. Gimana harinya teman Pro 2 ya? Tidak terasa sebentar lagi masuk di jam pulang kerja. Jam selesai beraktivitas, itu artinya kamu harus cari dulu nih tempat-tempat untuk memulihkan kembali energi ya teman Pro 2. Karena biasanya tuh anak-anak sekarang, terutama Gen Z ya, healing atau me time sepulang kerja itu adalah salah satu hal yang wajib hukumnya. So teman Pro 2, di perjalanan sore ceria kita awali dengan Sherlock cari informasi lokal. Kamu juga bisa ikutan update informasi yang ada di sekitar kamu, mau itu update info cuaca atau info lalu lintas, boleh. Kamu bisa join di via chat room kita di mobile aplikasi di RRI Digital, tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu, via DM Instagram di @pro2kendari atau di @rri_kendari_ juga boleh. Di WhatsApp kita juga boleh ya, di 0821 8830908.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih bersama Teman Pro 2 di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Kita update informasi Teman Pro 2 dari BMKG ya, yang memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara di hari ini didominasi cuaca berawan sejak pagi hingga dini hari. Meski begitu Teman Pro 2, masyarakat di sejumlah daerah juga diimbau tetap mewaspadai potensi hujan ringan ya yang terjadi pada siang, sore hingga malam hari. Nah, di siang hingga sore hari Teman Pro 2, hujan ringan berpotensi mengguyur wilayah Konawe Utara, Konawe, Muna, Muna Barat, Buton Utara, dan juga Buton. Sementara di malam hari nanti, potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Kolaka dan juga Kolaka Timur. Dan dini hari, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara kembali didominasi cuaca berawan, Teman Pro 2. Dari BMKG juga memperkirakan suhu udara di Sulawesi Tenggara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara mencapai 60 hingga 95%. Meski memang tidak mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim untuk periode ini Teman Pro 2, tapi masyarakat juga tetap diimbau untuk memperhatikan perkembangan informasi cuaca terbaru terutama bagi yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan maupun perjalanan antar daerah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Kita update kembali informasi teman Pro 2. Kali ini datang dari proses peralihan anak ke lingkungan sekolah baru ya. Harus berjalan tanpa rasa takut dan penuh kebahagiaan. Ada Bunda PAUD Kabupaten Buton Tengah Umi Norana Azari ya teman Pro 2 yang turun langsung melakukan pemantauan pelaksanaan MPLS di TK Lakina Limbo 2 untuk memastikan suasana belajar aman, nyaman dan juga membuat anak tuh merasa diterima dengan baik. Bunda PAUD Kabupaten Buton Tengah pada kesempatan ini juga mengatakan kalau kegiatan tersebut memang menjadi langkah nyata ya memastikan interaksi awal siswa di lingkungan baru tuh berjalan positif sehingga kehadiran sekolah tuh tidak menjadi beban melainkan tempat yang menyenangkan untuk berkreasi dan juga bertumbuh. Pihaknya juga memuji kesiapan guru dan menyambut anak-anak dengan penuh kesabaran dan juga kasih sayang. Dari Umi Norana Azari juga menegaskan prioritas utama di tingkat PAUD itu adalah kesejahteraan psikologis anak. Dan ketika anak merasa aman dan dicintai, potensi kecerdasan dan bakat alaminya juga akan berkembang secara optimal. Dan melalui lingkungan pendidikan yang ramah dan mendukung, diharapkan lahir generasi Buton Tengah yang tidak hanya cerdas, tapi juga berjiwa besar, berani bermimpi, dan penuh semangat dalam menggapai cita-cita.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock, sharing informasi lokal. Kembali kita update informasi, kali ini datang dari pemerintah Kabupaten Bombana ya, bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang meluncurkan gerakan cegah stunting melalui aksi bergizi di SMA Negeri 7 Bombana di Kecamatan Poleang Selatan. Kegiatan ini juga menegaskan peran strategis Satuan Pendidikan bukan hanya sebagai tempat menimba ilmu, melainkan juga ruang utama menanamkan pola hidup sehat yang akan dibawa hingga dewasa. Dari Bupati Bombana juga dalam kegiatan ini berharap ya, kesadaran menjaga kesehatan tumbuh kuat di kalangan pelajar itu karena kebiasaan yang dibentuk saat ini menjadi bekal paling berharga bagi masa depan mereka.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang
2: inspiratif. Komika. Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Di perjalanan sore ceria, di bisik bincang asik teman Pro 2 sore hari ini ya, tidak sendirian ya. Dan kita di bisik kali episode kali ini kita bakal membahas soal film nih teman Pro 2. Nah, kalau kita dengar kata film, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian nih? Aktornya kah, jalan ceritanya, adegan yang seru, atau mungkin sinematografi yang keren-keren? Tapi pernah enggak sih teman Pro 2 kita berpikir di balik satu film yang berhasil membuat kita tertawa, menangis, bahkan terinspirasi, ternyata ada begitu banyak cerita yang justru tidak pernah atau mungkin jarang diketahui sama publik teman Pro 2. Nah, sore hari ini kita akan mengupas cerita-cerita di balik layar tersebut. Dan tentu saja sudah hadir di studio kita ya teman Pro 2. Ini bapak dosen saya nih teman Pro 2 ya. Makanya agak grogi sedikit ini di depan bapak dosen. Ada Pak Muhammad Aswan Zanio SOS MSI. Assalamualaikum Pak, selamat sore.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Baik ya Pak ya.
4: Alhamdulillah baik.
3: Biasanya ketemunya di ruang kelas nih teman Pro 2, sekarang di studio. Oke, baik. Nah, selanjutnya ada M. Zaki Zahi Zuhair selaku sutradara film Untukku Selamanya.
5: Halo semua pendengar RRI dan sobat RRI.
3: Iya. Panggilannya teman Pro 2.
5: Oh, maaf, okay. Teman Pro 2. Halo nah, semua.
3: Ini panggilnya dipanggil siapa nih?
5: Biasa lebih dikenal ke J. Kasta sih, Kak.
3: Oh, J. Kasta.
5: Yeah.
3: Oh, agak rumit ya namanya ya.
5: Ya, gitulah.
3: Oke, okay, selanjutnya ada Santalum Indah Makfira selaku editor film Untuk Keselamanya.
6: Iya, halo sobat RRI Pro 2. Perkenalkan, saya Santalum Indah Makfira, akrabnya disapa Aluna.
3: Aluna, iya, oke, okay. Dan kita juga live di TikToknya Rari Kendari. Dan ini sudah banyak banget nih teman-teman kalian join pada komen-komen juga di live TikTok ya. Jangan hanya teman-teman kalian dong ya, jangan hanya Aluna dan Zaki saja. Semangat nih juga bapak dosen kita yang sudah sempat hadir sore hari ini. Ini ramai sekali nih yang nonton Pak di TikTok.
4: Oh serius,
3: iya.
4: Ya.
3: Oke, okay, baik, kita berbicara soal film. Mungkin saya ke Pak Aswan dulu ya, yeah. Pak. Kalau kita berbicara tentang sebuah film, yang pasti kita melihatnya tuh produksi akhirnya yang sudah ditayangkan.
4: Betul.
3: Kalau menurutnya Bapak sendiri, sebenarnya seberapa besar sih peran orang-orang di balik layar dalam menentukan kualitas film yang ditayangkan ini?
4: Ya, sebenarnya tidak bisa kita katakan hanya satu atau beberapa divisi saja yang penting ya. Karena pada dasarnya film itu produk dari sebuah kerjasama tim.
3: Iya, yeah.
4: Dan satu fase yang mungkin jarang diperhatikan orang itu adalah fase praproduksi. Orang pasti mikirnya, ah produksinya kapan ini, tegamarnya kapan. Padahal fase yang paling krusial itu urgent ketika film itu disiapkan. Itulah yang tadi mungkin sempat kita bahas sedikit tentang di balik layar. Itu fase itu yang paling penting. Dan hemat saya, adik-adik kita ya saya bilang adik-adik karena saya sudah tua. Ini biasa fase yang terlewatkan karena ada keinginan untuk ayo buat. Padahal sebenarnya buat itu persoalan kedua. Persoalan pertama adalah bagaimana merancang, mendesain, dan mempersiapkan sebuah cerita agar menarik dan bisa dieksekusi secara sinematografi. Lebih kurang seperti itu.
3: Iya, kalau kita bergeser di dunia akademik ya, kenapa sih ini kan teman-teman yang hadir kan dari komunikasi ya?
4: Betul,
3: dari
4: betul.
3: Ilmu komunikasi. Kenapa mahasiswa komunikasi ini penting sekali untuk belajar membuat film dari praproduksi, produksinya, kemudian pasca produksi juga?
4: Iya, jadi film itu salah satu produk komunikasi massa. Jadi salah satu produk komunikasi massa itu film, selain medium-medium yang kita sudah kenal yang lain ya. Misalnya kayak media tradisional, katakanlah seperti televisi, surat kabar, radio, atau media baru, new media ini. Film ini menjadi bagian yang tidak terlepas dari disiplin ilmu komunikasi, khususnya tentang bagaimana mendesain dan memproduksi itu. Makanya mata kuliah ini kami anggap penting untuk masuk dalam kurikulum kami ketika mempersilakan mahasiswa untuk memilihnya. Sebagai tambahan catatan, ini mata kuliah pilihan. Cuma rasanya seperti mata kuliah wajib karena hampir semua mahasiswa milih ini.
3: Mungkin karena bapak dosennya ngajar.
5: Benar
3: ya. Oke, saya mau tanya dulu nih sama teman-teman mahasiswa, kenapa kalian ambil mata kuliah pilihan film digital ini?
6: Kalau saya pribadi, saya sedari SMA emang tertarik di dunia perfilman. Jadi pas masuk ke komunikasi, lihat, ada mata kuliah ini, ambil deh. Itu tidak ada alasan untuk tidak mengambil mata kuliah ini. Apalagi setelah mengetahui dosennya Pak Aswan.
3: Ini wajib sih ya, kalau Pak Aswan yang ngajar tuh wajib gitu. Oke, kalau saya panggilnya Zaki aja ya, boleh ya?
5: Boleh. Kalau saya sih kurang lebih sama ya, karena jujur tujuan utama saya masuk ilmu komunikasi itu ingin belajar media kreatif, terutama film gitu.
3: Okay. Dan kalian kemarin sempat ikut festival ya, dapat juara satu. Judul film kalian Untukku Selamanya. Mungkin saya tanya ke Zaki dulu selaku sutradaranya nih, sebenarnya film kamu ini tuh bercerita tentang apa nih?
5: Okay, jadi filmnya ini sangat-sangat heavily inspired dengan dua film dan series yang saya nonton semasa kecil, yaitu Disturbia, film dari Shia LaBeouf, dan kedua seri namanya You, dan satu seri namanya You, dan satu film lagi yang dibintangi Ryan Reynolds dan Anna Kendrick, judulnya The Voices. Nah, kedua film itu sangat menginspirasi saya karena ceritanya sangat-sangat tidak tertebak, di mana orang innocent tuh mempunyai desires atau apa ya, hasrat untuk melakukan hal-hal yang di luar normal gitu, gitu. Tapi dia membungkus dirinya dan membranding dirinya sebagai orang yang I'm fun, I'm normal gitu.
3: Okay. Dan itu yang kamu tuangkan juga di film kamu.
5: Iya, benar sekali.
3: Wah, itu kayaknya agak susah ya. Agak gimana gitu, kualitas tinggi kayaknya film kamu ini. Nah, saya mau ke editornya juga. Ini kan idenya sangat di luar apa ya, di luar nalar lah, banyak plot twistnya. Nah, sebagai editor, bagaimana kamu menggarap atau menyambung video-videonya ini? Apakah ada tantangan tersendiri nih dari Aluna?
6: Kalau tantangan sudah pasti ada ya. Selama mengerjakan film ini, saya selalu didampingi sutradara saya. Karena tanpa beliau, tanpa kehadirannya, saya tidak yakin film ini akan menjadi sebuah film. Karena ceritanya agak di luar nalar saya nih. Dan yang bisa, yang kalau kita kerjakan tidak sesuai apa yang dia mau, beliau pasti akan marah kepada saya.
5: Jadi gitu dong.
6: Saya harus di setiap saya mengedit, beliau harus ada.
3: Okay. Berarti maksudnya biar tidak capek revisi.
6: Iya, betul.
3: Nah, Zaki sebagai sutradara, sebenarnya apa visi yang ingin kamu sampaikan gitu sama penonton lewat film yang kamu buat ini?
5: Gimana ya? Sebenarnya saya juga buat film ini sih karena emang terinspirasi aja dari film-film yang saya sebutkan sebelumnya. Dan ya saya tipe orang yang gak suka cerita yang mainstream gitu, Kak. Jadi saya pikir dengan adanya festival film ini, ya saya pengen bikin yang beda aja gitu. Dan ya instead of bikin kayak tentang family dan lain-lain, saya bikin satu cerita yang orang tuh bingung gitu menebak arahnya kemana gitu. Makanya ada beberapa hook-hook dan scene-scene yang saya masukkan yang agak ya gitulah ya, saya tidak bisa sebutkan di sini. Untuk mengelabui penonton-penonton itu. Sebenarnya sih ini jujur gak ada pesannya, buat fun-fun doang gitu.
3: Tapi tidak menyangka dapat juara satu.
5: Iya, sangat saya sangat-sangat tidak menyangka dan langsung dapat 4 penghargaan sekaligus.
3: Oh, 4 penghargaan?
5: Iya.
3: Apa-apa aja tuh?
5: Ada film terbaik, sutradara terbaik, naskah terbaik, dan of course terakhir karena editor kita, editor terbaik.
3: Wah, ini kayaknya bisa masuk Oscar ini.
5: Citra dulu deh, Citra dulu.
3: Oke deh, amin. Nah, dan Pak Hasan kemarin sempat menilai juga filmnya.
4: Untuk kali ini saya mundur sebagai juri.
3: Oh, kenapa tuh Pak?
4: Sengaja, alasannya ada dua. Yang pertama, saya kepingin ada regenerasi ya.
3: Iya.
4: Kemudian, karena ini festival ketiga kalau tidak salah. Festival ketiga di luar kampus. Selama ini kami mutar premiernya di kampus. Itu yang pertama. Jadi saya kepingin di penjuran ini ada regenerasi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kepingin penjurian itu betul-betul diambil dari orang di luar kampus.
3: Baik.
4: Jadi lebih objektif lah ya, setidaknya. Karena kalau saya pasti mungkin kurang lebihnya akan terbawa ke judgement saya ketika melihat mereka kuliah. Wah, ini anak Badung nih ya. Ini filmnya kayaknya sudahlah. Enggak usah diperhatikan ini. Di kelas juga anak-anaknya pada baru ya. Nah, ya jadi saya kepingin datang di momen itu dan saya betul-betul datang sebagai penonton.
3: Oke.
4: Makanya saya di acara itu saya sempat kaget ketika di download mesti membuka. Sebenarnya saya tidak siap untuk membuka. Saya siapnya untuk menonton.
3: Okay. Akhirnya dijebak.
4: Ya, begitulah.
3: Tapi melihat filmnya Zaki sama Aluna ini, Bapak sebagai dosen pengampunya bagaimana nih Pak tanggapan dari film mereka ini?
4: Ya, jadi ini festival ketiga yang kami lakukan yang di luar kampus. Dan saya merasa progresnya sangat baik ya. Sampai saya jujur saya jarang menulis feed di Instagram tentang mahasiswa saya. Saya biasa cerita tentang apa yang ada di kepala saya, pikiran saya, gagasan saya. Tapi untuk 2 tahun terakhir saya menulis khusus buat mereka karena saya merasa karya mereka ini layak untuk diapresiasi. Memang awalnya saya sempat berpikir paling tidak akan jauh lah ya dengan yang kemarin-kemarin. Cuma kelebihannya film untukku selamanya ini karena premisnya itu susah ditebak. Dan yang kedua, saya mengambil istilah apa, Johnson position itu ya, yang teknik editingnya yang menurut saya ini tidak lazim untuk kelas mahasiswa.
3: Oke.
4: Kalau kelas apalagi namanya di luar mahasiswa kan itu sering kita temukan ya. Tapi untuk kelas mahasiswa ini jarang teknik editing seperti ini jarang. Jadi teknik editing ini biar saya bocorkan ya Zak ya, nggak apa-apa. Jadi dalam satu momen seseorang membunuh, tapi perilaku membunuhnya itu dianggap sebagai perilaku untuk memiliki apa yang dia cintai. Ini kan agak absurd ya. Di satu sisi dia melakukan sesuatu yang ini kan tidak selayaknya dilakukan oleh orang yang benar-benar mencintai. Tapi di film itu ditampilkan itulah ekspresi cinta dia. Nah ini agak absurd dan tapi bagi saya teknik editing seperti ini yang luar biasa. Dan satu lagi catatan saya untuk anak-anak mahasiswa saya ini di festival kali ini, mereka berani mengeksplor musik dan beberapa suara. Jadi elemen suara itu mereka mainkan. Dan itu yang membuat saya merasa wah, ini melihat film ini seperti melihat huruf setelah nun.
3: Wis.
4: Wow. Sekarang kan wow.
3: Wow. Satu kata wow, gitu luar biasa. Oke deh, nanti kita bakal tanya-tanya lagi. Kita jeda dulu ya untuk Lintas Nada. Buat teman-teman Pro2 yang sudah bergabung di live TikTok, silakan yang mau tanya-tanya langsung komen-komen aja. Jangan komen semangat-semangat menyala-menyala terus ya. Yang mau tanya silakan. Kita masih panjang durasinya nih sampai jam 5. Oke, kita kembali saat lagi tetap bersama di Pro2, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Masih bersama teman Pro 2 di Bisik Bincang Asik ya. Dan wow, ramai sekali ini live TikTok kita dipenuhi dengan teman-teman dari mahasiswa Universitas Halu Olio dari Ilmu Komunikasi. Kayaknya semua ini ya. Kita sapa-sapa dulu yang ada di live TikTok kita ya. Tadi ada Secret Blues, katanya wow ada Bapak dosen baik hati. Siapa itu? Tolong sebutkan nama dan stambuknya.
5: Langsung A tuh.
4: Langsung A, oke. Ini kita ke pertanyaan teman-teman yang di live TikTok, boleh ya?
5: Boleh, boleh.
4: Iya, dari Alan Fauzia katanya, untuk Zaki dan Aluna, film apa yang menarik perhatian kalian di luar dari film kalian sendiri?
5: Aluna dulu deh.
6: Ini film yang dilombakan kemarin atau film?
4: Kayaknya film secara umum deh, yeah, ini maksudnya.
6: Secara umum, film yang sejauh ini paling menarik menurut saya itu Interstellar.
4: Oh, kenapa?
6: Tidak ada yang bisa menggantikan Interstellar di hati saya.
4: Oke. Okay.
6: Karena apa ya? Kalau dipikir-pikir Interstellar itu kan dari tahun yang sebelum apa ya, yang sudah lama sekali begitu kan. Dan saya tidak, bagaimana ya, mereka membuat film itu dalam keadaan teknologi yang masih terbatas. Kayak wow, bagaimana mereka bisa memvisualisasikan film ini dengan teknologi yang terbatas itu yang bikin saya sangat kagum. Terus editingnya juga ya, saya suka sekali.
4: Ya. Oke, baik. Nah, kalau film yang dilombakan kemarin, ada nggak film yang menarik perhatian kamu?
6: Film yang dilombakan kemarin ada dua.
4: Okay.
6: Yang pertama itu film yang terakhir, yaitu Oops, I'm the Killer. Sebenarnya ceritanya bagus, cuman mungkin karena durasi yang diberikan oleh dosen kepada kami terbatas.
4: Wow,
6: jadi
4: langsung depan dosennya.
6: Jadi
4: maksud Anda?
6: Mohon maaf Bapak. Jadi cerita yang disampaikan itu kurang wow gitu. Padahal film ini tuh sebenarnya bagus. Dan yang kedua itu film Kawin Silang. Itu gimana ya? Menurut saya mereka mengambil genre komedi itu sangat sangat gimana ya?
7: Sangat niat.
6: Iya, betul sekali. Karena beda-beda orang itu beda-beda humor kan. Itu mereka sangat wow, berani sekali mereka mengambil komedi. Bagaimana kalau ada yang bilang indah lucu sih ini? Tapi ternyata cerita mereka sangat menarik, sangat lucu, masuk sekali di humor saya dan itu mengguncang lokasi Taman Budaya pada saat penayangan film itu.
4: Berarti ada dua ya.
6: Iya,
4: ini
6: betul.
4: Yang bertanya tadi siapa Alan ini, kamu filmnya yang mana nih Alan? Kayaknya dia mau filmnya disebutkan gitu ya.
6: Kalau Alan tidak salah, Kawin Silang.
5: Iya, Kawin Silang.
4: Oh iya, disebutkan tawa. Kalau Zaki, dari okay, yang general dulu.
5: Uduh, ada banyak nih, ada
4: satu
5: tiga
4: aja
5: kategori nih kayaknya.
4: Satu, satu.
5: Oke, satu ya. Ini saya bagi jadi dua ya. Jadi film internasional sama film Indonesia deh gitu.
7: Akhirnya kamu punya film Indonesia juga.
5: Iya, saya terima kasih Bapak.
7: Jadi selama di kelas, setiap kali saya merekomendasikan film Indonesia, dia bilang, no, ada yang lain tidak?
6: Betul.
7: Oke, silakan.
4: Oke, coba.
5: Iya, ya, seperti dia sebutkan tadi ya, karena saya, Bapak itu bilang ke saya, kalau dek, kiblatmu ini terlalu Hollywood gitu.
4: Oh, yes.
5: Ya, saya sangat terpukul gara-gara itu ya. Nah, pertama film internasional favorit saya itu dari kebetulan dari sutradara favorit saya juga, Quentin Tarantino, yaitu Django Unchained. Itu keren banget, isu yang dibawakan keren banget, dan seorang budak yang menjadi MC itu keren banget pokoknya. Nah, untuk film Indonesia ini sebenarnya film yang direkomendasikan juga sama Bapak Aswan saat mengajar di kelas, yaitu Jatuh Cinta dari seperti di film-film karya Yandy Lawrence.
4: Oke.
5: Saya jujur ya, selama saya nonton film Hollywood, banyak film Hollywood, saya nggak pernah nonton yang ceritanya dan eksekusinya serapih dan sebagus jatuh cinta seperti di film-film, enggak?
4: Oke.
5: Okay. Ya, itu...
4: akhirnya kamu suka sama film Indonesia. Iya,
5: dan gara-gara nonton Andy Lawrence kayaknya saya terinspirasi membuat film seperti beliau gitu. Uis. Di masa depan.
4: Nah, kalau Pak Aswan nih, Bapak sukanya film yang gimana nih, Pak?
7: Ya, kalau ada satu film yang menurut saya mungkin saya pernah direkomendasikan di kelas ya, tapi film ini yang sampai sekarang saya masih suka nonton ulang, Forrest Gump.
5: Forrest Gump.
4: Oke, okay. Yeah, yeah. Kenapa tuh?
7: Dia menurut saya paket komplit. Sejarahnya dapat, romantisnya dapat, komedinya dapat, sedihnya dapat, dan banyak apa namanya, banyak filosofis hidup yang secara tersirat ada di film itu. Dan bikin saya merasa, ah ini film yang harus ditonton mahasiswa saya minimal sekali seumur hidup.
4: Oh, yes.
7: Itu untuk film asing ya, Hollywood. Kalau film Indonesia ada banyak sih yang menurut saya bagus, tapi apa ya, film Indonesia
4: saking banyaknya gitu, iya, ya banyak, jadi banget. Pusing bentar, pilih bentar. Satu
5: rekomendasinya tuh
7: kemarin saya merekomendasikan, nggak tahu teman-teman masih mungkin ingat, film
5: Gi.
7: Itu sutradaranya Riri Reza kalau tidak salah. Itu bercerita tentang seorang aktivis mahasiswa tahun 65 yang menyuarakan tuntutan dengan gaya dia, dan itu diadaptasi dari satu buku judulnya Catatan Seorang Demonstran. Film ini menarik karena pertama dia diadaptasi dari sebuah buku, itu yang pertama. Yang kedua, dia based on true story. Yang ketiga, bagaimana bisa sebuah film yang diproduksi tahun 2000-an itu mengangkat setting tahun 65 dan itu hidup sekali. Bagi saya itu ya huruf setelah nun.
4: Wow. Oke, okay, wow. Nah, ini buat teman-teman Pro2 yang lagi mendengarkan dan juga nonton di TikTok, kali aja habis ini ya mau nonton juga rekomendasi film dari teman-teman, dan ada Bapak Aswan juga. Oke, okay, ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman di TikTok ya. Dari Secret Blue mau nanya juga, kenapa mereka bisa menemukan ide Segong itu buat dijadiin sebuah film? Wow. Nah, Zaki silakan jawab.
5: Aduh, gimana ya? Nonton You deh.
4: Oke, okay. Nah tuh ya, Secret Blue ya, yeah. Nonton deh,
5: nonton deh. Kagum kan.
4: Ada lagi nih dari Cahaya Alam. Untuk Yang Mulia Sutradara, wis. Ada niat mau buat film sejenis dengan anime apa nih, Sosono.
5: Oh.
4: Aduh, maaf ya, saya tidak bisa baca tulisan Jepang ini. Bagaimana ini bacanya?
5: Sosono Frieren.
4: Iya, ada niat mau buat film seperti itu.
5: Aduh, gimana ya, fantasi terus dunianya sangat-sangat complicated. Fun fact, itu anime favorit saya sepanjang masa.
4: Okay.
5: Jadi kayaknya dia notice pas screening itu wallpaper saya tuh sempat bocor itu Frieren.
4: Oke. Okay.
5: Ya, untuk buat itu sih kayaknya untuk saya yang sekarang belum realistis ya, karena belum ada modal dan lain-lain. Skill saya juga masih amatir lah gitu. Jadi ya akan, tapi mungkin di masa yang akan datang.
4: Amin.
5: Gitu.
4: Oke, okay, saya mau ke Aluna juga sebagai editornya. Dalam proses editing ada adegan yang paling menguras waktu dan emosi nggak?
6: Untuk proses syuting.
4: Editing,
6: editing. Kalau yang adegan tidak ada sih. Yang bikin menguras tenaga itu justru hal-hal kecil.
4: Kayak, apa tuh?
6: Boleh nggak sih saya bocorkan ini? Ada adegan di mana pemeran utamanya ini itu kirim bubble chat sama temannya. Nah, bubble chat ini yang bikin kita berdua juga frustasi sekali. Bagaimana caranya edit ini bubble chat biar kelihatan smooth. Jadi buat teman-teman mungkin tidak terlalu notice, sebenarnya di film itu yang bubble chat itu tuh tidak terlalu smooth ya, muncul notifnya itu karena saya sudah frustasi sekali, saya tidak tahu bagaimana caranya kasih
7: tidak
6: smooth,
7: smooth yang diharapkan gitu.
6: Iya,
7: tidak,
6: betul sekali.
4: Oke,
5: okay, itu udah bagus kok.
4: Nah,
7: iya
4: tuh,
7: sih, kalau jadi dibocorin saya tidak tahu itu kalau
5: okay. Itu yang paling ribet sih, pas post-production. Iya, ya benar.
4: Oke, okay, kalau ada adegan yang sebenarnya tuh bagus tapi terpaksa kamu potong nggak? Editor kan biasa gitu kan ya?
6: apa ya, sejauh ini tidak ada sih. Sudah masuk semua adegan yang seharusnya masuk itu masuk semua.
4: Oke. Kalau untuk kalau untuk Zaki selaku sutradaranya, ada adegan yang ternyata jauh lebih sulit gitu diwujudkan dari yang kamu bayangkan?
5: Aduh, apa ya? Aduh, saya mau bilang nggak ada tapi takut dibilang sombong nih.
4: Aduh, gimana
5: kayaknya
4: ya?
5: Gak ada ya. Alhamdulillah kemarin lancar-lancar aja sih.
4: Alhamdulillah, yeah. Berarti semuanya tuh berjalan dengan sesuai dengan ekspektasinya, yeah. Ya. Oke, baik. Ada lagi yang bertanya, masih dari Secret Blue. Terus pas proses pembuatan film, ada hal yang membuat kalian merasa down gak?
5: Apa ya?
7: Itu yang adegan 18 plus tuh. Kalau dicerita tuh.
5: Oh iya, itu boleh. Ada adegan yang agak eksplisit di film, okay. Saya itu saya sempat frustasi karena kata Pak Aswan, saya asistensi juga dengan beliau, katanya kalau terlalu bahaya itu bakal di-cut gitu, okay. Tapi setelah saya asistensi akhirnya boleh gitu. Itu aja sih kayaknya.
4: Okay.
7: Iya, karena prinsipnya begini, tidak semua adegan, tidak semua adegan itu mesti ditampilkan secara vulgar, ya. Jadi contoh misalnya adegan pembunuhan misalnya, nggak mesti itu tampil ada belati, kemudian itu ditusukkan, ya tidak mesti begitu. Sama juga dengan adegan-adegan lain, penonton kita cerdas dan didik mereka dengan cara eksekusi visual yang bisa membuat mereka merasa paham apa yang kita maksud, tapi tidak terusik. Ya, tidak terusik seleranya. Lebih kurang seperti itu sih.
4: Oke, baik. Dan Pak melihat bakatnya dari teman-teman mahasiswa ini, Bapak melihat tantangan kedepannya di dunia perfilman ini apa sebenarnya, dari idenya kah, teknologinya atau SDM-nya mungkin?
7: Ya begini, yang setiap perkuliahan yang saya selalu garis bawahi ya ke adik-adik mahasiswa ini, ke ide cerita, karena menurut saya roh dari film itu cerita, yeah. Jadi yang membedakan film dengan video TikTok atau apalah itu ya cerita. Tidak ada cerita tidak ada film. Jadi pastikan cerita kita itu punya roh, punya sesuatu yang menarik untuk divisualisasikan. Ketika sudah ada di tahap itu, sekarang mikirkan bagaimana mengeksekusinya. Proses eksekusi mungkin kita bisa dibantu sama teman-teman yang lain, mentor-mentor dan orang-orang yang tahu sinematografi. Kita bisa temukan, dan alhamdulillah di Kota Kendari teman-teman yang punya sumber daya manusia, skill seperti itu sudah banyak. Setidaknya tidak sulit dicari, ya, karena itu menurut saya penting. Jadi ekosistem film kita untuk Kota Kendari itu sudah terbangun, dan itu juga yang membuat adik-adik mahasiswa ini lebih mudah untuk mengeksekusi idenya. Karena kalau saya coba flashback ke 5 tahun atau mungkin 4 tahun sebelumnya, saya khawatir ide mereka secemerlang apapun itu sulit dieksekusi, karena atmosfer film kita khususnya di Kota Kendari belum sehidup saat ini. Dan ini sangat membantu mereka untuk merealisasikan apa yang ada di kepala mereka sih. Lebih kurang seperti itu.
4: Mungkin ada masukan juga Pak buat adik-adik mahasiswa ya, apalagi yang mungkin tertarik di dunia perfilman gitu. Di balik kemajuan zaman teknologi ini kan pasti selalu ada hal-hal yang baru gitu kan. Betul. Terutama di dunia film juga.
7: Betul.
4: Mungkin apa yang perlu harus dipersiapkan juga nih sama adik-adik mahasiswa?
7: Ya, ini menarik nih. Bagaimana kita tahu sesuatu itu baru? Saya ulangi, bagaimana kita tahu sesuatu baru kalau kita tidak pernah mengupdate pengetahuan kita atas film? Jadi salah satu cara untuk memastikan ide kita ini baru, sering-seringlah menonton. Karena makin sering kita menonton, akan ketahuan bahwa oh ternyata imajinasi saya kemarin sudah ada ya, yang membuat film seperti ini. Kayaknya kurang lah, kita mesti bikin yang lebih bagus. Karena modelnya seperti itu, makin banyak referensi yang kita miliki, makin terpantik cara berpikir audiovisual kita. Dan ini modal besar bagi siapapun yang kepingin masuk ke dunia film, entah itu sebagai penulis cerita, entah itu sebagai editor, entah itu sebagai director, entah itu sebagai director of photography, kameramen. Itu sangat membantu, karena referensi itu akan memperkaya dalam tanda petik kosa kata visual mereka. Karena tanpa itu ya karya kita lebih ke video amatiran saja. Sorry to say,
4: udah gitu. Oke, okay, tapi jangan jadikan alasan karena kebanyakan nonton film tugasnya tidak dikerjakan ya. Itu dia.
7: Mata kuliah ini menurut saya mata kuliah yang harusnya mengasihkan buat mereka, okay. Karena setiap hari, setiap minggu tugasnya mereka itu satu nonton saja,
4: film. Nonton film.
5: Ya, nonton film.
7: Jadi satu minggu pertama siap pancing satu Indonesia, satu Hollywood Barat. Pertemuan kedua dua Indonesia, dua Barat, seperti itu. Sampai mereka betul-betul saya jejali dengan film yang setidaknya bisa membentuk mereka punya selera visual.
4: Iya, enak ya. Saya nggak ada loh dulu kayak begini. Saya nggak ada yang kayak begini dulu ya. Oke, kita ke pertanyaan di TikTok ini banyak sekali ya. Kita ke siapa ini? Bian ya. Bian, tips and trick dong buat Kak Luna gimana caranya biar mood kita tidak ke distract.
6: Mood ke distract. Saya selama mengedit jujur tidak pernah ke distract kok. Alhamdulillah.
4: Oke. Okay.
6: Karena saya kalau mengerjakan sesuatu apalagi secara ambis, saya akan mengusahakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Jadi kalau hasilnya jelek ya itu sudah dari usaha saya, dan sebaliknya juga kalau hasilnya bagus, alhamdulillah itu udah saya rasa udah maksimal, tenaga yang sudah saya keluarkan sudah maksimal.
4: Oke, okay. Ada lagi dari Pia Badubi. Kakak emang udah sering ngedit atau first time ngedit film kayak gini?
6: Kalau ngedit film jujur ini first time ya.
4: Oh, yes.
6: Tapi kalau kayak edit video atau reels gitu udah sering dari SMP.
4: Oh, berarti sudah ada basic lah ya.
6: Iya, betul sekali.
4: Oke, okay. Ada lagi. Aduh, banyak sekali nih ya pertanyaannya. Dari Anakia, apa bagian paling menyenangkan dalam proses atau selama pembuatan film? Oke, okay, mungkin boleh satu-satu dari Zaki dulu ya.
5: Aduh apa ya, pas kita kompak sih, kekompakan tim. Saya kan jujur selama buat film tuh, saya sudah buat 4 film pendek sebelum ini, dan saya kerjakan semua sendiri. Dan setelah saya kerja sama-sama tim,

0: Behind the scene-nya.
1: Yes,
2: yeah, behind the scene.
1: Oh, oke. Okay. Nah, kalau versinya Pak Dosen nih. Yang paling menyenangkan dalam proses pembuatan film apa nih, Pak?
0: Kalau saya sih justru ketika ini bocoran mungkin sedikit orang tahu, saya pernah jadi penulis skrip satu film. Alhamdulillah film saya itu di, tapi filmnya film dokumenter.
1: Oh. Oke. Okay.
0: Filmnya diputar di Eropa dan berhasil mendapat bantuan karena film itu. Lembaga kami mendapat bantuan funding, pendanaan dari beberapa lembaga internasional. Dan ketika film itu kami eksekusi, setelah saya perhatikan part yang paling menegangkan ya, yang paling menguras adrenalin, justru ketika naskah itu dipersiapkan. Karena sebagai penulis, kita mesti mengimajinasikan ini alur cerita seperti apa, part mana yang kita mesti taruh di depan, di tengah, di belakang, dan di mana tensionnya, ketegangan kita akan letakkan. Itu kita mesti atur sedemikian rapi. Karena ketika pengambilan gambar atau proses produksi, mengatur itu sudah tidak ada waktu lagi.
1: Yeah.
0: Mesti segera dieksekusi. Dan kalau saya part itu part di belakang mejanya.
1: Okay.
0: Itu kentara sekali itu part orang tua sih. Karena vibe-nya vibe di belakang meja.
1: Okay.
2: Berarti pre-production ya, Pak?
0: Ya, betul. Pre-production.
1: Oke, okay, baik. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi kita jeda dulu ya. Biarkanlah Bapak dosen kalian ini istirahat dulu ya, teman-teman ya. Oke, okay, baik. Kita kembali saat lagi tetap bersama di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Masih bersama teman Pro 2 di Bisik Bincang Asik, dan ini sudah segmen terakhir kita ya di episode Bisik kali ini. Dan semakin banyak yang antusias nih bertanya di live TikTok kita. Kita kembali lagi ke pertanyaan teman-teman di TikTok, karena kalau misalkan tidak dibaca takut dibombardir ini kolom komentarnya. Oke, ada dari mana tadi? Oke, dari Secret Blue, katanya mau tanya ke Bapak dosen.
5: Oh.
4: Menurut Bapak top 5 film terbagus dari Euphoria Commons apa?
5: Aduh, saya tidak hafal lagi semuanya.
4: Nah,
5: yang jelas saya sepakat kalau untuk keselamanya itu yang top 1 ya. Yang lain saya tidak hafal karena memang saya datang kemarin buat menikmati filmnya. Tapi kalau ada satu film yang masuk kategori favorit saya, itu tadi Kawin Silang.
4: Kawin Silang, yes.
5: Karena dia menyajikan komedi dengan cara yang tidak pernah dibikin oleh mahasiswa saya sebelumnya. Jadi mereka pakai slow motion, tapi ala-ala kayak gangster berjalan, tapi justru yang tampil ibu-ibu berdaster. Itu kan menurut saya antitesis yang, wah ini menarik ini film ini. Kemudian idenya kan simple ya, bagaimana sepasang orang, laki-laki perempuan, kepingin menikah tapi mereka belum punya cukup budget untuk menikah. Tapi semesta bekerja, dan akhirnya mereka ditangkap dan dipaksa untuk menikah. Jadi itu model apa namanya, model penceritaan yang menurut saya, kalau mungkin sutradaranya ingin bilang, kalau kau sudah lelah dengan hidup ini, pasrahkan, biarkan semesta bekerja.
6: Keren banget ya.
5: Mungkin begitu ya.
4: Oke, kayaknya cuma itu yang diingat ya. Terus katanya ada lagi nih Pak, pertanyaan tambahannya. Sama ada saran tidak buat top 5 itu?
5: Saran saya begini, tapi ini saya tidak bisa salahkan ya mahasiswa saya. Teman-teman mahasiswa ini, adik-adik mahasiswa ini banyak main di tema-tema psiko, tema-tema mental, kesehatan mental. Padahal menurut saya mungkin bisa dieksplor beberapa tema-tema lain supaya variasi cerita kita bisa beragam. Memang satu yang membedakan festival tahun ini dan tahun kemarin, kalau tahun kemarin memang kami bikin guidance ya. Mesti ada film komedi, mesti ada film horor, mesti ada film thriller atau psiko. Kalau di kali ini kami bebaskan, kami lepas mereka. Di satu sisi ini baik karena dalam arti kami memberi ruang mereka untuk berekspresi. Tapi di sisi lain kami menemukan bahwa ada beberapa tema yang akhirnya menjadi begitu berulang dan mungkin bikin orang boring ya. Festival yang bagus bagi saya, festival yang memberi tema cerita yang beragam, dan kita menonton dengan sukacita yang membuat kita merasa, wah ini asik ya. Saya selalu membayangkan film itu seperti ini loh, menu. Jadi kalau kita datang ke warung dan menunya seragam, ya apa ya, tapi kalau beragam kita mungkin akan datang lagi.
4: Oke,
5: lebih ke situ sih saran saya.
4: Oke, baik. Ada lagi dari Fauzul nih, kalau yang paling menantang dalam pembuatan film apa? Nah, dari Zaki dulu mungkin boleh.
6: Yang paling menantang ya of course manajemen waktu ya. Karena kita kan syutingnya rencananya bahkan cuma 3 hari, tapi kebablasan sampai 4 hari, bahkan ada hari ketiga tuh kalau nggak salah kita benar-benar nggak tidur, start dari jam 9 terus tembus pagi, tidur cuman paling 15 menit
5: start
6: terus lanjut.
5: Start dari jam 9 malam.
6: Ya, malam. Maaf. Start dari jam 9 malam terus kita tembus pagi, abis itu tidur paling 15 menit, abis itu lanjut ke lapangan golf lagi. Itu aktor saya tuh diputer-puter, mereka ngedance, lari-lari itu, abis itu ada yang muntah.
5: Oke. Dalam keadaan kurang tidur berarti.
6: Iya, yeah, okay. Dan mereka harus masuk kelas jam 10 pagi kalau enggak salah. Jadi gila banget hari itu. Hari ketiga sih paling gong lah gitu.
4: Oke. Nah, kalau versinya Luna nih.
7: Kalau dari saya praproduksi sih.
4: Kenapa tuh?
7: Jadi fun fact, sebelum kita akhirnya sesolid ini,
4: praproduksi. Oh, berarti sebelumnya tidak solid ya.
7: Betul sekali. Praproduksinya itu gimana ya, masing-masing ego kan?
5: Ya, bongkar aja semua, bongkar aja.
6: Hektik.
4: Keluarkan semuanya di sini.
7: Masing-masing ego, terus kayak yang satu mau dimengerti, yang satu juga maunya dimengerti gitu. Jadi kita, saya mengumpulkan mereka semua di dalam satu meja di situ. Saya paksa satu persatu anggota saya buat, kamu keluarkan apa unek-unekmu sama ini, apa unek-unekmu sama itu. Setelah keluar semua, akhirnya kita sama-sama saling memaafkan, terus kita saling berjanji buat ayo bangun lagi dari awal, katanya mau juara gitu. Dan alhamdulillah teman-teman saya sangat solid sampai akhir produksi film, sampai editing juga mereka masih support saya walaupun saya juga tidur.
4: Tidak tidurnya tanda kutip ya.
7: Iya, itu sih kalau dari saya.
4: Oke. Nah, Zaki, kalau misalkan diberi kesempatan untuk membuat film dengan budget yang tanpa batas.
6: Wow.
4: Kira-kira cerita seperti apa nih yang pengen kamu buat?
6: Waduh, gimana ya, banyak banget sih draft. Ini wishlist film saya ini masih banyak banget yang belum terlaksana nih. Cuman untuk sekarang ya, untuk pertanggal ini, mungkin saya bakal bikin film kayak film-film Yandy Lawrence yang lebih dekat ke masyarakat kita. Karena saya lagi-lagi sangat terpukul dengan kata-kata Bapak yang kiblatmu terlalu Hollywood gitu. Ternyata banyak filmmaker hebat di negeri ini, dan ya saya pengen jadi filmmaker hebat di negeri ini juga sih, seperti
4: amin. Nah, kalau dari Luna sendiri, skill apa yang wajib dipunya seorang editor?
7: Apa ya? Tidak ada skill spesifik sih, harus harus menguasai semua kalau editor kan, karena kalau kita cuma kuasai satu bidang itu tidak akan menjadi sebuah karya yang bagus gitu. Itu sih menurut saya.
4: Oke, baik. Nah, ini banyak banget ini. Oh, ternyata Secret Blue ini sudah membuka identitasnya nih, Pak. Katanya, makasih Bapak masukannya. Salam dari Aini kelas B.
6: Halo, Aini.
4: Iya. Ini ada lagi dari Alan Fauzia, pendapat buat pemeran terbaik di event kemarin.
6: Sucian sih ya kalau nggak salah.
7: Iya.
5: Wah, di film mana itu?
6: Itu yang dua itu piring, Pak, dua piring penantian yang bahas kasus
7: dia agak sensitif lah juga.
5: Ibu.
7: Ya, ibu. Betul sekali.
6: Wah, itu
5: aktingnya dapat.
6: Iya. Itu sih emang keren banget sih. Karena dia juga sempat main teater sama kita, dan ya salah satu paling terbaik lah waktu itu, dan aduh, kenapa nggak kepikiran ambil dia ya waktu itu?
4: Ini nih ada nih yang punya filmnya dari Pearly March, film Aku Dua Piring Penantian.
6: Itu Dua Piring Penantian tuh keren banget.
4: Oke, berarti masih ada yang harus dibenahi lagi nih ya, kenapa nggak juara kemarin?
6: Aduh, iya, eksekusinya kurang sih kemarin.
4: Oke, baik. Terakhir mungkin masing-masing dari Bapak dosen dulu, satu hal yang tidak boleh hilang dari sebuah film.
5: Satu hal yang tidak boleh hilang. Apa sih yang menjadi premis dari film kita? Premis dalam arti apa, inti cerita yang ingin kita sampaikan? Apa pesan inti yang ingin kita sampaikan? Karena ketika itu hilang, orang setelah menonton film hanya dapat sensasinya. Film yang baik menurut saya, yang ketika dia selesai ditonton, dia tetap terus diperbincangkan. Itu film baik itu. Kenapa? Karena dia selalu memancing cara berpikir kita, penasaran kita, kenapa begini, kenapa begitu, ini tokonya harusnya bagaimana ya. Itu film yang baik. Jadi film yang apa, hal yang tidak boleh hilang dari satu film adalah kemampuan dia untuk memantik cara berpikir kita, atau setidaknya ada pesan yang dia tinggalkan ketika film itu selesai kita nonton. Itu film yang keren sih menurut saya.
4: Oke, baik. Kalau dari Zaki, satu hal yang tidak boleh hilang dari sebuah film apa?
6: apa ya, selain itu sih pesannya dan apa ya, aduh pesan doang enggak sih, menurut saya karena saya memperhatikan film-film dari Yandy Lawrence, menurut saya yang gak boleh hilang itu justru di pemilihan lagu dan pemilihan sound. Karena saya nonton 3 film Yandy Lawrence tuh semuanya tuh dapat banget karena pemilihan sound effects, lagunya, penempatannya itu perfect banget. Jadi menurut saya si sound penting banget gitu.
4: Oke, okay, yeah, berarti soundnya harus sesuai gitu ya. Oke, okay, kalau versinya Luna gimana?
7: Kalau saya mungkin karena sebagai editor nih asik, bagi saya sinematografinya sih sama pemilihan warna yang pas untuk menentukan warna dari suatu film. Karena walaupun filmnya bagus, kalau warnanya kurang tepat menurut saya ya, warnanya kurang tepat, kurang sesuai, itu kurang sih menurut saya. Itu sih kalau dari saya.
4: Oke, okay, baik, terakhir banget nih Mbak, Pak Aswan, harapannya untuk teman-teman mahasiswa kedepannya seperti apa?
5: Ya, kami, saya dan dosen-dosen muda yang mendampingi adik-adik ini, kami berharap di tahun depan insya Allah mereka ini bisa jadi mentor yang bisa mendampingi adik-adiknya nanti.
6: Pasti sih.
5: Pasti. Jadi mereka akan, kami berharap mau sukarela terlibat dalam proyek besar ini, dan mimpi kami sih kalau bisa festivalnya bisa lebih luas skopnya, bahkan sempat terbersit wacana bagaimana kalau kita bikin 2 hari. Ya, karena kemarin itu banyak yang tidak dapat tempat duduk, dan kayaknya mesti kita cari tempat yang lebih
4: luas.
5: Karena menurut saya, aduh sayang sih ada karya yang sebaik-baik karya yang kita bisa nikmati bersama-sama itu.
6: Ini surat terbuka juga ya untuk pemerintah Kota Kendari, ya.
5: Izin.
6: Ya izin Pak. Karena Bapak sudah menyebutkan bahwa bagusnya dibikin 2 hari malah. Tapi menurut saya 1 hari cukup. Tapi kemarin kita sempat terkendala di venue. Ya kalau misalkan kemarin mungkin pelaksanaannya di MTQ ya, kayaknya audiens akan lebih banyak lagi dan masyarakat tuh bisa join banyak banget gitu loh. Jadi ini surat terbuka ya untuk pemerintah Kota Kendari, tolong support-support kita gitu anak-anak. Iya, karena banyak banget loh yang berkreatif dan yang berbakat dalam industri film maupun media kreatif lain, Pak, gitu. Kami butuh support Bapak gitu loh.
4: Kita aja sih. Kalau Luna ada yang mau ditambahkan juga enggak?
7: Tidak ada sih ya, sudah lengkap dari Zaki dan juga Pak Aswan.
5: Lebih ke ini, Luna, bagaimana memotivasi teman-teman yang merasa apa sih, saya sih tidak punya apa-apa, atau saya, dunia saya tidak sampai ke situ, itu gimana sih? Agar orang motivasi merasa ya terpanggil begitu, atau merasa ini sesuatu yang seksi loh ke depannya.
7: Aduh gimana ya, saya bukan orang yang suka motivasi orang, tapi buat teman-teman mungkin yang belajar dari nol, kalian pikir orang-orang yang hebat seperti Pak Aswan ataupun mentor-mentor lain itu bisa berdiri, langsung berdiri gitu. Enggak, mereka juga mulai dari nol. Start dari nol. Jadi, ayo kita belajar bersama-sama. Karena saya juga belajar editing ini dari nol. Especially film ini tuh belajar dari nol. Saya mencoba aplikasi yang benar-benar saya tidak pernah sentuh. Itu saya belajar dari nol semua. Itu tidak langsung jago, tidak. Belajar.
4: Iya, belajar ya. Itu dia. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Zaki dan juga Luna sudah berkesempatan hadir di Pro 2. Semoga nanti kedepannya bisa menghasilkan karya lagi yang banyak.
6: Amin,
4: ya.
6: Amin.
4: Dan
6: amin.
4: Ditayangkan di tempat yang lebih luas ya.
6: Betul sekali, Pak.
4: Tanda kutip di MTQ.
6: Iya, betul.
4: Oke, terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 yang sudah ikut mendengarkan dan juga join di live TikTok kita, teman-temannya Zaki dan teman-temannya Luna. Terima kasih banyak yang sudah meramaikan kolom komentar dan juga tap-tap layarnya. Akhir kebersamaan di perjalanan Bisik Bincang Asik sore hari ini, teman Pro 2. Tapi tenang aja, sore ceria masih berlanjut sampai jam 7 malam nanti. Pastikan kamu stay tune di Pro 2. Dua teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
4: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
4: Ruang inspiratif.
2: Komika.
4: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
4: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
4: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
5: Masih bersama di perjalanan sore ceria, masih barengan sama Yayan hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Teman berdua ada Sandy Kadastar dan juga Noella yang merilis single Indonesiaku. Ini sebuah goresan tangan Ahmad Doli Kurnia Tanjung ya, tentang proses lahirnya negara Indonesia merdeka secara utuh hingga diakui bangsa-bangsa di dunia. Negara ini merdeka atas rahmat Tuhan dan perjuangan, didirikan dengan landasan Pancasila, dijalankan atas dasar musyawarah mufakat demi daulat rakyat. Ada Pak Iburman selaku produser meramu komposisi musik yang energik dengan karakter pop modern, berhasil menyatukan lirik dengan aransemen musik yang ringan tapi mengasyikkan. Dan single Indonesiaku ini masuk dalam album kebangsaan 10 Windu Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, founder Synergy for Indonesia sebagai eksekutif produser, kemudian Pak Iburman sebagai head producer, dan ada Rio Ricardo sebagai co-producer album. Diproduksi dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan melalui musik kepada generasi muda Indonesia.

0: Setiap orang punya mimpi.
1: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
0: Setiap hati punya harapan.
2: Profesinya apa?
3: Guru.
2: Guru?
3: Penyanyi. Jaga toko di Tanah Abang. Berhenti kerja.
0: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
4: Dari lahir ada kekurangan.
5: Tuh, kesembuhan bapak.
0: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
4: Dede, Deang. Ini mama berjuang buat kamu ya.
0: Dan setiap bakat pantas untuk mendapatkan panggungnya.
6: Sekujur tubuh boleh disakiti.
0: Mereka harus membuktikan kemampuan terbaik di hadapan Tino Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Dilano, dan juri keren lainnya. Bersama host meriah Irfan Hakim, DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, ada info yang menarik. Ini sebuah plot twist nih teman Pro 2. Ternyata orang yang dengerin musik metal katanya tuh lebih tenang daripada orang lain. Ini stereotip dengerin metal tuh pasti orangnya emosian, tidak sepenuhnya benar. Ternyata studi dari peneliti University of Queen Island menemukan kalau musik ekstrim seperti metal itu justru tidak bikin pendengarnya makin marah. Nah, setelah mendengarkan musik pilihan mereka, orang yang lagi bad mood atau emosi itu malah bisa merasa lebih tenang. Nah, buat penggemar metal, musik dengan suara keras dan intens ini tuh bisa terasa relate juga sama emosi yang lagi dirasakan. Jadi, bukannya menambah amarah, tapi musik ini tuh bisa bantu mereka memproses emosi dan meluapkannya tuh lewat musik. Jadi, intinya metal itu bukan bikin orang jadi brutal ya, justru jadi cara buat mengeluarkan emosi tanpa harus meledak-ledak. Nah, siapa nih yang suka sama musik metal?

0: Elderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing dimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria ya. Masih barengan sama Yayan di sini dan melihat cuaca di luar sana ya, cukup mendukung juga untuk jalan-jalan dulu ya, sembari mengisi kembali energi setelah seharian lah beraktivitas teman Pro 2. Kalau katanya anak-anak Gen Z sekarang sih healing dulu teman Pro 2. Tapi healing itu memang tidak harus selalu staycation gitu ya, pergi keluar kota atau check out barang yang sudah lama masuk di keranjang kuningnya teman Pro 2. Ada riset yang menemukan kalau istirahat dari media sosial itu selama 1 minggu justru bisa bikin seseorang tuh lebih bahagia, sekaligus bantu menurunkan depresi dan kecemasan seseorang. Dan riset ini melibatkan 154 orang yang dibagi jadi 2 kelompok ya teman Pro 2. Satu kelompok tuh diminta puasa medsos dulu selama 7 hari, sementara kelompok lainnya tetap menggunakan media sosial seperti biasa. Dan hasilnya, kelompok yang detox medsos itu justru menunjukkan kondisi psikologis yang lebih positif. Jadi mungkin selama ini tuh kita bukan butuh healing yang mahal-mahal ya teman Pro 2, tapi mungkin cuman butuh lock out sebentar dari media sosial.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada informasi yang menarik nih, ada mahasiswa Undip yang wakili Indonesia, teman Pro 2, di ajang World Cup 2026. Dan Indonesia meraih juara pertama dalam kompetisi ini, teman Pro 2, ya, di sebuah akun ya dengan lebih dari 3 juta pengikut yang dikenal mengulas dan juga menilai tongkat kayu dengan format ala komentator olahraga. Dan ada 64 negara turut serta mengirimkan tongkat kayu terbaik versi masing-masing dalam turnamen ini, teman Pro 2. Dan wakil Indonesia berupa tongkat kayu bertajuk Maui Hook didaftarkan oleh seorang mahasiswi Universitas Diponegoro namanya Aisyah Kustia, ya teman Pro 2, dengan bentuk alami yang sangat menyerupai kail atau fish hook milik karakter Maui di film animasi Moana, teman Pro 2. Dan keunikan visual yang ikonis ini dipadukan solidaritas tinggi warganet Indonesia di media sosial menjadi kunci kemenangan Indonesia hingga berhasil mengalahkan Norwegia di partai final. Wow, keren banget ya teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 49 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Segera kita bergabung bersama programa Satu Kendari untuk mengikuti renungan sembari menantikan kumandang azan maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat mengikuti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, renungan maghrib kali ini dengan judul menggenggam Al-Quran. Dari ribuan sahabat Nabi, hanya satu orang yang bergetar, Zun Nurain, pemilik dua cahaya. Dia adalah Utsman bin Affan. Beliau memeluk Islam pada usia 34 tahun berkat seruan dakwah Abu Bakar. Sejak mengikrarkan syahadat, Utsman mengambil peran yang penting sejak awal kemunculan Islam. Rasulullah pun sangat mencintainya di kalangan Quraisy. Sejak sebelum masuk Islam, ia sudah menjadi pemuda yang dihormati. Dahinya tidak pernah sekalipun ternodai dengan bersujud kepada berhala. Keutamaan lain dalam diri Utsman yang paling menonjol adalah kedekatannya dengan Al-Quran. Banyak sabda Nabi tentang Al-Quran yang diriwayatkan, pun juga banyak ucapan yang menunjukkan kecintaannya yang besar untuk hidup bersama kitab Allah. Sungguh hati Utsman benar-benar telah terpatri dengan Al-Quran yang mulia. Pendengar, Utsman dengan keberlimpahan hartanya, dia tetap menyibukkan diri dengan Al-Quran. Utsman yang menjelma menjadi milioner juga menyandang gelar Hafiz Al-Quran, yaitu kamarnya hampir tidak pernah redup dari lentera Al-Quran. Ketika hal ini ditanyakan kepadanya, dia menjawab, innahu mubarakun ja'abihi mubarakun. Sesungguhnya Al-Quran itu berkah dan datang dengan keberkahan. Prestasi menonjol lainnya adalah jasadnya dalam mengkodifikasi Al-Quran menjadi satu mushaf. Pada masa kekhalifahan Utsman, inilah Al-Quran dibukukan sebagai upaya penyatuan dan menghindari perselisihan. Sebuah ijtihad brilian untuk menyelamatkan umat dari keterpecahan dan keretakan. Ya, Utsman sangat dekat dengan Al-Quran. Tarikan napasnya adalah Al-Quran. Sejak langkahnya juga dengan Al-Quran. Jejak langkahnya Al-Quran. Ia bersanding dengan Al-Quran. Maka barang siapa yang memiliki kebiasaan bersanding dengan Al-Quran, ia pun akan diwafatkan dengan kebiasaan itu. Sebagaimana hal itu diucapkan oleh seorang mufassir yang masyhur, Ibnu Katsir, dalam kitab tafsirnya saat mentafsirkan surah Ali Imran ayat 102. Annahu man asha ala syai'in mata alaih, wa man mata ala syai'in bu'itha yaumal qiyamah alaihi. Barang siapa hidup dalam satu kebiasaan, dia akan mati di atas kebiasaan itu. Dan barang siapa yang mati di atas kehidupan yang biasa dijalani, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan seperti itu. Pendengar, lantas bagaimanakah akhir kehidupan Utsman? Inilah sahabat Utsman bin Affan. Pada saat bergejolaknya huru hara pada era kepemimpinannya, khalifah ketiga ini tetap menahan diri berada di dalam rumah, sementara para pengacau mengepung rumahnya. Para sahabat mendorong Utsman untuk mengeluarkan perintah memerangi mereka yang telah mengubarkan api fitnah. Namun Utsman hanya berkata kepada para sahabat setelah tertidur beberapa saat, aku bermimpi melihat Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Mereka semua berkata kepadaku, bersabarlah, engkau lekas berbuka puasa bersama kami. Utsman pun mengambil waktu sejenak untuk mempersiapkan dirinya bertemu dengan sang pencipta. Utsman memilih bertemu dengan sang Rabb dengan berpuasa, sedang dirinya tetap bersimpuh di hadapan mushaf Al-Quran. Utsman terus membaca Al-Quran dan berdoa dengan kemuliaannya. Singkat cerita, Utsman pun meninggal dunia, sementara kertas mushafnya dalam keadaan lusuh karena saking sering ia membacanya. Saat memberontak menyerbu masuk, istri Utsman berkata sebagaimana yang disebutkan Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa An-Nihayah yang berbunyi, iktuluhu auda'ahu fa wallahu laqad kana yuhyi laila bil Qur'an fi raq'ah. Kalian bunuh dia atau kalian tinggalkan dia. Demi Allah, sungguh pria ini telah menghidupkan malamnya dengan Al-Quran dalam satu rakaat saja. Sungguh Utsman berada dalam kematian yang diidamkan setiap insan. Inilah sebuah fenomena yang sangat indah yang menghiasi langit-langit orang saleh. Panorama yang menghiasi kematiannya Utsman, sang menantu Nabi, telah menulis takdir kematiannya bersanding dengan Al-Quran. Main bala di tengah lapangan, jangan lupa ajak kawan-kawan, jangan lupa baca Al-Quran supaya hidup penuh kebahagiaan. Tongkat keramat sudah berkarat, diberi hadiah seorang teman. Ingin selamat dunia akhirat, jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
1: Rosatu Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon 0401 3124 000.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilah wal fadilah wassarafah wad darajatil aliyatir rafi'ah inna ba'as mahmudal ladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad.
1: Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Kendari, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi kamu yang menjalankan. Dan siaran kembali kami alihkan ke Pro 2 Kendari di sore ceria.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang
2: inspiratif. Komika. Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan 90,8 MHz.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Yayan masih akan hadir ke ruang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama di perjalanan sore ceria. Kita ada di FYI for your information, teman Pro 2. Ada Carmen, teman Pro 2, member dari girl group Heart to Heart di bawah naungan SM Entertainment, mengukir prestasi baru nih dengan resmi diangkat sebagai sosok tokoh inspiratif dalam buku pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 SD Kurikulum Merdeka, teman Pro 2. Dan perjalanan karirnya ini disajikan sebagai materi edukasi nih untuk memotivasi generasi muda Indonesia untuk terus berjuang meraih impian mereka. Penampakan halaman buku pelajaran ini tuh mendadak viral di media sosial ya, setelah seorang pengguna TikTok tuh membagikan foto yang menampilkan profil Carmen di dalam buku teks mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 SD. Dan unggahan ini tuh langsung mendapat komentar dari warganet yang pasti bangga gitu ya, melihat perjalanan karir sang idol dijadikan materi edukasi resmi untuk menginspirasi generasi muda Indonesia.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Celia.
1: Sore Celia.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 56 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Ian harus akhiri perjumpaan kita di perjalanan sore ceria hari ini. Nanti selanjutnya di Jaga Malam bakalan ditemenin sama Kak Dewi. Halo Kak.
5: Halo.
4: Hai. Wow. Malam-malam tapi Kak Dewi tuh seger ya.
5: Iya dong. Pokoknya kita nanti sama-sama di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Jadi jangan ada kegalauan di antara kita ya, teman Pro 2.
4: Mudah-mudahan. Oke, deh buat Kak Dewi. Selamat bertugas ya.
5: Iya, selamat istirahat buat kamu ya.
4: Thank you. Oke, teman Pro 2, udah ada Kak Dewi yang udah siap menemani perjalanan Jaga Malam kamu sampai di jam 12 malam nanti. So, kalau gitu Ian pamit, teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan salam Pro 2.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pro 2.
1: Halo, selamat malam teman Pro 2. Inilah info Pro 2 bersama saya Dewi Indah Yanti. Pemerintah Kota Kendari resmi meluncurkan program simpanan pelajar atau disingkat SIMPEL melalui gerakan satu rekening satu pelajar disingkat KEJAR yang dipusatkan di lapangan parkir Balai Kota Kendari Rabu 22 Juli 2026. Program nasional tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Indonesia Menabung 2026 sekaligus juga sebagai upaya untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelajar. Peluncuran program ini dihadiri oleh Wali Kota Kendari, Dr. Haja Siska Karina Imran, SKM, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara, Edwin Permadi, Perwakilan LPS, Bank Sultra, BPR Bahtera Mas, jajaran pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, serta ribuan siswa SD dan SMP. Dalam sambutannya, Wali Kota Kendari, Dr. Haja Siska Karina Imran mengatakan program KEJAR merupakan langkah strategis untuk membangun kebiasaan mengelola keuangan sejak usia dini. Menurutnya, memiliki rekening tabungan bukan sekedar menyimpan uang, tetapi menjadi sarana pendidikan karakter agar anak-anak terbiasa hidup hemat, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap keuangan. Demikian info Pro 2, saya Dewi Indah Yanti. Sesaat lagi kita lanjutkan kebersamaan untuk malam ini di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

44 Mandonga, Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,5

Di sudut negeri ini, ada anak-anak yang menyimpan mimpi sederhana. Mereka ingin sekolah, ingin membaca, ingin mengenal dunia lebih luas. Namun, keadaan tak selalu berpihak. Jarak yang jauh, keterbatasan biaya, membuat mimpi itu seolah tertunda. Tapi harapan tak pernah benar-benar hilang. Kini, Sekolah Rakyat hadir, membuka pintu bagi mereka yang sempat terhenti, memberi kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan bermimpi lagi. Karena setiap anak berhak punya masa depan, bukan hanya sebagian, tapi semua. Mari kita dukung pendidikan yang merata, agar tidak ada lagi mimpi yang tertunda. Sekolah Rakyat, untuk mimpi yang terus menyala.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

RRF Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Alba, udah Kamis lagi besok ya teman Produ. Boleh dibilang separuh dari pekan ini itu sudah terlewati. So, bagaimana harimu, menyenangkan semua atau biasa saja? Atau ada di tengah-tengahnya nih teman Produ? Tapi ngomong-ngomong soal hari, kita tidak lama lagi akan memperingati Hari Anak Nasional. Jatuh pada tanggal 23 Juli ya teman Produ. Nah untuk tahun ini, tema utama Hari Anak Nasional ke-42 adalah Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. So ada gebrakan apa lagi nih dari pemerintah kita? Kita ulas sesaat lagi ya di Produ, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

game unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

RRI Pro 2 FM Kendari, tempat terbaik kamu. Pro 2 Kendari, terus temani kamu nikmati malam. Dan kita menantikan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti MLC untuk hari ini. Teman Pro 2 akan ada Lukman Podolski. Nah, penasaran seperti apa? Kita tunggu nanti tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dewi hadirkan ke ruang dengar kamu.

RRI Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Wey, kita lagi malam hari ini sama Edit dan juga Angga ya.
0: Yoi, apa kabar teman produk seluruh Indonesia di malam hari ini?
1: Semuanya semoga pasti baik-baik saja.
0: Amin.
1: Walaupun sekarang lagi agak bingung ya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena gue nonton apa ya hari ini? Udah gak ada bola, men.
0: Iya ya sih, bener sih.
1: Kalau lo yang kemarin bener-bener into banget gitu ya sampai yeah. Dulu lo pasti ngerasa, aduh, gue nonton apa hari ini?
0: Iya,
1: gak ada yang ditunggu-tunggu lagi gitu.
0: Gak ada bro, dulu kan kemarin kayak lagi
1: dar
0: siaran.
1: Dar malam nih,
0: abis siaran lagi siaran tuh bisa nonton bola.
1: Kemarin gitu nonton nggak kan. Gitu? Sekarang nggak ada nih.
0: Sekarang udah nggak ada, ya udah tidur aja deh
1: bener. Bener, paling bener emang lo nungguin MLC hari ini, bintang tamu siapa?
0: Betul.
1: Besok siapa?
0: Bener.
1: Hari ini spesial banget bintang tamunya.
0: Betul. Seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Mm-hmm. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Yaitu
0: adalah Ayah judulnya.
1: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu
0: betul,
1: rilisnya
0: ya. Betul, kemarin ya, benar-benar.
1: 21 Juni.
0: Nah, ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik enggak cuma di Indonesia juga ya.
1: Tapi
0: di Malaysia juga.
1: Wow, di Kuala Lumpur.
0: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
1: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi. Jangan kemana-mana ya. Pokoknya tonton terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
0: Yoi.
1: Tentunya di MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga Edi dan sepertinya kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Podolski.
2: Yo, what's up?
0: What's up, bro? What's up?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Iya, semalam.
1: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali. Last 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes.
1: Pasti tadi agak miss different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah. Vibe-nya udah lain.
1: Jalan ke Bundaran HI Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
2: Iya.
0: Udah
1: keren lah ya.
0: Benar.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Dari mana ini nama
1: Podolski? Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Namanya agak alay.
0: Oke, okay, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
1: Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Nama Facebook. Wow, oke. Okay,
1: lu juga edit namanya edit cemungut selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu edit Respector.
1: Namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh, yeah,
0: Respector. Fat to Black ya. Gitu-gitulah.
1: Jadi Podolski itu nama Facebook.
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini nggak bisa tukar.
1: Jadi nggak bisa diganti.
2: Tak boleh. Tak boleh turn back time.
0: Iya. Yeah, sudah melekat ya.
2: Ya tak apalah, begitulah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten. Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Oh, kontennya dulu apa waktu
2: like skit, like
0: okay,
2: ya
0: okay.
2: Wow. Yang kelakar.
1: Oke, okay.
2: Jenaka lah.
1: Sketsa ya.
2: Sketsa ya. Mostly jenaka. Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke musik?
0: Kenapa tuh akhirnya ke musik tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Ya, kalau tetmennya tripod.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
2: So itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
1: Oh iya.
0: Oh, wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
2: Dari kalian pernah dengar Vine?
0: Okay, Vine. Tahu.
1: Dari zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu padahal cuma berapa detik ya?
0: Iya benar-benar.
2: 6
0: detik kan.
2: Yes.
1: Jadi gimana bikin sketsa 6 detik ya?
0: Iya. Ramai banget
1: konten ramai banget, gitu. Ramai banget. Iya, makanya kan? Ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa dikembangkan. Wah, keren sekali.
0: Gila sih.
2: Iya.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time I think 2014-15. Yeah, then 2016 dah ke IG. 1 minute.
0: Okay.
2: So yeah, we go on IG for like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
0: Yeah. Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya.
2: Awalnya komedi.
1: Okay.
2: Tapi lama kelamaan, why not we try serious?
1: Oh, okay.
2: Yeah, something serious at least. So orang, itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat musik?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun 2000?
2: Yang seriusnya 2019.
0: 2019 yeah. Itu mulai.
2: Ya, yeah, awal-awalnya itu main-main aja konten.
0: Okay.
2: Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
1: Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Okay.
2: Gak suka lah, macam ya lah, diorang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka, sketsa kan. Ni udah beralih ke music, diorang macam awal-awal gak bisa terima. Tapi lama-kelamaan just do whatever you want. Buat lah apa
1: pun nak. Sebenarnya bisa diterima sama
2: alhamdulillah, ya.
1: Alhamdulillah, ya.
2: Yeah.
0: Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step, ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan,
0: yes,
1: sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Wah, serius banget kali ini. serius ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Oh, sedap.
2: Yeah.
1: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Di apa? Kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul.
2: So saya ambil inspirasi dari situ tentang broken home.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
2: Broken family. Mm. So saya terapkan dalam lagu dan jadilah ayah. Yeah.
0: Okay. Wow, menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang gak mudah, ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
2: Oke. Okay.
1: Yeah, yeah. Jadi after holiday, sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
2: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP, ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi
2: ibu enggak ada.
1: Ibu kan udah obvious lah, terlalu biasa begitu kalau ibu. Bener. Sudah pasti biasa yang mengantar anak ibu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja, kan.
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah sampai akhirnya dibikinin gerakan
0: ayah mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Oh.
1: Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin, yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Iya sih.
1: Itu kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar, dia akan
0: teringat
1: waktu itu dianterin gitu.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu yang mungkin dulu waktu kita kurang gitu, kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
2: Iya, iya.
1: Ya enggak? Lukman, ya tak?
2: Enggak ingat.
1: Enggak punya memori. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Ya, kalau biasanya kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin?
0: Pasti.
1: Karena bareng sekalian kerja.
0: Bareng sekalian. Kadang nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang
0: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
1: Makanya dari ceritanya ini, ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home, ya.
2: Yes.
0: Ooh.
2: Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Selalu ya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Tapi why not kita try yang about broken home? And actually benda tu ada. Reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita, ya.
0: Ya, iya. Atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung, ya, kan?
1: Boleh.
0: Langsung drop aja di live chat itu RRI Jakarta, lu bisa langsung WhatsApp aja ke Brodo FM Jakarta tentunya, ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLC Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya.
0: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena gak ada topik dah yang fresh. Ada yang macam bila mau tulis, mau tulis pasal apa ya?
0: Yeah.
2: Okay lah, ambil topik satu, ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak.
1: Ya?
2: Okay. Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay. Alright.
1: Jadi apa yang di berarti ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada itu, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya? Kayak
1: ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali lagu gitu ya.
0: Benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya sorry to say maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul.
0: Gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang relate, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di social media.
2: Yeah. Kalau ada yang ceritakan macam kisah mereka, so macam ada orang yang rasa benda ini. So I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih? Karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan?
2: Pada awalnya takut. Karena takut kena apa backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayah kau, itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
1: Ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Iya. Alhamdulillah okay lah.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin enggak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar. Jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja, atau punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Nilkon bilang merasakan wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa itu bagian dari privilege.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya?
2: Band style.
1: Style band ya?
2: Iya, iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
1: R&B.
2: Hip-hop R&B gitu.
1: Jadi so random? So pengen explore? Lebih banyak
2: eksperimen.
1: Ya, okay.
0: Benar.
1: Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air, katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya. Ya
1: apa
0: kan?
1: Yang berbeza dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum ni cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih. Iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
1: cinta-cintaan
0: kita sama pasangan
1: ini gitu. Kalau ini
0: sama hubungan sama ayah.
1: Ku penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Ya, kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kalau kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah, atau mungkin buat kamu yang relate juga boleh langsung drop aja.
1: Kita ya.
0: Kasih tau ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan Ayah.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Tahun 2020.
0: Wow. Oke.
2: Terus nggak tahu.

0: sebelum jadi Noah gitu.
1: Yeah, bandnya masih kental banget.
0: Tahu band Peter Pan nggak?
2: Iya.
0: Yeah. Nah,
2: sekarang Noah.
1: Noah betul.
0: Atau ST12 mungkin. Iya, dikit-dikit lah. Jadi ada yang seperti itu.
1: Benar-benar.
0: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya? Lukman.
2: Local sini atau
0: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band local namanya Empty Page.
0: Empty
2: Page.
0: Oh,
1: Page. Okay. Yeah.
2: So mereka new gen or I think band punya music.
1: Okay, okay.
2: So yeah, I suka.
0: Suka ya sama Empty Page.
2: Empty Page.
1: Okay. Yes. Okay.
0: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia
0: selain tadi Peter Pan Noah ya.
2: Hmm.
0: Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
0: Wali.
1: Seru. Wali.
0: Fang. Gue juga dimiripin sama Fang. Emang mirip Fang gue.
1: Lu banyak miripnya ya.
0: Tadi katanya maksud gue jauh banget sih Fang. Kalau Fang gue ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
1: Iga Mazhar nih.
0: Iga jauh sih. Iganya marah sama gue.
1: Dia Iga rusuk tadi.
0: Tulang Iga. Oke.
1: Alright, so
0: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
0: Galau okay, ya.
1: Bisa
0: jadi ya.
2: Ballad ya. Mm-hmm. Itulah mungkin ballad.
0: Belum pernah ya?
2: Pernah, tapi mungkin enggak suka lagu itulah. Arrangement-nya mungkin susah dikit.
0: Okay. Oh, yeah, karena enggak biasa aja sebenarnya ya.
2: Iya, yeah, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
1: Oke. Okay.
2: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, yeah, maybe try ballad.
0: Okay.
2: I don't know. Yeah.
0: Kita tungguin ya. Yes. Tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga enggak?
2: Konten enggak.
0: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
2: Kadang lah, kadang.
1: Yeah. Kadang-kadang aja ya.
2: Kadang-kadang lah.
1: Alright.
2: Sekarang mau to live stream di YouTube.
1: Oke. Okay,
0: di YouTube ya.
1: Live stream.
0: Apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa? Winda.
1: Oke. Okay. Oh, Winda. Benar. Bang Winda. Sampai juga sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
0: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
0: Dari mulai coba di komedi, terus juga akhirnya di gaming, sampai akhirnya ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai, kayaknya aku di dunia entertain aja gitu. Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
0: Enggak juga ya?
2: Dulu, okay.
0: Cita-cita
2: dulu,
0: apa?
2: Cita-citanya mau jadi apa itu, pesawatnya.
0: Pilot?
2: Oh, bukan. Cabin crew.
1: Okay.
2: Cabin
1: crew,
0: pramugara. Yeah.
2: Tapi enggak ganteng.
1: Flight attendant ya.
0: Flight attendant.
1: Iya, benar.
2: Flight attendant.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi lihat cermin macam enggak lah.
0: Kan enggak harus ganteng.
1: Iya. Yeah.
0: Cantik juga boleh.
1: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
0: Serem ya. Oke, okay, ya udah kita nanti masih ada satu cut lagi ya.
1: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
0: Music
1: Live Check.

0: Masih di MLC Music Live Jet.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman. Ternyata ini ada WhatsApp ya.
0: Yo, iya, ada yang join nih nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Ada namanya ya. Ada namanya. Tapi nomornya nama ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rumsworld
0: namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah itu kisah pribadi Kak Lukman?
1: Apakah enggak. Dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya?
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya. Yeah.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah
1: di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke.
2: Okay. Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Alright. Itu bisa disaksikan di situ. Mm-hmm. Tentu sudah ada di all digital streaming platform ya. Yeah.
0: Mm-hmm. Dan
1: apa?
0: Iya, benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Alright.
1: Yeah. So, next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase, concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke. Okay.
2: Mungkin next single maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun ada 2-3 single?
2: Maybe, iya. Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Iya.
0: Oke.
1: Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Ditunggu
1: atau
0: aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya?
0: Bisa.
1: Single ada di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD komedi.
1: Project Pop.
0: Betul. Ya, Project ya kan? Pop gitu-gitu. Banyak. Jadi,
1: banyak yang lucu-lucu.
0: Betul. Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul. Habis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes. Habis ini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke, okay, apa ibu nih?
1: Jangan dong, okay. Belum dibikin. Bisa nanti, ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu kalau saya pikir kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih juga teman Pro 2.
1: Apa? Yang main gitar?
0: Oh ya. Yeah.
1: Kasih baku berat. Sengaja.
0: Sengaja. Oke, aman.
1: Okay.
0: Iya, sukanya berdiri emang. Ya udah. Terima kasih teman Produ. Udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Produ kita di malam hari ini.
1: Oke. Okay.
0: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Produski Vivo di YouTube ya, dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit. Dan ini dia Lukman Podolski.
1: Ayah.

0: RRI Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Siaran kembali bersama Dewi di RRI Programa 2 Kendari. Nantikan teman Pro 2 sesaat lagi hadir sharing time spesial kalau hari Rabu bersama Kak Titi Puspitawati ILT. Sesaat lagi di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time,
3: story in radio.

RRI Prodo FM Kendari, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, pukul 21 waktu Indonesia Tengah, waktunya kita sharing di Prodo. Kalau hari Rabu itu spesial ya teman Prodo, karena ada sosok istimewa yang selalu hadir menemani teman Prodo di 90.8. Siapa lagi? The one and only Titi Puspitawati ILD, personality and self growth trainer, dan malam hari ini siap untuk share ya bareng sama teman-teman Prodo dengan topik kecerdasan emosional atasi gap generation. Kita sapa dulu, ada Kak Titi Puspitawati ILD sudah terhubung kita ya di ujung telepon. Halo, selamat malam Kak Titi. Kabar baik, Kak Titi. Kak Titi, gimana malam hari ini? Ya, baik. Kak Titi, topik kita malam hari ini adalah kecerdasan emosional atasi gap generasi. Nah, kita akan ulas lebih banyak lagi, tapi kita ke lintas nada dulu ya, Kak Titi, ya, biar malam hari ini makin semangat sharingnya. Oke, Kak Titi, kita ke lintas nada dulu sebelum kita bicara banyak soal topik kita malam ini ya. Oke, baik. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: RR Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Kembali menikmati malam di Pro 2. Dan kalau kita ngobrol soal topik kita malam hari ini, teman Pro 2 yang bicara soal kecerdasan emosional, rasanya memang di semua lini kehidupan itu bisa masuk ya, nyambung teman Pro 2. Apalagi kalau malam hari ini spesialnya tuh kita berbicara soal gap yang ada di antar generasi. Nah, ini yang dimaksud siapa nih? Gen Z milenial, milenial baby boomers, atau gimana nih? Pokoknya kita ngobrol soal ini, teman Pro 2, dan kamu juga bisa ikutan bergabung melalui WhatsApp di 0821 8830908. Di ujung telepon kembali kita tersambung bersama Kak Titi Puspitawati ELT, seorang personality dan self growth trainer yang malam hari ini siap untuk berbagi bareng dengan teman-teman Pro 2. Halo Kak Titi, selamat malam.
1: Halo, gimana? Sekarang suaranya kedengaran
0: ini, ya? Ini udah terdengar jelas nih suaranya Kak Titi.
1: Oke, aman
0: ya Kak ya. Iya, baik Kak Titi. Kalau kita bicara soal kecerdasan emosional nih, googling-googling yang muncul kemampuan seseorang untuk bisa mengenali, memahami, mengelola emosi, emosi sendiri dan juga emosi orang lain. Tapi kalau dari Kak Titi sendiri bicara soal kecerdasan emosional, apa yang harus digarisbawahi Kak Titi?
1: Iya, jadi kita harus samakan persepsi dulu ya teman Produa,
0: iya,
1: ya, bahwa kecerdasan emosional itu adalah sebuah hot issue yang sekarang lagi di apa lagi jadi konsen utama setiap orang ya yang ingin maju.
0: Iya.
1: Karena kalau kita lihat dari maknanya sendiri bahwa kecerdasan emosional itu adalah kemampuan kita ya, kemampuan kamu untuk mengenali, memahami dan mengelola emosi diri sendiri. Serta bagaimana kamu merespon emosi orang lain. Jadi kalau kamu paham tentang konsep emotional intelligence atau kecerdasan emosional, kamu pasti akan mengembangkan diri. Karena disinilah kemampuan kita mengenali dan memahami diri sendiri sebelum kita memahami orang lain. Nah, kenapa ini penting? Karena banyak masalah yang terjadi gara-gara kita kurang paham dengan emosi orang lain. Kita tidak memahami bagaimana merespon orang lain yang berinteraksi dengan kita. Nah, kecerdasan ini kalau kita kaitkan dengan topik kita malam ini, itu akan menjadi jembatan ya. Jadi judulnya saja kan gap ya. Gap itu kesenjangan. Gap generation. Jadi ada kesenjangan generasi yang terjadi ketika kamu berinteraksi, contohnya di dunia kerja nih Dewi dan teman Pro 2.
0: Jadi konteksnya nih di dunia kerja Kak Titi ya.
1: Baru lulus, baru lulus kuliah, kemudian baru menginjakkan kaki di dunia kerja. Kamu harapannya apa, ekspektasinya apa, faktanya apa? Nah, kalau kamu tidak mampu mengendalikan mengelola emosional kamu, maka akan banyak sekali konflik. Nah, sehingga gap ini harus dijembatani. Nah, bagaimana menjembataninya? Dengan kecerdasan emosional.
0: Baik.
1: Seperti itu, teman Pro 2.
0: Jadi kita sudah satu persepsi nih ya Kak Titi sama teman-teman Pro 2 yang lagi dengar mengenai apa itu kecerdasan emosi. Kalau bicara soal kecerdasan emosi, kita pilah dulu nih. Kalau dengar kata emosi, itu yang ada di pikiran kita tuh emosi itu adalah marah Kak Titi. Nah, ini mitos atau fakta nih Kak Titi, yang kita tahu atau yang familiar sama kita, emosi, oh emosi, oh marah itu. Gimana gimana Kak Titi? Halo Kak Titi.
1: Iya. Suara Dewi agak putus-putus, tapi saya bisa menangkap bahwa kalau tidak salah ya, pertanyaannya adalah gimana sih banyak orang yang miskomunikasi tentang emosi ini.
0: Iya, jadi kalau dengar kata emosi itu bawaannya tuh ke
1: sebenarnya
0: marah,
1: tidak terkait dengan emosi yang tanda kutip hanya negatif saja.
0: Iya.
1: Ya, tapi emosional yang kita maksud di sini, kecerdasan emosionalnya adalah pengelolaan, seni mengelola diri, ya, di mana di dalamnya itu terkait dengan bagaimana cara kita berkomunikasi dan membangun kolaborasi yang selaras, harmonis, sehingga orang-orang yang berinteraksi dengan kita itu nyaman berada di dekat kita, begitu pun dengan kita, ya, ketika bekerja dalam tim, bekerja dalam kelompok, kita bisa melakukannya dengan harmonis. Seperti itu, teman perdua. Gimana? Kedengaran dengan jelas?
0: Terdengar dengan jelas, Kak Titi. Jadi bagaimana kita mengelola emosi kita, ya memahami dulu bagaimana kecerdasan emosional itu apa. Nah, tadi Dewi juga sudah sempat spill ke teman-teman Pro 2, biasanya kita kalau dengar kata emosi, pasti bawaannya tuh merujuk ke marah ya. Tapi apakah selalu marah, Kak Titi, kalau bicara soal emosi? Bagaimana dengan sedih, senang, nah gimana tuh, Kak Titi? Itu juga termasuk atau gimana, Kak?
1: Dengan marah ya.
0: Iya. Itu menang. Ini selalunya kan bawaannya kemarah ya.
1: Cuman menangkap ujung-ujungnya.
0: Iya, ini dia emosi nih, marah nih. Apakah juga yang namanya sedih, senang? Nah, itu juga termasuk ke dalam cakupan emosional ini, Kak Titi. Halo, Kak Titi.
1: Bentar ya. Harus keluarkan suara dari sini dulu.
0: Oke, okay. Jadi Kak Titi lagi cari posisi yang tepat nih, biar jelas kita komunikasinya. Gimana, Kak? Udah terdengar kan suara saya, Kak? Halo, Kak Titi.
1: Iya.
0: Udah terdengar jelas ya, Kak Titi ya. Ya, Kak Titi, kita lanjut lagi nih ngobrolnya, penasaran nih, Kak Titi. Biasanya kan kita kalau dengar kata emosi ya, itu bawaannya ke, rujukannya tuh ke marah. Nah, penasaran Dewi, emosi yang dimaksud di sini apakah juga mencakup seperti sedih, senang, galau, itu, Kak, termasuk marah juga sih sebenarnya. Gimana, Kak Titi?
1: Iya, benar-benar.
0: Benar ya?
1: Jadi
0: mencakup juga tuh.
1: Dua, emosi itu kan ada dua ya. Emosi positif dan emosi negatif.
0: Iya.
1: Kalau yang Dewi bahas tadi itu campurannya.
0: Oh, itu campuran namanya.
1: Galau masuk ke emosi negatif. Sedih masuk ke emosi negatif.
0: Iya.
1: Marah juga masuk ke dalam kategori emosi negatif.
0: Iya.
1: Tapi ada emosi yang justru positif.
0: Ada emosi yang positif juga.
1: Perasaan peduli, empati,
0: iya, Kak.
1: Kemudian memahami orang lain atau care. Itu masuk ke emosi positif. Dua emosi ini butuh pengelolaan. Karena kalau salah kelola akan terjadi konflik. Contoh, ketika ada orang yang kita ajak berbicara, dia dalam kondisi tidak stabil secara emosional, yang tadi negatif, misalnya sedang galau,
0: sedang gundah hatinya, ya, Kak Titi, lagi gundah
1: gulana, sedang ada masalah. Lalu, lalu teman yang ajak ngobrol tidak memahami kondisi. Perasaan orang yang diajar ngobrol, itu respon yang kita berikan itu akan salah, ya, akan salah dan melukai orang yang kita ajak berinteraksi. Sehingga dikaitkan dengan konsep awal tadi bahwa kecerdasan emosional di sini dimaksudkan untuk mampu mengenali emosi diri sendiri dan emosi orang lain. Sehingga kita tidak salah gerak gitu, tidak salah respon, tidak salah ngomong, dan tidak salah menanggapi.
0: Itu baik,
1: yang dimaksud dengan kecerdasan emosional.
0: Kak Titi, kita ajak teman-teman Pro 2 yuk buat gabung yang mau tanya barangkali atau punya pengalaman, boleh di-share juga melalui WhatsApp. WhatsApp-nya di 08 0821 8830908. Jadi teman Pro 2 bisa bergabung Mau tanya-tanya juga boleh ya. Kak Titi, apa yang paling penting buat kita pahami soal kecerdasan emosi dalam merespon apapun yang mungkin kita hadapi di keseharian kita, Kak Titi?
1: Iya, yang paling penting kita pahami itu kan begini, terkait dengan generasi, generasi ya.
0: Iya.
1: Apalagi di dunia kerja.
0: Iya.
1: Di dunia kerja itu kan ada, biasanya ada 4 generasi.
0: Iya.
1: Ada baby boomer.
0: Wah, itu usia yang
1: ada
0: ini ya,
1: generasi
0: paling atas ya.
1: Usia-usia ya 80-an gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Kelahiran 80-an.
0: Iya, Kak.
1: Terus ada generasi milenial.
0: Nah, nih.
1: Dan yang paling akhir ini
0: 90-an.
1: Z. Ya?
0: Iya, iya, nah, benar, Kak.
1: Iya. Ini semua penanganannya beda-beda.
0: Beda gitu. Generasi, beda karakter ya, Kak.
1: Umumnya beda-beda. Tapi harus bekerja dalam satu tim. Nah, kalau pemimpinnya atau seniornya,
0: yeah,
1: atau pimpinannya atau ini pemimpin tim,
0: yeah,
1: tidak mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi, maka pengelolaannya ini kacau, akan ada konflik, ya.
0: Baik.
1: Karena apa? Karena ada perbedaan nilai, perbedaan cara berpikir, daya kerja, beda semua dong. Ya, kalau baby boomer kan disiplinnya tinggi, disiplinnya
0: tinggi. Benar. Iya.
1: Tanya, masuk kantor harus tepat waktu. Sedikit saja melenceng itu garis merah, gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, sementara baby boomer itu lebih pragmatis, dia lebih mandiri.
0: Iya.
1: Dia tuh orientasinya hasil.
0: Iya.
1: Misalnya, kenapa sih setelah-setelah yang penting kerjaku beres gitu.
0: Iya, benar, Kak. Nah, generasi yang selanjutnya lagi nih, Gen Z.
1: Nah, generasi milenial lain lagi tuh.
0: Milenial dulu.
1: Generasi milenial dulu nih, ya.
0: Iya.
1: Generasi milenial itu inovatif, kreatif.
0: Iya.
1: Pokoknya idenya banyak. Nah, yang Gen Z ini yang bahaya.
0: Ini yang bungsu ya, dalam tanda kutip ya, Kak Titi. Bungsu nih.
1: Mereka itu iya, anak bungsu. Betul. Mereka itu digital native istilahnya, teman berdua.
0: Iya.
1: Melek teknologi.
0: Iya.
1: Pengennya tuh koordinasinya lewat WA. Ya, pengennya koordinasinya hanya lewat video call.
0: Iya.
1: Nah, bertolak belakang dengan generasi baby boomer.
0: Iya.
1: Yang sudah kelahiran-kelahiran di atas banget gitu ya.
0: Iya, Kak.
1: Nah, itu kalau kedua belah pihak ini tidak punya kecerdasan emosional, maka akan terjadi konflik berkepanjangan.
0: Iya.
1: Yang satu merasa tidak dihargai, yang satu merasa tidak diperhatikan, yang satu merasa dilecehkan secara senioritas dan lain-lain. Nah, inilah pentingnya kita memahami kecerdasan emosional agar kita mampu bekerja secara harmonis.
0: Baik, Kak Titi, saya jadi tambah penasaran nih, bagaimana seharusnya memposisikan diri, karena konteksnya kita bicara soal pekerjaan nih ya. Bagaimana pada akhirnya kita memposisikan diri kita di kantor ketika kita menghadapi apa ya, boleh dibilang generasi-generasi yang bukan generasi kita. Kayak tadi kan disebut ada baby boomers, ada Gen Z, ada milenial juga. Jadi agak bingung nih, Kak, memposisikan diri untuk bisa memberi respon yang tepat. Itu seperti apa, Kak, rahasianya?
1: Iya, jadi masing-masing generasi ini harus paham dengan apa namanya, gayanya, gaya kepemimpinan atau gaya kerja.
0: Iya.
1: Ya, yang generasi Z harus memahami bahwa kecenderungan baby boomers itu kepemimpinannya harus disiplin.
0: Iya.
1: Contoh disiplinnya harus hadir, wajahnya ada di situ, fisiknya ada di situ.
0: Iya.
1: Artinya generasi Z ini harus memahami itu dan memang harus melakukan apa yang sudah jadi aturan. Nah, jadi kuncinya adalah bagaimana kita saling memahami dan membangun kesepahaman.
0: Iya. Oke, baik.
1: Bangun kesepahaman.
0: Baik,
1: ya.
0: Kak.
1: Jadi dibicarakan dulu. Ini loh, disiplin di kantor itu begini.
0: Iya.
1: Tapi kami paham, kalian tuh generasi muda yang memang inovatif, kreatif.
0: Iya.
1: Nah, bahasanya harus lebih apa ya, empati.
0: Lebih empati, gitu. Harus lebih empati tanya. Gitu, Kak, ya.
1: Saya paham. Kalian itu kerjanya tidak suka tertekan, gitu.
0: Iya.
1: Ya, maunya tapi hasilnya bagus gitu. Itu saya berikan apresiasi. Nah, bahasa-bahasa ini yang disebut dengan komunikasi efektif.
0: Oke, Kak Titi. Kak Titi,
1: salah satu kecerdasan emosional tinggi adalah ketika kita berkomunikasi itu adalah komunikasinya efektif, aktif dan empati.
0: Oke, berarti Kak Titi, ini harus ada respon dari kedua belah pihak, Kak Titi, ya? Maksudnya harus ada pengertian dari kedua belah pihak nih, dari kedua belah generasi ini. Tidak hanya dari generasi yang satu aja, tapi juga sebaliknya. Jadi harus ada feedback saling memahami seperti itu, ya?
1: Betul, jadi generasi ini tidak boleh berpikir bahwa dia adalah objek.
0: Iya, Kak.
1: Mereka semua adalah orang yang sama, yang punya hak sama. Dengan cara apa supaya seimbang, kita harus paham bahwa perbedaan ini bisa kita manfaatkan menjadi kekuatan.
0: Iya.
1: Ya. Untuk bertumbuh bersama, belajar bersama, mulai dari komunikasinya, mulai dari pengertiannya, kebijaksanaannya. Nah, itulah bagian-bagian dari kecerdasan emosional.
0: Oke, baik, Kak Titi. Menarik sekali, Kak Titi, ya, karena ternyata tidak hanya satu generasi yang harus paham, tapi dua generasi yang harus saling melengkapi. Yang satu mengerti, yang satu juga ya mau mengerti, mau memahami seperti itu. Tapi kalau yang satunya mau memahami, mau belajar, yang satunya tidak, kayaknya agak sulit ya kalau tidak gayung bersambut, ya, Kak Titi.
1: Iya, ya, sih, Kak Titi. Itu akan menimbulkan konflik.
0: Iya, jadinya konflik nih. Yang satu merasa, aduh, kayaknya sesuatu yang
1: karena
0: tidak menyenangkan nih.
1: Nilainya aja berbeda, Dewi.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Berbeda.
0: Oke. Oke, baik, Kak Titi, kita ajak teman Pro 2 untuk bergabung malam ini. Boleh gabungnya di 0821-8830-908. Kak Titi, kita dengar lagu dulu, ya. Oke, baik, teman Pro 2, tetap di 90.8. Kita ada di sharing time bersama Kak Titi Puspitawati LT malam ini dengan topik yang sangat menarik, yaitu soal kecerdasan emosional. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: ada di sharing time untuk malam ini, teman Pro 2. Kira-kira apa yang jadi dilema kamu kalau menghadapi ya seseorang yang dia tuh bukan segenerasi kamu, teman Pro 2. Mungkin di atas atau di bawah kamu. Tadi sempat di-spill juga sama Kak Titi, ada yang namanya generasi baby boomers. Terus ada juga namanya generasi milenial. Dan ada Gen Z, ya boleh dibilang sih yang bungsu ya. Karena kita bicara nih konteksnya di dunia kerja. Baik teman Pro 2, kita di sharing time kali ini bicara soal kecerdasan emosional atasi gap generasi. Ada jarak antar generasi. Halo Kak Titi.
1: Iya, halo.
0: Iya, Kak Titi, kita lanjut lagi ngobrolnya malam ini soal kecerdasan emosional. Kak, kita kan harus saling mengerti nih ya. Tapi kadang-kadang kita maunya tuh dimengerti, kita tapi susah untuk mau mengerti orang lain. Nah ini ada trik-trik khusus gak nih temen Pro 2 biar lancar kerjanya di kantor?
1: Iya. Iya, jadi benar. Ya. Kadang-kadang kita tuh ingin dimengerti, tapi susah untuk mengerti orang lain.
0: Ya.
1: Itu adalah salah satu ciri kita belum cerdas emosi. Jadi kalau kita masih egois, berarti kita harus latihan lagi, ya. Latihan lagi untuk lebih cerdas secara emosional.
0: Ya.
1: Cara melatihnya gimana? Ya, cara melatihnya belajarlah untuk menjadi pendengar yang baik.
0: Iya.
1: Ya. Menjadi pendengar yang baik adalah salah satu cara agar kita menjadi lebih empati, lebih memahami orang lain, lebih terbuka menerima kritik atau feedback, ya. Jadi kecerdasan emosional itu memang bukan pekerjaan semalam, teman Pro 2, ya, tapi pekerjaan melatih diri kita dari yang belum biasa menjadi biasa, ya, dari yang tidak biasa mendengar dengan baik menjadi lebih empati, lalu menjaga kondisi emosional kita yang negatif,
0: ya,
1: merespon orang itu pakai cara. Jadi kalau ada orang yang memberi kritik misalnya, tolonglah direspon dengan kecerdasan yang tinggi, ya, emosionalnya harus tinggi kecerdasannya, ya, minimal kita pakai teknik jeda dulu.
0: Jeda itu maksudnya kita berhenti atau gimana?
1: Di dalam seni mengelola

0: Maka jangan berharap orang menghargai kita kalau kita tidak pernah menghargai dia. Jadi lakukan dulu apa yang kita mau dapatkan dari orang lain, baru kita minta apa yang ingin kita dapatkan juga, ya. Seperti itu, teman Produa. Jadi kesimpulannya adalah, kalau kita mau diperlakukan baik, ya kita baik-baikin dulu orang lain, gitu. Apakah ada pengaruhnya antara generasi yang lebih muda dan lebih tua? Tidak ada. Yang membedakan adalah kecerdasan emosionalnya. Maka jangan heran, teman Produa, ada orang yang dari sisi umur baperan sekali.
1: Padahal usianya lebih tua.
0: Banyak orang heran. Kok dari sisi umurnya lebih senior, lebih lebih boomer.
1: Iya, lebih boomer
0: daripada Gen Z-nya. Tapi Gen Z-nya lebih bijaksana, ya.
1: Itu bisa terjadi.
0: Karena ternyata usia tidak selalu berbanding lurus dengan kebijaksanaan. Jadi kecerdasan emosionalnya harus dilatih sejak kapan? Sejak dini, supaya kamu bisa menjadi orang tua yang bijaksana,
1: yang dewasa, ya, Kak,
0: yang kecerdasan emosionalnya lebih tinggi dibanding yang lain.
1: Baik, Kak Titi, kita ke WhatsApp dulu nih. Dari Devika yang sudah gabung juga malam ini di Pro 2, katanya mau tanya, Kak, aku di kantor itu agak tertekan sih, Kak. Soalnya Evika, soalnya pimpinan aku tuh suka ngomel-ngomel, suka nyuruh-nyuruh. Sudah ku kerjain, Kak, tapi kayaknya kok makin kesini makin gak masuk akal, ya, Kak. Gimana ya cara ngomongnya biar tetap kelihatan sopan? Dari Devika, Kak. Dari Devika.
0: Ini kayaknya problem.
1: Ini kayaknya Gen Z kayaknya ini, ya.
0: Seribu newcomers, ya.
1: Gen Z versus baby boomer
0: yang baru saja masuk ke dunia kerja ini, banyak sekali keluhan-keluhan seperti ini.
1: Iya, ini kayaknya, Kak, ini ya, Gen Z versus baby boomers nih, Kak.
0: Sekali lagi yang harus kita tegaskan. Sekali lagi kita harus paham bahwa senior biasanya adalah para baby boomers.
1: Iya, benar.
0: Ya, benar. Ya, jatuh-jatuhnya di generasi X lah. Ya, gitu.
1: Iya.
0: Nah, kita harus tahu bahwa mereka ini tipikalnya selalu ingin dihormati, dihargai.
1: Iya.
0: Ya, selalu ingin mendapatkan atensi yang lebih tinggi dibanding yang lain. Iya. Nah, itu dulu yang harus kita pahami, teman Pro 2.
1: Itu selaknya.
0: Kita menolak? Boleh. Dengan cara profesional. Cara profesionalnya seperti apa? Dalam merangkai kata-kata. Maka dibutuhkan komunikasi efektif di sini. Misalnya, disuruh terus, bukan pekerjaannya, tapi disuruh terus tentang ini. Yang nyuruh senior,
1: Devika,
0: dan yang disuruh ini adalah anak baru,
1: Kak.
0: Apalagi yang anak magang.
1: Mau ngomong tapi takutnya nggak sopan.
0: Gimana ya? Harus ada yang namanya profesionalitas kerja. Jadi kita bisa ngomong begini, maaf Kak Dewi misalnya, maaf Kak Dewi, saya boleh menyelesaikan tugas utama saya dulu, baru saya lihat apakah saya punya kesempatan untuk membantu kakak, misalnya seperti itu. Saya senang sekali bisa bantu, tapi saya selesaikan dulu tugas utama saya karena sudah deadline. Nah, disinilah pentingnya komunikasi efektif. Jadi jelaskan bahwa ada program penting yang jadi tugas utama kamu yang tidak bisa digeser. Nah, ini adalah cara kita untuk menolak secara profesional. Kalau dia masih ngeyel, misalnya dia bilang gini, kamu itu anak baru di sini. Maaf, Pak. Atau maaf, Kak. Saya selesaikan dulu. Ngomong aja begitu. Ulangi lagi. Tidak masalah. Saya akan kerjakan setelah selesai tugas utama saya. Kenapa kita harus tegas di awal? Karena ini membuat barrier, membuat

0: apa sih barrier itu? Pembatas. Ya,
1: yeah.
0: Pembatas bagi kita dan senior agar jangan main suruh-suruh seenaknya.
1: Oke, okay, tapi sesuai tupoksi.
0: Tapi sekali kamu tidak punya barrier, tidak punya batasan, maka kamu akan menjadi korban.
1: Oke, okay, jadi harus punya batasan.
0: Ya, jadi di awal, poinnya. Buatlah segala sesuatunya itu profesional.
1: Iya, yeah, oke.
0: Okay. Buatlah segala sesuatunya itu profesional.
1: Halo, Kak Titi? Halo?
0: Iya.
1: Iya, jadi harus ada, iya terdengar ya, Kak Titi. Iya, jadi harus ada batasan yang jelas ya, Kak, ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Betul. Harus ada batasan.
1: Iya.
0: Karena biar bagaimana kita kan juga punya urusan yang memang main job-nya kita gitu kan,
1: iya,
0: main
1: benar.
0: Job kamu tuh ada.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi kerjakanlah segala sesuatunya itu secara sistem, tersistem gitu, supaya orang-orang juga tidak seenaknya untuk melempar tanggung jawab kepada orang lain gitu.
1: Okay.
0: Apalagi anak-anak junior. Ya, sama-sama belajar lah ya untuk dewasa.
1: Iya, baik. Berarti jangan jadi orang yang enggak enakan ya sama orang lain ya. Harus ada batasan dan harus berani bicara ya, Kak ya.
0: Ini lagi curhat.
1: Iya nih, kadang-kadang nih kayaknya teman-teman Pro 2 agak sulit untuk ngomong karena ya itu dia, Kak, tidak ada batasan. Halo, Kak Titi.
0: Ya, kenapa? Sorry.
1: Kadang sulitnya itu karena kadang sulitnya itu karena jadi orang yang tidak enakan, Kak. Halo, Kak Titi.
0: Feedback ya.
1: Halo.
0: Ya, ini Kak, kalau pakai TikTok nih feedback.
1: Iya. Ini Kak, biasanya kita tidak berhasil tuh karena kita jadi orang yang tidak enakan gitu sama orang lain.
0: Oh iya. Betul. Selalu ada tidak enakan. Nah,
1: iya.
0: Ini yang jadi bumerang buat kita semua, Pro 2. Makanya di awal tadi saya ingatkan, ketika kamu terjun ke dunia profesional, maka kamu harus melakukannya dengan profesionalitas. Itu tidak ada bahasa tidak enakan untuk berada di sistem yang benar gitu. Kenapa?
1: Yeah.
0: Karena masing-masing kita punya tanggung jawab, ya. Kalau tidak, itulah tadi bahasa tidak enakan itu bisa kita buat atau diformulasikan sedemikian rupa dalam bentuk kalimat efektif. Saya mohon maaf. Saya kerjakan dulu tugas utama saya.
1: Yeah.
0: Kalau ada waktu, saya bisa bantu kakak untuk selesaikan tugasnya. Itu bahasa-bahasa yang profesional, yang tidak melukai ego senior dan juga tidak menyiksa diri kita sendiri. Karena ingat di sini juga pentingnya para senior memahami ekspektasi para junior. Apa maksudnya? Maksudnya gini, ketika mereka masuk di dunia kerja, itu anak-anak Gen Z, apalagi yang Gen Z ya, itu mereka punya bayangan tentang banyak hal. Misalnya tentang yang sekarang lagi happening, lagi high up itu adalah work-life balance. Ya, keseimbangan hidup dan kerja. Mereka itu sangat menjunjung tinggi prinsip ini, Menteri dua.
1: Iya, benar.
0: Maka ketika haknya mereka itu terganggu, disitulah akan muncul konflik. Nah, maka dari itu para senior yang baby boomer, yang Gen X, yang milenial, tolong pahami juga kondisi ini.
1: Harus mengerti juga ya.
0: Supaya terjadi keharmonisan dalam kerja tim.
1: Okay,
0: caranya dibicarakan, teman Pro 2, dibicarakan bahwa kita juga punya tanggung jawab dan membutuhkan juga keseimbangan dalam hidup.
1: Iya.
0: Sebenarnya segala sesuatu itu kalau dibicarakan dengan baik
1: bisa ya,
0: akan dapat ininya, apa, akan dapat ujungnya kok.
1: Iya,
0: cuma
1: Kak,
0: yang terjadi adalah kita selalu salah persepsi.
1: Iya.
0: Salah menginterpretasi.
1: Kadang juga tidak berani
0: karena
1: untuk mengungkapkan ya, Kak, ya.
0: Orang itu kita artikan sendiri. Padahal bukan
1: iya,
0: itu maksudnya.
1: Oke, iya Kak. Kadang juga kita tidak berani untuk mengungkapkan itu ya, Kak.
0: Iya, betul. Apalagi kalau Big Boss ya.
1: Aduh, benar. Iya lagi, Kak.
0: Kalau Big Boss ya,
1: Kak. Iya, tapi harus saling mengerti ya. Harus saling mengerti, itu intinya.
0: Biasanya begini. Biasanya begini. Pemimpin itu ya, harusnya ya.
1: Iya.
0: Harusnya pemimpin itu kenapa dia bisa dipromosi menjadi seorang pemimpin?
1: Iya.
0: Nah, ini rahasianya.
1: Ada rahasianya ternyata.
0: Sebenarnya,
1: ya, gimana itu, Kak?
0: Harusnya selaras antara level kedudukan dan kecerdasan emosional.
1: Iya.
0: Makin tinggi kecerdasan emosional para pemimpin kita, maka makin produktif karyawannya.
1: Benar.
0: Ini ada,
1: ya,
0: ini ada apa, penelitian,
1: ada penelitiannya,
0: pakar-pakarnya ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Pakar-pakar kepemimpinan, pakar ya, apa namanya, produktivitas, pakar SDM. Selalu mengingatkan kepada para pemimpin organisasi maupun institusi bahwa kalau kita ingin karyawan kita produktif atau apa, tim kerja kita solid, maka latihlah kecerdasan emosional kita. Semakin tinggi kecerdasan emosional seorang pemimpin, makin produktif timnya. Itu teman kedua.
1: Oke, Kak. Berarti
0: dan
1: memang
0: yang paling penting mengurangi stres bekerja.
1: Iya.
0: Stres di dunia kerja itu bahaya.
1: Bikin kita tidak produktif ya, Kak, ya, nantinya.
0: Iya. Jadi jangan disepelekan.
1: Oke, baik. Kak, kita di penghujung kebersamaan, Kak. Apa yang menjadi poin penting yang sepertinya ini langkah, apa ya, langkah praktis tapi mujarab nih, Kak?
0: Iya, benar. Jadi teman pro 2 sebenarnya apa ya, gap generasi ini kalau dibiarkan ya akan mengurangi produktivitas kerja kita.
1: Ya.
0: Mengapa sampai seperti itu? Karena di dalamnya ada stres, ada tekanan, ya.
1: Iya,
0: kemudian kurangnya pengembangan diri. Akhirnya orang-orang yang ada di dalam kepedulian terhadap institusi atau organisasinya itu menurun. Nah, oleh karena itu kita harus ingat teman pro 2 bahwa yang menjembatani semua masalah, baik itu salah persepsi, salah interpretasi, konflik, itu hanya ada pada kemampuan kita mengelola diri kita dan orang lain, ya, itu dimulai dari diri sendiri. Karena sebenarnya teman pro 2 kalau mau tahu, EQ ini bukan hanya soal kemampuan mengelola emosi saja, ya, tapi di dalamnya ada seni membangun komunikasi dan juga kolaborasi. Kalau kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi, maka kamu bisa masuk dan bekerja sama dengan beberapa tipe generasi ini, teman pro 2. Ya, caranya kalian harus mulai belajar, latih dirinya. Ya, melatih diri itu penting.
1: Iya.
0: Semakin ada tantangan di tempat kerja, kalian jangan menganggap itu sebagai ada kata-kata dunia berakhir, stres tingkat tinggi,
1: semua
0: jangan
1: sudah
0: dibawa ke sana.
1: Menjadi
0: tapi
1: akhir ya, Kak, ya?
0: Jadikanlah itu sebagai lahan latihan kalian, lahan untuk melatih diri bahwa oh iya ya, saya berada di kelompok yang berbeda-beda nih cara pandangnya, ya, nilai-nilai dirinya. Nah, ini kesempatan saya untuk menguatkan lagi kemampuan saya mengelola kecerdasan emosional saya. Nah, saya tadi sudah kasih contoh. Kalau misalnya kalian dipimpin oleh generasi baby boomer, maka pahami mereka itu selalu ingin dihargai. Mereka itu selalu disiplin tinggi. Maka lakukanlah apa yang mereka suka. Seperti itu. Lagian toh kalau kalian disiplin, kan yang tidak ada ruginya juga kan? Gitu ya. Justru membuat kalian lebih produktif. Nah, sebaliknya generasi-generasi tua, saya satukan saja generasi tua,
1: generasi
0: itu
1: tua
0: harus lebih peduli lagi kepada generasi muda, ya, yang melek teknologi, yang fleksibel, yang inovatif, yang kreatif. Berikan mereka penghargaan dan terbuka hati untuk menerima ide-idenya.
1: Iya, jadi saling melengkapi.
0: Bahasanya juga harus diatur. Berikan mereka apa namanya reward secara apresiasi seperti itu dan apa dampingi mereka pelan-pelan dampingi pelan-pelan ya ajari mereka dengan tenang dengan sabar karena memang beginilah dunianya ini fenomenanya begini yang satu generasi stroberi ditekan sedikit ambruk ya
1: yang satu terus lagi yang generasi yang kuat
0: generasi baperan itu merasa tidak dihargai ya disinilah peran kita untuk sama-sama menjaga emotional intelligence kita
1: benar, Kak.
0: Supaya kita lebih mampu menerima perbedaan itu menjadi satu harmoni
1: indah ya kalau perbedaan itu bisa saling melengkapi bukannya memecah ya Kak ya
0: betul sekali jadi harus ada tuh di mindset kita perbedaan bukan untuk ya bukan untuk konflik ya tapi untuk lebih memperkaya jiwa kita memperkaya kebijaksanaan kita seperti itu teman-teman.
1: Baik, semoga insight kali ini yang dari Kak Titi bisa menjadi modal untuk teman-teman Pro 2 produktif di tempat kerja, betah di tempat kerja, dan semakin semakin banyak cuan gitu Kak Titi ya. Halo Kak Titi.
0: Pokoknya intinya begini ya. Kita tidak bisa menjadi seperti apa ya semua
1: yang orang
0: kita
1: mau.
0: Tidak bisa meraih seperti apa ekspektasi kita semuanya tapi setidaknya kita bisa untuk menggali kemampuan kita dari nol menjadi lebih hebat cara memahami orang-orang di sekitar kita memahami orang lain itu sangat-sangat membutuhkan kesabaran.
1: Butuh kesabaran.
0: Tapi, teman-teman berdua, kalau kalian sudah mampu menghandle manusia, kalian akan merasakan dampaknya bahwa ternyata berhubungan dengan manusia itu sangat menarik loh kalau kita tahu ilmunya. Ya? Maka tingkatkan lagi people skill kalian. Ya, people skill itu skill atau keterampilan berkomunikasinya harus bagus. Keterampilan memahami orang lain juga harus ditingkatkan. Empatinya diasah teman pro 2 harus empati dan kemudian kembangkanlah diri agar jangan reaktif. Ya, reaktif itu berbahaya karena biasanya apa yang orang katakan, ucapkan dan lakukan tidak selalu seperti itu maknanya. Jadi cara terbaik adalah jedalah sebelum mengambil tindakan. Itu yang paling terbaik. Dan satu lagi, tidak ada tempat kerja tanpa tantangan. Semua tempat kerja pasti ada tantangannya. Yang harus kalian lakukan adalah mengasah diri, mengasah kebijaksanaan untuk jauh lebih dewasa secara mental. Ya, jadi bukan karena kalian muda atau tua, kecerdasan emosional tidak terkait dengan muda atau tua, tapi kemauan kita untuk membentuk diri kita menjadi orang yang lebih memahami orang lain dan bisa mengelola diri sendiri. Itu yang paling utama teman-teman.
1: Baik, terima kasih Kak Titi untuk masukan yang sangat luar biasa juga sharingnya malam hari ini.
0: Ya,
1: kita di penghujung kebersamaan nih Kak Titi.
0: Terus ya Kak Dewi ya.
1: Amin.
0: Dan juga teman-teman sudah ikutan dari tadi yang mendengarkan acara ini, semoga bisa menarik satu inspirasi dan bisa melatih diri kita menjadi manusia-manusia yang lebih cerdas secara emosional.
1: Amin.
0: Ya. Baik teman-teman semua, sampai jumpa di minggu depan dengan tema yang berbeda. Salam antusias.
1: Salam antusias. Selamat istirahat Kak Titi, terima kasih ya. Oke teman Pro 2, itu dia Kak Titi malam hari ini di Pro 2 untuk sharing time. Terima kasih sudah bersama. Dan juga teman Pro 2, terima kasih yang sudah hadir di sharing time untuk live kita di TikTok. Terima kasih sudah pada join. Semoga ini membawa sesuatu yang baik, yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di dunia kerja. Berakhir kebersamaan kita untuk sharing time malam hari ini. Sampai ketemu lagi di sharing time berikutnya, setiap hari Rabu pukul 21 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Salam Pro 2.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

Ada seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya, ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, terdapat sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa air itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kentik kecil di sebelah pompa itu. Dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan. Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi. Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu berisi penuh air. Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkan ke pompa karatan hanya karena instruksi di atas kertas kumal yang belum tentu benar? Begitu pikirnya. Untung suara hatinya mengatakan bahwa ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera pada kertas itu, sekalipun itu berisiko. Ia menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat untuk memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semua terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Paham kan, teman Pro 2? Maksud cerita ini? Percaya atau tidak, ini kebenaran hukum alam. Untuk mendapatkan sesuatu, harus mengorbankan sesuatu. Untuk mendapatkan ikan besar, para pemancing menggunakan ikan kecil. Jika usaha ingin berhasil dan mendapatkan keuntungan yang banyak, seharusnya tidak ada keraguan. Bahkan kita semua tahu, berbagi, bersedekah akan menghasilkan rezeki berkali-kali lipat dari apa yang disedekahkan. Ya, begitulah. Memberi baru menerima. Menderita baru bahagia. Berusaha dulu, sukses kemudian.

Seorang lelaki tua dengan baju lusuhnya masuk ke sebuah toko megah. Dari bajunya terlihat lelaki tua itu adalah seorang fakir. Para pengunjung toko tersebut yang mayoritas adalah orang-orang berada, mereka rata-rata melihat dengan pandangan aneh ke arah lelaki tua tersebut, tetapi tidak dengan sang pemilik toko. "Mau cari apa, Pak?" tanya pemilik toko dengan ramah. "Anu, saya mau beli selimut 6 helai untuk saya dan anak juga istri saya." "Tapi..." jawabnya ragu. "Tapi kenapa, Pak?" "Saya hanya punya uang 100 rial. Apa cukup untuk membeli 6 helai selimut?" "Tak perlu bagus. Yang penting bisa melindungi tubuh dari hawa dingin," ucap lelaki tua tersebut. "Oh, tentu cukup, Pak. Saya punya selimut bagus dari Turki. Harganya cuma 20 rial saja. Kalau Bapak membeli 5, saya kasih bonus 1 helai," jawab pemilik toko dengan ramah. Lega, wajah lelaki tua itu bersinar cerah. Ia menyodorkan uang 100 rial, lalu membawa selimut yang dibelinya untuk pulang. Seorang teman pemilik toko yang sedari tadi melihat dan mendengar percakapan tersebut kemudian bertanya kepada pemilik toko. "Tidak salah. Kau bilang selimut itu yang paling bagus dan mahal yang ada di tokomu ini? Kemarin kan kau jual kepadaku 450 rial. Sekarang kau jual kepada lelaki tua itu 20 rial. Protesnya heran. "Benar, memang harga selimut itu 450 rial. Dan aku menjualnya padamu tidak kurang dan tidak lebih. Tetapi kemarin aku berdagang dengan manusia. Sekarang aku berdagang dengan Allah," ucap sang pemilik toko dengan tenang. "Dengan Allah? Sesungguhnya aku tidak menginginkan uangnya sedikit pun. Tapi aku ingin menjaga harga diri lelaki tua tersebut, agar dia seolah tidak sedang menerima sedekah dariku hingga bisa membuatnya malu," ucapnya. Menghela nafas sejenak, sambungnya kembali. "Demi Allah, aku hanya ingin lelaki tua itu dan keluarganya terhindar dari cuaca musim dingin yang sebentar lagi datang. Dan aku pun berharap Allah menghindarkanku dan keluargaku dari panasnya api neraka. Sesungguhnya diperlukan seni dan trik dalam beramal dan bersedekah agar membuat orang lain tidak merasa malu dan rendah diri."

You're mine. Filosofi botol kosong. Pernah dengar filosofi ini? Kalau diisi air mineral, harganya 3 ribuan. Kalau diisi jus buah, harganya 10 ribuan. Kalau diisi madu, harganya ratusan ribu. Kalau diisi parfum, harganya bisa jutaan. Namun kalau diisi air comberan, hanya akan dibuang ke sampah karena tidak berguna. Sama-sama dikemas dalam botol, tetapi berbeda nilainya. Sebab isi yang ada di dalamnya berbeda. Begitu juga dengan kita. Semua sama manusia. Yang membedakan adalah karakter yang ada di dalamnya. Ilmu dan pemahaman yang benar akan membangun karakter yang benar. Sukses tidak diukur dari posisi yang kita capai, tetapi dari kesulitan-kesulitan yang berhasil kita atasi. Berusaha untuk meraih sukses. Bila kita mengisi hati dengan penyesalan masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan, hampir pasti kita tidak akan memiliki hari ini untuk disyukuri. Hujan dan badai akan selalu kita temui dalam perjalanan hidup. Namun hujan besar itu seperti tantangan hidup. Tidak perlu berada memohon hujan untuk berhenti, tetapi berdoalah agar payung kita bertambah kuat. Ingat, umur itu seperti es batu. Dipakai atau tidak dipakai akan tetap mencair. Digunakan atau tidak digunakan, umur kita tetap akan berkurang dari jatah yang telah ditetapkan. So, selagi masih tersisa jatah usia kita, yuk lakukanlah sebanyak yang kita mampu. Kita lakukan semua yang bermanfaat.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in Radio.

Kalau akhir-akhir ini kamu merasa lelah dengan hidup, mungkin ini waktunya untuk sedikit berhenti sejenak. Tidak semua hal harus selesai hari ini. Tidak semua mimpi harus tercapai secepat mungkin. Kadang, kita hanya perlu berjalan sedikit lebih pelan, menikmati prosesnya, menghargai setiap langkah kecil yang sudah kita lewati sudah sejauh ini. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang bagaimana kita tetap bertahan dan terus berjalan. Selamat malam, semoga istirahatmu cukup untuk menyambut hari esok dengan hati yang lebih ringan.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Pro 2 yang senantiasa selalu mendengarkan kami. Demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang kami hadirkan ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita akan kembali bersama esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2 teman terbaik kamu, RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman Pro 2 dapat mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan selama 24 jam. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Kendari, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Program Pro 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Kamis 23 Juli 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Halo teman Pro 2, pagi ini Yayan hadir menemani kamu di Pro 2, teman terbaik kamu. Kita ada di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, saat ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita awali kebersamaan pagi ini dengan mendengarkan Inspira Kalbu bersama Ustadz Rian Syaputra dengan topik menakar nilai sholat subuh.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Sholat subuh adalah sholat yang sangat mahal nilainya. Bagaimana tidak, dua rakaat sholat sunnah sebelum subuh saja, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu bagaimana dengan pahala sholat subuhnya? Tentu memiliki pahala dan ganjaran yang jauh lebih besar. Di antaranya, pertama, orang yang melaksanakan sholat subuh akan mendapatkan pahala sholat malam satu malam penuh. Bisakah kita melakukan sholat malam atau tahajud sepenuh malam? Tentu sangat sulit, apalagi dengan beragam aktivitas siang hari yang juga harus kita kerjakan. Namun demikian, pahala melakukan sholat malam sepenuh waktu malam ternyata bisa kita dapatkan dengan melakukan sholat subuh secara berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shallal 'isya fi jama'ah fa ka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'ah fa ka'annama shallal laila kullah." Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka sungguh dia seakan-akan bangun setengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Yang kedua, orang yang mendirikan sholat subuh akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda, "Basyiril masyaina fil zulmi ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah." Berikanlah kabar gembira bagi mereka yang berjalan pada kegelapan menuju masjid, bahwa mereka mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Allah Ta'ala akan memberi cahaya yang sangat terang pada hari kiamat nantinya kepada mereka yang menjaga sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Sholat subuh dan sholat isya adalah dua sholat yang dikerjakan pada waktu gelap. Cahaya ini akan tetap bersama mereka sampai mereka masuk surga insya Allah. Yang ketiga, melaksanakan sholat subuh adalah sebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang sholat dua waktu yang dingin, maka dia akan masuk surga. Dua waktu yang dingin dalam hadis ini adalah sholat subuh dan sholat asar. Surga adalah harapan dan cita-cita tertinggi seorang muslim. Seorang muslim akan berusaha menempuh jalan-jalan yang dapat menyampaikannya pada tujuan tertingginya tersebut. Dan di antara jalan tersebut adalah sholat subuh. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala dimanapun Anda berada. Tiga dari sekian banyak keutamaan, pahala, nilai, serta ganjaran dari sholat subuh adalah merupakan rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala yang dikaruniakannya kepada mukmin mengharuskan adanya ujian. Ujian ini untuk membedakan antara mukmin dan munafik, antara yang jujur dan dusta. Sholat subuh adalah ujian. Ya, sholat subuh adalah ujian. Karakter dari sebuah ujian haruslah sulit, namun bukanlah sesuatu yang mustahil dapat dilakukan. Sebab kalau ujian tidaklah sulit atau bahkan sangat mudah, maka semuanya akan lulus, baik mukmin maupun munafik. Akhirnya ujian tidak bisa membedakan keduanya. Juga jika ujian itu mustahil dilakukan, maka kedua-duanya akan gagal, baik mukmin maupun munafik. Saudaraku, ayo mari kita berusaha melaksanakan dan menjaga sholat subuh. Semoga rahmat dan berkah serta kucuran kebaikan Allah Ta'ala dilimpahkannya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu Ta'ala A'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 telah kita dengarkan bersama Inspira Kalbu bersama Ustadz Rian Syaputra dengan topik menakar nilai sholat subuh. Nantikan kembali Inspira Kalbu esok hari di jam yang sama. Sekarang saatnya kami hadirkan sajian jazz music hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Mirepoix yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana?

Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, pemerintah Kecamatan Palangga terus berkomitmen mendukung program prioritas pemerintah Kabupaten Konawe Selatan di bidang pendidikan. Hal ini ditunjukkan melalui penyaluran bantuan seragam sekolah gratis secara simbolis kepada 26 siswa SD Negeri 13 Palangga di Desa Alakaya. Penyaluran bantuan tersebut dipimpin langsung Camat Palangga Sudarsono. Kegiatan itu menjadi wujud nyata kolaborasi dan sinergi antara pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan pemerintah Desa Alakaya yang mengalokasikan anggaran dana desa untuk pengadaan seragam peserta didik. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Kendari resmi meluncurkan program simpanan pelajar simpel melalui gerakan satu rekening satu pelajar atau kejar yang dipusatkan di lapangan parkir Balai Kota Kendari pada Rabu 22 Juli 2026. Program nasional tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Indonesia Menabung 2026 sekaligus upaya memperkuat literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelajar. Dalam sambutannya, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, program kejar merupakan langkah strategis untuk membangun kebiasaan mengelola keuangan sejak usia dini. Menurutnya, memiliki rekening tabungan bukan sekedar menyimpan uang, tetapi menjadi sarana pendidikan karakter agar anak-anak terbiasa hidup hemat, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap keuangan. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri melalui Korps Lalu Lintas terus meningkatkan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dengan menghadirkan layanan pengecekan status tilang elektronik atau ITLI secara mandiri melalui website resmi. Melalui layanan tersebut, pemilik kendaraan kini dapat mengetahui apakah kendaraannya memiliki catatan pelanggaran lalu lintas yang terekam kamera ITLI tanpa harus datang ke kantor kepolisian. Pengecekan dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja selama terhubung dengan jaringan internet. Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Sembilan puluh poin delapan FM Pro2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro2, ketemu barengan sama Yayan. Kita ada di Spada. Selamat pagi teman Pro2 hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. So gimana kabarnya hari ini teman Pro2? Sudahkah kamu bangun dari tidurmu yang nyenyak itu, atau mungkin sudah ada nih teman-teman Pro2 yang sudah mulai beraktivitas sejak subuh tadi? Yang pasti teman Pro2 ya, jangan lupa tiap harinya tuh kita harus memulai dengan semangat yang baru biar kita menjalani hari ini dengan mood yang bagus juga. So di perjalanan Spada tentunya En bakal hadir turun dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Pastikan kamu stay tune di Pro2, teman terbaik kamu.

0: Setiap orang punya mimpi.
1: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
0: Setiap hati punya harapan.
2: Profesinya apa?
3: Guru.
2: Guru?
4: Penyanyi.
5: Jaga toko di Tanah Abang. Berhenti kerja.
0: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
6: Dari lahir ada kekurangan.
7: Tuh, kesembuhan Bapak.
0: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
8: Dede, Ini mama berjuang buat kamu ya.
0: Dan setiap bakat pantas untuk mendapatkan.

Mereka harus membuktikan kemampuan terbaik di hadapan Inul Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Dilan, dan juri keren lainnya. Bersama host meriah Irfan Hakim, DMB Panggung Rezeki, setiap hari jam 8 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita update informasi cuaca dari BMKG teman Pro 2 ya, yang memperkirakan sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara tuh akan didominasi kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan di hari ini teman Pro 2. Meski begitu ya, masyarakat di beberapa wilayah tetap diimbau mewaspadai potensi hujan ringan yang dapat terjadi pada waktu-waktu tertentu. Nah, di pagi hari ini cuaca di sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan cerah berawan. Potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di sebagian kecil wilayah Kolaka Utara ya teman Pro 2. Memasuki siang hingga sore hari nanti, kondisi cuaca umumnya berawan. Hujan ringan berpotensi turun di sebagian kecil wilayah Konawe Utara, sementara daerah lainnya diperkirakan tetap berada dalam kondisi berawan. Di malam hari nanti, hampir seluruh wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan berawan tanpa potensi cuaca ekstrim yang signifikan. Sementara itu, dini hari berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Konawe Utara dan juga Kolaka Utara. Dan untuk periode perkiraan ini, BMKG tidak mengeluarkan peringatan dini ya teman Pro 2, sehingga tidak dapat potensi cuaca ekstrim yang perlu diwaspadai. Meski begitu, masyarakat juga tetap disarankan untuk memantau informasi cuaca terbaru, terutama bagi yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Masih bersama di perjalanan sepeda ya, masih barengan sama Yayan di sini. Kita kembali update informasi teman Pro 2 ya. Ada 30 perusahaan nasional dan lokal membuka 700 lowongan kerja nih dalam Kendari Job Fair 2026 yang digelar pemerintah Kota Kendari teman Pro 2 ya, mulai tanggal 22 sampai 24 Juli 2026. Dan bursa kerja ini berlangsung setiap hari di jam 8 lewat 30 menit hingga jam 4 sore teman Pro 2 ya, dengan menghadirkan peluang kerja dari berbagai sektor seperti pertambangan, retail, penyedia jasa tenaga kerja, perdagangan, pembangkit listrik, otomotif, serta industri makanan dan minuman. Dari Wali Kota Kendari Siska Karina Imran juga mengatakan penyelenggaraan Kendari Job Fair ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah daerah untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Menurutnya teman Pro 2, pemerintah tidak hanya memfasilitasi masyarakat mendapatkan pekerjaan tapi juga mengidentifikasi keterampilan, minat dan bakat para pencari kerja ini agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Dia juga menyebutkan kalau perusahaan yang berpartisipasi ini tidak hanya berasal dari Kota Kendari saja, tapi juga ada yang dari luar daerah. Kehadiran puluhan perusahaan ini juga diharapkan memperbesar peluang masyarakat memperoleh pekerjaan. Dan dia juga menambahkan kalau peningkatan SDM ini juga menjadi perhatian pemerintah, karena itu pencari kerja didorong memiliki kemampuan dan profesionalisme biar mampu bersaing di dunia kerja.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Di perjalanan sepeda, selamat pagi teman Pro 2. Kita kembali update informasi teman Pro 2 dari Satuan Lalu Lintas Polresta Kendari ya. Mengidentifikasi 3 ruas jalan di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara yang rawan kecelakaan lalu lintas. Ketiga lokasi itu ada di Jalan MT Haryono nomor 162 Kelurahan Bendek di Kecamatan Kadia, kemudian ada di Jalan Lawata Kelurahan Tobuha Kecamatan Puatu, dan di Jalan Saranani nomor 10 Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga. Dari Kasat Lantas Polresta Kendari AKP Kevin Fahri Ramadan juga mengatakan kecelakaan di Jalan MT Haryono ini tercatat sebanyak 28 peristiwa sepanjang tahun 2026, sementara di Jalan Lawata 19 laka lantas dan di Jalan Saranani sebanyak 15 laka lantas. Ia juga meminta masyarakat meningkatkan kehati-hatian saat melintasi kawasan ini teman Pro 2 ya, dengan menyesuaikan kecepatan kendaraan dan memperhatikan kondisi di sekitar. Selain itu teman Pro 2 diminta juga nih pengendara agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya, dan menggunakan perlengkapan keselamatan selama berkendara.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Masih bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2 ada Sandy Canister dan juga Noella yang merilis single Indonesiaku. Ini sebuah karya goresan tangan Ahmad Doli Kurnia Tanjung ya, tentang proses lahirnya negara Indonesia merdeka secara utuh hingga diakui bangsa-bangsa di dunia. Dan negara ini merdeka atas nama Tuhan, dan perjuangan didirikan dengan landasan Pancasila, dijalankan atas dasar musyawarah mufakat demi daulat rakyat. Pesan kebangsaan yang inklusif menegaskan rasa memiliki yang kuat terhadap bangsa dan negara, serta mendorong generasi muda untuk tetap merdeka berekspresi demi kemajuan. Ada Paiburman selaku produser meramu komposisi musik yang energik dengan karakter pop modern, berhasil menyatukan lirik dengan aransemen musik yang ringan tapi mengasyikan. Duet Sandy Canister dan juga Noella ini juga terasa apik ya, dan segar juga tentunya dengan paduan vokal yang terdengar padat, membawa spirit positif dan juga optimisme bagi penikmat musik Indonesiaku. Dan single Indonesiaku ini masuk dalam album kebangsaan 10 Windu Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, founder Synergy for Indonesia sebagai eksekutif produser. Kemudian ada Pai Burman sebagai head producer dan Rio Ricardo sebagai co-producer album. Diproduksi dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan melalui musik kepada generasi muda Indonesia.

Hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Gimana teman Pro 2? Apakah sudah bangun kamu pagi ini? Semoga paginya juga dimulai dengan semangat yang baru. Buat yang lagi siap-siap berangkat kerja, kuliah, sekolah, atau mungkin masih ada nih yang menikmati secangkir kopinya sambil menyusun rencana hari ini, pokoknya semoga semuanya berjalan dengan lancar. Nah, kalau ngomong-ngomong soal pagi hari, teman Pro 2, banyak orang yang bilang kalau pagi itu tuh adalah waktu terbaik untuk memulai kebiasaan baru. Entah itu bangun lebih awal, olahraga dulu mungkin 15 menit sebelum mulai beraktivitas, baca buku, minum air putih lebih banyak, atau mulai mengurangi waktu bermain media sosial. Masalahnya itu adalah memulai itu ternyata jauh lebih mudah dibanding mempertahankan. Hari pertama ya semangat gitu ya, hari kedua masih jalan, masuk hari kelima muncullah berbagai alasan. Besok saja deh, nanti deh kalau lagi mood. Aduh masih mengantuk. Padahal nih teman Pro 2, hampir semua perubahan besar tuh berawal dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Nah kalau kamu teman Pro 2 punya kebiasaan baru enggak sih akhir-akhir ini? Kalau punya apa tuh? Boleh bagiin jawaban kamu di via WhatsApp kita di 0821 883 0908.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Eyan di sini. Kalau kita ngomongin membangun kebiasaan baru, seringkali terasa mudah pada tahap awal memang karena semangat untuk berubahnya itu masih tinggi. Tantangan sebenarnya muncul ketika motivasi mulai turun dan rutinitas lama tuh kembali terasa lebih nyaman ya teman Pro 2. Dan biasanya di fase inilah banyak orang tuh memulai kesulitan mempertahankan kebiasaan yang sudah dibangun. Tapi tenang aja teman Pro 2, ada beberapa cara yang bisa bantu kamu tuh tetap konsisten untuk menjalani dan juga membangun kebiasaan baru ini. Yang pasti kamu harus mulai dulu nih dari target yang kecil dan realistis teman Pro 2. Karena memang keinginan untuk berubah seringkali itu membuat seseorang menetapkan target yang terlalu besar gitu sejak awal. Padahal perubahan yang terlalu drastis justru bisa membuat kebiasaan baru ini tuh rasanya kayak berat dan sulit juga untuk dipertahankan. Akibatnya semangat yang tinggi di awal itu perlahan memudar karena target tuh rasanya semakin sulit gitu untuk dicapai teman Pro 2. Jadi kamu bisa coba untuk memulai dari langkah yang sederhana dan sesuai dengan kemampuan kamu. Misalnya baca 5 halaman buku tiap hari, jalan kaki selama 10 menit atau mungkin menulis jurnal selama beberapa menit. Dan kebiasaan kecil seperti ini tuh lebih mudah dilakukan meski jadwal kamu tuh lagi padat teman Pro 2. Dan target yang realistis itu akan terasa lebih ringan untuk dijalankan secara konsisten. Dan setelah kebiasaan ini mulai menjadi bagian dari rutinitas kamu, kamu juga bisa meningkatkan secara bertahap ya sesuai perkembangan yang sudah kamu capai. Tentunya dengan cara ini perubahan tuh akan terasa lebih berkelanjutan gitu ya, dan tidak mudah berhenti di tengah jalan.

Yeah.

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, salah satu cara biar kebiasaan baru tuh lebih mudah dilakukan adalah mengaitkannya dengan aktivitas yang sudah menjadi bagian dari rutinitas harian kita. Dan teknik ini membantu kamu mengingat lagi kebiasaan baru ya, tanpa harus terus-menerus mengandalkan alarm atau pengingat. Misalnya, melakukan peregangan setelah menggosok gigi mungkin, membaca beberapa halaman buku setelah makan malam, atau mungkin minum air putih setelah bangun tidur. Karena kebiasaan lama tuh sudah dilakukan secara otomatis, aktivitas ini tuh bisa menjadi pemicu alami juga nih teman Pro 2 untuk memulai kebiasaan yang ingin kamu bangun. Nah, dengan menghubungkan kebiasaan baru sama rutinitas yang sudah konsisten, kemungkinan nih untuk lupa pun menjadi lebih kecil teman Pro 2. Dan cara sederhana ini juga membuat proses itu membangun kebiasaan terasa lebih ringan dan mudah dipertahankan dalam jangka panjang.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita ngomongin ya bagaimana caranya kita bisa membangun konsistensi gitu ya sama kebiasaan baru yang mungkin awalnya terasa mudah ya teman Pro 2, tapi lama-lama motivasi mulai turun ya, dan rutinitas lama kembali rasanya tuh lebih menyenangkan teman Pro 2. Yang pasti Eru udah spill di awal, mulai dari target yang kecil dan realistis dulu, kemudian hubungkan kebiasaan baru dengan rutinitas kamu yang sudah ada, dan yang pasti teman Pro 2, jangan mengejar kesempurnaan. Nah ini nih, banyak orang tuh berhenti membangun kebiasaan baru hanya karena melewatkan satu atau dua hari. Padahal sesekali tidak menjalankan rutinitas merupakan hal yang wajar dan bisa terjadi sama siapa saja ya teman Pro 2. Satu hari yang terlewat tidak akan langsung menghapus semua usaha yang sudah kamu lakukan sebelumnya. Daripada terus menyalahkan diri sendiri, lebih baik fokus untuk kembali melanjutkan kebiasaan ini di kesempatan selanjutnya. Dan konsistensi itu bukan berarti harus selalu berhasil setiap harinya ya, tapi kemampuan untuk kembali ke jalur setelah sempat berhenti teman Pro 2. Dan pola pikir seperti ini membuat proses membangun kebiasaan itu terasa lebih realistis dan tidak mudah membuat kamu menyerah juga. Semakin cepat kamu kembali menjalankan rutinitas, semakin kecil juga nih kemungkinan kebiasaan baru ini benar-benar berhenti.

0: Muhammad, Fatimah saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Epo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biona dah putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Balek?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biona?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak.

0: Mau saya tilang sekarang.
1: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih honda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Masih bersama teman Produa di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Produa. Masih bersama Eyan di sini. Dan pagi ini teman Produa ya, kita bakal membahas soal fenomena yang lagi rame di kalangan Gen Z. Soal dilemanya Gen Z nih, lulus SMA, lanjut kuliah, atau langsung kerja teman Produa. Karena memang lulus SMA ini salah satu momen yang paling membahagiakan, tapi juga bisa menjadi saat yang penuh dengan tanda tanya. Setelah ini mau kemana nih teman Produa? Dan pagi hari ini kita bakal bahas ya bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 2. Kita sapa dulu, ada Bapak Dr. David C. E. Lisa Play SEMM CPMM QMA dosen STI 66 Kendari. Halo Pak David.
4: Halo, selamat pagi Mbak.
1: Selamat pagi, apa kabar Pak?
4: Luar biasa.
1: Luar biasa. Pak David ini ternyata langganan nih di Pro 2 ya.
4: Siap.
1: Oke, baik Pak David. Kalau kita melihat kondisi saat ini, apakah memang gitu ya, semakin banyak lulusan SMA yang mengalami dilema gitu antara mau lanjut kuliah atau langsung terjun di dunia kerja?
4: Mm-mm. Jadi karena topik kita ini pagi tentang Gen Z ya, mm-hmm. generasi Z ya, yang betul-betul secara natif melek terhadap teknologi ini kan, ya jadi saya coba untuk melihat dulu Mbak, fenomena sekarang memang sih dengan keadaan ekonomi kita yang saat ini agak sedikit menurun, ya kecenderungan orang itu setelah SMA itu agak menurun juga, ya itu kita bisa rasakan di beberapa perguruan tinggi yang jumlah mahasiswa itu yang agak menurun, gitu ya. Jadi pilihannya mereka itu biasanya masuk dulu dunia kerja, gitu. Tetapi kalau kita lihat karakteristik Gen Z seperti sekarang ini, yang mereka itu kan usia antara sekitar 14, kalau tahun 2026 ini 14 sampai 29 tahun ya, kurang lebih ya. Jadi tahun 97 sampai 2012 ya lahirnya, kurang lebih seperti begitu. Jadi mereka ini memang sebenarnya beda dengan angkatan saya dulu, gitu kan? Ya, angkatan saya dulu itu bisa memilih gitu, mau memilih kuliah atau mau memilih kerja setelah tamat SMA. Nah, sekarang kecenderungan Gen Z ini mereka justru tidak memilih. Mereka menggunakan sistem hybrid.
1: Okay.
4: Gitu ya. Mereka lebih melihat kepada fleksibilitas gitu. Jadi tidak memilih lagi, tetapi kalau bisa kuliah sambil kerja.
1: Oh, gitu.
4: Itu memang yang banyak sekali sekarang kalau saya lihat mahasiswa saya kalau di kampus itu yang mereka betul-betul itu memilih itu untuk hybridnya gitu. Jadi kuliah iya gitu, kerja juga iya gitu. Karena sistem fleksibilitas dengan memanfaatkan teknologi gitu. Tetapi mereka tidak mau terikat seperti kalau misalnya kantoran secara konvensional kan masuk dari jam 8, pulang jam 5 atau di atas jam 5 gitu. Enggak seperti begitu. Jadi sistemnya lebih kepada freelance-nya gitu, cari uang tetapi santai gitu.
1: Tapi banyak juga nih fenomena-fenomena yang kadang tuh suka seliweran juga nih Pak di media sosial. Banyak orang yang berpikir yang penting bisa menghasilkan uang dulu.